ini menjadi ikhtiar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Nah baik sahabat MG, kita akan lanjut ya untuk mengisi ataupun juga melanjutkan di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Nah kita akan berbincang sahabat MG berkaitan dengan topik kita, pengadilan ad hoc korupsi, ini solusi pemberantasan atau sekedar wacana. Nah kita akan dibersamai juga dengan reporter MGFM Bandung dari tim kamar berita MGFM Bandung, ada sahabat Muhammad Dava. Termasuk juga kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, merupakan wakil ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia ataupun LP3HI, ada Bapak Kurniawan Adi Nugroho SH. Hadir selengkapnya sahabat MG dalam segmen Sudut Pandang, selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Sahabat MG, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan pengadilan ad hoc menangani kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Di mana pihaknya mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak terlepas dari upaya Presiden membenahi pengelolaan BUMN selama masa kepemimpinannya. Wacana pembentukan pengadilan ad hoc tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di DPR Republik Indonesia. Ya, memasuki segmen sudut pandang, sahabat MK, kita akan berbincang berkaitan dengan topik tersebut, sahabat MK. Pengadilan ad hoc korupsi, solusi pemberantasan, atau sekedar wacana? Tentu tidak sendirian, saya di pagi hari ini, sahabat MK, sudah ditemani juga reporter dari tim Kamar Berita MKFM Bandung, ada sahabat Muhammad Dava. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, di pagi hari ini segmen sudut pandang kita akan berbincang tapi berkaitan dengan topik kita ya, sahabat Dava, pengadilan atau korupsi, solusi pemberantasan ataupun sekedar wacana. Namun tentu sebelum kita bincangkan ya, sahabat Dava, kami juga mengundang Anda, sahabat MQ, untuk juga bergabung menyampaikan sudut pandang Anda. Apakah Anda setuju, sahabat MQ, dengan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi sementara? Dan menurut Anda apa yang paling dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar merdeka dari korupsi? Apa dengan hukum yang tegas atau penegakan hukum yang juga berintegritas? Perampasan aset koruptor atau budaya anti korupsi sejak dini? Kira-kira apa? Sampaikan melalui nomor di 08112241027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya, sahabat MP, di pagi hari ini. Dan kita ketahui bersama ya, sahabat Dapa, bahwa juga tadi pembenahan tersebut ini mencakup kemungkinan tadi ditemukannya tindakan ataupun juga perilaku korupsi ya, ataupun korporasi pada masa lalu yang dinilai tidak tepat, di mana menurut pihaknya juga, sahabat MKL, itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh pihak terkait yang menilai bahwa pembenahan BUMN sendiri sejauh ini telah memberikan hasil yang cukup positif, di mana pihaknya pun juga menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan plat merah yang kini berada di bawah manajemen Danantara mampu mencatatkan peningkatan keuntungan yang cukup signifikan. Terkait dengan penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di BUMN, sahabat MK, di mana pihak terkait pun juga mengatakan bahwa proses tersebut sebenarnya telah berjalan, di mana pihaknya pun juga menegaskan bahwa pembenahan BUMN tetap melibatkan institusi lain, termasuk aparat penegak hukum. Kemudian juga terkait dengan wacana pemberian amnesti kepada koruptor di BUMN sendiri, yang juga ini berkaitan dengan adanya penanganan kesehatan ataupun juga pengembalian kekayaan negara, di mana pihak terkait pun juga ini masih mengatakan, sahabat MK, bahwa pernyataan Prabowo Subianto lebih menekankan kepada komitmen pemerintah untuk membenahi BUMN itu sendiri, sahabat Rizky.
0: Dan termasuk ini pakar politik sekaligus juga tokoh pers ya, Bambang Haryumurti, mengusulkan juga nomenklatur RUU perampasan aset ini menjadi RUU melindungi aset ya, sahabat Dava. Dimana dirinya mengaku tidak ingin undang-undang ini nantinya justru melegalisasi upaya pencurian aset secara legal, begitu sahabat MG. Hal itu disampaikan Bambang dalam rapat dengan ataupun juga rapat dengar pendapat umum ataupun RDPU Komisi 3 DPR terkait RUU perampasan aset, sahabat MG, di gedung DPR Jakarta. Pihaknya menyampaikan tujuan dari RUU ini adalah memulihkan aset negara. Untuk lebih lengkapnya ya, sahabat Dava dan juga sahabat MK, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Bapak Kurniawan Adi Nugroho SA, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan juga Penegakan Hukum Indonesia ataupun LP3HI. Namun sebelum itu, silakan sahabat MK, kembali kami mengundang Anda untuk menyampaikan sudut pandangnya. Apakah Anda setuju, sahabat MK, dengan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi sementara? Dan menurut Anda apa yang paling dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar merdeka dari korupsi? Sampaikan dengan menuliskan nama, alamat, usia dan juga sudut pandang Anda. Insya Allah akan kita sambung perbincangannya selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Sobat Memasuki Menit ke-15 Sahabat MQ lepas di jam 7 pagi hari ini. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga sahabat reporter sahabat Muhammad Dapa dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung. Dan insya Allah akan kita sambung kebersamaannya dalam segmen Sudut Pandang ini untuk juga berbincang bersama dengan narasumber kita yang belas sudah tersambung di pagi hari ini, Bapak Kurniawan Adi Nugroho SH, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegak Hukum Indonesia ataupun LP3HI. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kurniawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, Pak, di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, di momen yang juga spesial untuk negara kita begitu ya, Pak Kurniawan, di tanggal 17 Agustus ini. Dan kita akan bincangkan tadi Pak Kurniawan berkaitan dengan topik yang dihadirkan, pengadilan ad hoc korupsi, solusi pemberantasan atau sekedar wacana. Karena tentu ya begitu Pak Kurniawan, kita sepakat bahwa korupsi bukan persoalan baru di negeri ini. Regulasi terus diperbaiki, lembaga penegak hukum juga sudah ada. Nah mungkin di awal Pak Kurniawan, kalau kita melihat kondisi hari ini, apa sebenarnya persoalan yang paling mendasar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Apakah regulasinya, apakah lembaga penegak hukumnya, apakah integritas aparat, atau justru rendahnya efek jera bagi para pelaku begitu Pak Kurniawan?
1: Kalau bicara soal regulasi, hal tadi itu, regulasi ini sebenarnya sudah cukup banyak. Dan cukup lengkap lah, mulai dari undang-undang korupsinya, kemudian pengadilannya, kemudian sanksi, itu sudah cukup lengkap. Sehingga kemudian kalau diarahkan ini persoalan dasar, saya melihatnya justru lebih ke soal integritas. Pejabat negaranya sendiri, baik dari sisi aparat maupun dari sisi pejabat publiknya, dalam hal ini termasuk di dalamnya siapapun yang mendapatkan dari fasilitas dari negara, misalnya apakah itu BUMN, entah itu pejabat ASN biasa atau yang lain lah. Jadi kita melihatnya sudah cukup banyak, dan kalau persoalan mendasar lebih ke soal integritasnya. Bagaimana kemudian para pejabat tersebut atau pejabat negara, ASN maupun BUMN ini memiliki pandangan yang sama bahwa persoalan korupsi ini harus segera diberantas bersama. Tidak ada lagi istilahnya nyolong atau apa ya, memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan secara pribadi maupun orang lain.
2: Ya baik Pak Kurniawan, kalau tadi melihat berkaitan dengan integritas ini menjadi hal yang penting dan perlu juga dibenahi begitu. Kalau disampaikan juga berkaitan dengan adanya pemberitaan bahwa Presiden sendiri ini mewacanakan juga adanya pengadilan ad hoc khusus terkait dengan korupsi. Nah sebenarnya persoalan apa yang ingin diselesaikan melalui gagasan-gagasan tersebut ini Pak Kurniawan? Bukankah Indonesia sendiri juga ini sudah memiliki adanya pengadilan tindak pidana korupsi ataupun juga tipikor begitu? Lalu yang membedakan terkait dengan adanya pengadilan ad hoc sendiri ini seperti apa Pak Kurniawan?
1: Secara jujur saya tidak paham dengan apa yang ingin dicapai oleh Presiden berkaitan dengan pembentukan pengadilan ad hoc tipikor BUMN lah, katakanlah begitu. Karena di internal sendiri, di internal BUMN mereka sudah punya inspektorat. Kemudian pengawas internal, kemudian ada juga dari eksternal, ada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, itu mereka memiliki kewenangan, tiga-tiganya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan penyidikan lah minimal. Karena kalau polisi dia harus penuntutannya harus tetap kejaksaan. Nah sedangkan kalau kejaksaan dia bisa menyidik dan menuntut, KPK dia bisa menyidik dan menuntut. Jadi menurut saya tidak tahu apa yang ingin dicapai itu apa. Kalau hanya sekedar bicara grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi misalnya, tadi disampaikan oleh Mensesnek, saya melihat kalau soal itu adalah hak konstitusional, bukan sekedar hak prerogatif ya, lebih ke hak konstitusional presiden. Lembaga negara lain itu hanya sekedar memberikan apa ya, memberikan pendapat saja, pertimbangan saja, tidak sampai ke tahap memberikan persetujuan. Tetap keputusan akhir ada di presiden, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Digugat PT UN pun nggak bisa. Jadi misalnya seperti kasus kemarin, presiden memberikan amnesti kepada Tom Lembong misalnya, itu tidak bisa digugat. Itu adalah haknya presiden. Ibaratnya kalau bahasa kasar, bangun tidur kepikiran mau memberikan grasi atau memberikan amnesti kepada terpidana, itu haknya presiden. Kalau kemudian arahnya ke BUMN, harus ada sidang terlebih dahulu, ada pemeriksaan bahwa dia menyatakan bersalah, baru kemudian menyatakan itu. Dan itu adalah pengadilan-pengadilan yang ada, pengadilan tindak pidana korupsi yang ada, itu sudah bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi apa yang mau dicari itu apa? Apakah hanya sekedar prosedural atau aspek administratif prosedural atau ke substansinya? Kalau bicara pengembalian kekayaan negara lewat pengadilan tipikor juga bisa. Kenapa kemudian harus membentuk lembaga baru? Apakah ini menjadi apa ya, ibaratnya penyelesaian diam-diam, penyelesaian internal yang diam-diam, yang kemudian tujuannya menjadi apa ya, istilahnya semacam kalau bahasa kasarnya tukang palak baru. Nah ini kan jadi masalah.
0: Betul.
1: Menurut saya lebih baik kita serahkan saja pada mekanisme yang sudah ada, daripada membentuk lembaga baru yang kemudian malah justru menjadi apa ya, penyelesaian bergen diam-diam, sehingga tidak bisa dilakukan pemenjaraan. Dan kalau misalkan itu dibentuk, katakanlah pengadilan apa ad hoc BUMN itu yang sifatnya hanya sementara, kemudian dibentuk. Nah, kemudian bagaimana dengan sinkronisasi dengan undang-undang lain, KUHAP misalnya? Karena itu menyangkut hak asasi manusia, baik tersangka maupun terdakwa. Nah, kita harus memikirkan itu. Karena kalau kemudian hanya sekedar mencari apa ya, istilahnya pengembalian kerugian negara, pengadilan tindak pidana tipikor bisa memberikan vonis merampas, dan bisa menerapkan juga tindak pidana pencucian uang sekaligus. Jadi seharusnya kalau memang mau mempush ke arah itu, ya langsung terapkan undang-undang TPPU. Sampai kemudian misalnya berdasarkan profil gajinya seorang pejabat BUMN, gajinya 200 juta misalnya, artinya setahun dia bisa mendapatkan penghasilan 2,4 M. Nah, apakah dalam kekayaannya secara real, bukan sekedar LHKPN, itu kemudian istilahnya itu sesuai atau tidak, nyambung atau tidak? Kalau misalkan gajinya 2,4 M setahun, dan kemudian nanti ada pajak-pajak, katakanlah bersih dari pajak misalnya, kemudian kekayaannya bisa ratusan miliar, ini kan jadi pertanyaan. Dia harus membuktikan, pakai pembuktian terbalik aja. Jadi tidak perlu harus membuat lembaga baru. Saya tidak yakin itu akan terbentuk sebenarnya. Jadi lebih baik kemudian menerapkan yang sudah ada, peraturan yang sudah ada, tinggal bagaimana kemudian negara bisa memberikan efek jera, tidak hanya dalam bentuk hukuman badan maupun denda, tetapi juga bicara soal apakah aset atau kekayaan yang dimiliki itu sesuai dengan profil kekayaan, profil penghasilan dia. Dan sebaliknya, di tersangka tersebut harus membuktikan yang sebaliknya. Saya memiliki tanah di Bandung misalnya, saya penghasilan saya selama satu tahun 2,4 M, tapi kemudian saya bisa tinggal di atau memiliki rumah di Bandung, di kota Bandung, tengah kota misalnya, dengan harga 10 M. Nah, misalnya 7 M, 7,5 M ini kan harus dipertanggungjawabkan. Dari mana dia dapat duitnya, apakah dia ngutang atau apa, itu harus jelas.
0: Baik, Pak Kurniawan. Dan ketika berbicara tentang koruptor, perhatian publik juga ini seringkali tertuju pada tadi berapa lama pelaku akan dipenjara. Padahal ada satu hal yang juga tadi tidak kalah penting yang juga sempat dimention oleh Pak Kurniawan, itu bagaimana mengembalikan kerugian yang telah dialami negara dan juga masyarakat, begitu ya Pak Kurniawan. Karena jangan sampai seseorang menjalani hukuman tetapi hasil kejahatan ini masih tersimpan, dinikmati ataupun bahkan diwariskan. Nah Pak Kurniawan, sebenarnya seberapa penting tadi sebenarnya perampasan aset dalam strategi pemberantasan korupsi? Apakah langkah ini juga bisa menjadi salah satu cara yang lebih efektif untuk benar-benar memiskinkan koruptor dan juga memulihkan kerugian negara, atau seperti apa Pak Kurniawan?
1: Yang ditakutkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor ini sebenarnya bukan soal penjaranya. Karena penjara itu nanti ada bicara soal remisi, kemudian pembebasan bersyarat, segala macam. Walaupun itu dalam kasus Setia Novanto kita mengajukan gugatan terkait dengan itu ke PTUN. Nah, fasilitas-fasilitas itu sebenarnya tidak, yang kemudian dimanfaatkan oleh koruptor, ya sudah lah, kalau misalkan di penjara mereka akan di penjara, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika bicara soal pemiskinan, nah ini jadi persoalan. Karena justru yang ditakutkan adalah itu. Yang ditakutkan itu sekarang bukan lagi penjara atau rasa malu, katakanlah misalnya ditangkap, kemudian ditayangkan di berbagai media, mereka sudah tidak malu lagi. Jadi yang harus disasar adalah, kalau saya melihat itu adalah bagaimana kemudian kekayaan dia itu benar-benar dirampas, gitu loh. Jadi tidak dengan sekedar perampasan aset, bisa aja kemudian menerapkan undang-undang TPPU sekaligus dengan undang-undang tipikor. Jadi itu seharusnya bisa dilakukan, gitu loh. Jadi kalau kemudian menerapkan undang-undang TPPU, maka kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si terdakwa itu akan dirampas oleh negara. Baik dirampas oleh negara yang kemudian dikembalikan ke negara atau pada korban. Misalnya dalam kasus, ada kasus yang lain bukan tindak pidana korupsi, penggelapan biasa, asetnya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, si terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka kemudian asetnya disita, dikembalikan pada korban. Penggelapan biasa. Tapi kalau tindak pidana korupsi, maka dia dirampas dan kemudian dikembalikan kepada negara. Jadi akan dikenakan selain pidana apa, penjara, pidana badan, kemudian ada penggantian kerugian negara, dan yang ketiga adalah pencucian uang. Sehingga kemudian mereka yang pelaku tindak pidana korupsi ini, ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya, ya dirampas semua, gitu loh. Jadi sampai kemudian itu disimpan di mana, undang-undang TPPU memungkinkan. Jadi orang yang menjadi, katakanlah nomine misalnya beli tanah atas nama si A, pelakunya si B, pelaku tindak pidana korupsi B, kemudian dia beli tanah dengan atas nama anaknya misalnya, atau ponakannya, atau orang lain, padahal itu hanya nomine misalnya. Itu bisa kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan asal uangnya, maka dia bisa, aset itu bisa dirampas. Jadi menurut saya sih, jalan keluarnya bukan dengan membentuk lembaga baru, yang kemudian jadi apa, menambah semacam APH baru, yang kewenangannya juga nanti akan bertabrakan dengan apa, penyidik yang sudah ada. Lebih baik dia menggunakan net yang ada, APH baru, APH lama, misalnya penyidik dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK, untuk menerapkan undang-undang tipikor dan TPPU secara sekaligus. Gitu, daripada kemudian membuat lembaga yang tidak tahu ini untuk apa. Karena kalau bicara gerasi segala macam itu ada di konstitusi, dan itu terserah presiden mau pakai atau enggak.
2: Ya. Iya, baik Pak Kurniawan. Ini untuk dapat juga sama-sama kembali menguatkan juga begitu ya. Di tengah juga euforia kemerdekaan, tentunya juga ini harapannya dapat juga merdeka dari korupsi begitu Pak Kurniawan. Di akhir Pak Kurniawan untuk dapat juga sama-sama menguatkan bagaimana memastikan bahwa lembaga peradilan ini tetap dapat juga bisa independen, dapat integritas juga tadi ketika menangani perkara-perkara yang memang melibatkan para pejabat ataupun juga orang-orang yang memiliki adanya kekuatan politik begitu. Ini seperti apa Pak Kurniawan?
1: Iya, kalau di level peradilan, pengadilannya ya, ini kan sebenarnya terbuka untuk umum. Jadi apakah kemudian orang itu memang bersalah atau tidak, kemudian buktinya apa, segala macam, itu terbuka. Yang jadi persoalan seringkali kemudian di level penyidikan. Negosiasi terjadi di situ, negosiasi ruang gelap itu berada di situ. Jadi bagaimana kemudian penyidik juga dilakukan pengawasan terhadapnya dan masyarakat bisa mengajukan lewat apalagi dengan KUHAP yang baru itu ada perluasan pra peradilan sampai ke level apa ketika perkara digantung terus-menerus itu masyarakat bisa mengajukan pra peradilan dengan menggunakan pasal 158E penanganan perkara yang tidak penanganan perkara yang digantung tanpa alasan yang sah gitu loh. Jadi itu ketika misalnya ada tindak pidana korupsi yang kemudian ditangani oleh kejaksaan misalnya, tapi berlarut-larut tidak ada kejelasan, maka masyarakat bisa mengajukan pra peradilan terhadap itu. Nah, ini yang menurut saya bisa dilakukan sehingga kemudian pihak penyidik pun juga berhati-hati ketika dia menangani perkara itu tidak serampangan, tapi juga tidak bisa dilakukan deal-deal belakang meja gitu, atau belakang tembok, belakang pintu yang kemudian justru mewujudkan si ketidakadilan ketika ada seseorang yang bisa dengan cepat diajukan ke pengadilan, tapi ada pejabat yang kemudian di perkaranya digantung dan menjadi apa ya politik bergen, misalnya dia mau maju ke tingkatan yang lebih tinggi.
0: Ya baik. Artinya bukan sekedar tadi seberapa banyak lembaga yang dibentuk gitu ya Pak Kurniawan, tapi seberapa kuat tadi keberanian dari negara untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu juga begitu ya Pak Kurniawan ya.
1: Tapi yang jelas adalah bukan sekedar tanpa pandang bulu, tapi juga bagaimana kemudian pasal yang diterapkan itu bukan sekedar pasal tipikor, tapi pasal tindak pidana pencucian uang. Undang-undang perampasan aset ini masih tarik-menarik antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Sementara undang-undang yang ada itu bisa diberlakukan. Karena ada undang-undang tipikor yang menerapkan pidana penjara dan pidana denda dan pengembalian kerugian negara. Tetapi juga ada, kalau misalkan diterapkan sekalian pada dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka kekayaan si pelaku atau si koruptor ini dapat dilacak sampai ke siapa yang menyimpan atau disimpan di mana dia. Misalkan dia disimpan dalam bentuk kripto pun atas nama orang lain dia bisa bisa melacak itu, atau bahkan dia dibuat dapat disimpan dalam bentuk aset yang atas nama orang lain, sama seperti kasus yang emas 74 kilo yang katanya apa pemiliknya bukan Febri misalnya. Nah, dengan menggunakan apa undang-undang TPPU itu bisa bisa diterapkan di situ. Jadi bisa saja kemudian dia tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah milik orang lain, yang sampai sekarang saya juga menunggu si pemilik itu mengajukan pra peradilan penyitaan. Tapi kalau sampai sekarang nggak ada dan itu bisa segera diajukan ke persidangan, maka Febri harus bisa membuktikan uang itu, dari mana uangnya untuk membeli emas, atau emas itu milik siapa, kemudian dengan uang siapa, segala macam itu bisa bisa diterapkan pada undang-undang TPPU.
0: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kurniawan atas kebersamaannya di Sudut Pandang pagi hari ini, dan tentu selamat juga tadi melanjutkan aktivitas selanjutnya, menikmati juga waktu kebersamaan di momen kemerdekaan ini begitu Pak Kurniawan. Mudah-mudahan Pak Kurniawan dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sahabat MI dan juga sahabat Muhammad Dava ya. Itu dia perbincangan kita bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Kurniawan Adi Nugroho SH, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia ataupun LP3HI. Dan ini menjadi reminder, menjadi juga pengingat kita sebagai warga negara terusnya ya, sahabat Dava, di momen juga kemerdekaan ini. Semoga kemerdekaan tidak hanya kita rayakan dengan tadi upacara dan juga bendera, tetapi juga dengan terus tadi memperjuangkan negeri yang lebih bersih, lebih adil, lebih berani tadi melawan setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena tentu Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang tadi tidak membiarkan masa depannya dirampas oleh korupsi ya, sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MK. Tentunya harapannya begitu dengan adanya penegakan hukum yang lebih jelas, yang juga bisa sama-sama menghadirkan regulasi-regulasi yang memang sudah cukup lengkap juga. Kalau tadi sampaikan juga, ini pun juga bisa menghadirkan adanya persoalan-persoalan yang memang mendasar juga, seperti halnya integritas. Harapannya dapat juga kedepannya bisa ditanggulangi atau bahkan juga bisa menghadirkan juga pengawasan-pengawasan yang lebih ketat berkaitan juga dengan tindak pidana korupsi ini, sahabat Rizky.
0: Iya, dan kita kan menyapa juga ini sahabat Dapa, sahabat MK yang juga bergabung di pagi hari ini di samping sudut pandang. Seperti ada Ibu Rosmawati dari Cimahi, terima kasih. Kemudian juga Bapak Herianto dari Kopo juga ini disampaikan atensinya, di mana korupsi tidak akan hilang dari tanah Indonesia katanya. Karena undang-undang perampasan aset, semua undang-undang juga ini, karena undang-undang penegakan hukum bisa dipermainkan katanya, harus juga dilakukan. Pemerintah sekarang adalah para koruptor harus juga dihukum ya, ataupun tadi ini istilahnya dipancung depan umum, apalagi di dengan tentunya skema yang ada. Terima kasih Bapak Herianto dari Kopo. Kemudian sahabat Henry Sapitri, kemudian juga Ibu Utik dari Yogyakarta ini menyampaikan sudut pandangnya di pagi hari ini, terima kasih. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian juga Ibu Dewi dari Cimahi, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian Bapak Harbas dari Bandung. Sekian, terima kasih sudah menyampaikan atensinya, termasuk melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Bapak Sandi dari Banjaran, kemudian juga tadi ada Ibu Parilah ya dari GBA 3. Terima kasih sahabat MK, dan juga terima kasih atas kebersamaannya di sudut pandang pagi hari ini, sahabat Muhammad Dava. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan juga amanah-amanah terbaik selanjutnya di tim Kamar Berita MKFM Bandung, sahabat Dava, dan tentu menikmati juga momen spesial hari kemerdekaan ini ya, sahabat Muhammad Dava. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia sahabat MK sudut pandang di pagi hari ini bersama dengan reporter sahabat MK dari tim Kamar Berita MKFM Bandung, sahabat Muhammad Dava. Tepat di menit ke-37 lepas di jam 7 pagi hari ini, kita akan sambung kebersamaannya untuk kembali sama-sama menguatkan ya sahabat MK, ataupun juga menghadirkan agar kita tetap semangat begitu sahabat MK. Kita akan berbincang bersama dengan Haji Abdurrahman Yuri ataupun Adeda di kesempatan pagi hari dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga sesaat lagi untuk Anda, sahabat MK.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: No. Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, tentu dalam menjalani kehidupan ada kalanya kita menemukan hari yang tidak kita isi dengan rasa semangat, begitu ya sahabat MG. Mungkin dengan berbagai situasi ataupun juga kondisi yang tentu di luar dari rencana kita, sahabat MK. Tapi Masya Allah, ketika kita berikhtiar untuk menghadirkan semangat, menghadirkan senyuman terbaik kita, begitu ya sahabat MK, ini ternyata juga berpengaruh, begitu ya, kepada lingkungan kita, sahabat MK. Nah, Insya Allah kita akan kembali kuatkan sahabat MK untuk juga menyimak berbagai tips yang juga dihadirkan oleh guru kita Haji Abdurrahman Yuri ataupun Adeda dan juga Ustadz Alek Kuswandi dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga di pagi hari ini. Nah sahabat MK, kami juga mengundang Anda kalau berbicara tentang semangat, begitu ya, apalagi momen juga kepernikahan ini ya sahabat MK, kalau tadi sampaikan semangat 45 katanya. Bagaimana cara Anda biasanya untuk mengisi ataupun juga mengisi tangki semangat Anda, sahabat MG, di setiap harinya? Tentu setiap orang mempunyai caranya tersendiri, ada tips tersendiri yang juga Anda coba lakukan sampai dengan sekarang ya untuk mengisi semangat. Anda bisa bagikan sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Dan insya Allah baik sahabat MG, kita akan juga menyimak perbincangan kita yang juga dihadirkan bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Alek Kuswandi di edisi pagi hari ini, sahabat MK.
1: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, qadarullah kita bisa bertemu kembali di udara. Berarti di udara mau tipe Gatot Kaca ya.
0: Terbang ya.
1: Terbang. Dan kembali kita akan mengupas dengan memohon pertolongan Allah, diberikan kelancaran, inspirasi, kemudahan tentang bagaimana agar hidup semangat terus. Baterai nate palek full.
2: Full bed ya.
1: Oh, jadi full bed, full baterai. Kalau low bed kedek nelpon ge mikir heula. Dek muka aplikasi mikir dulu, takut
0: tiba-tiba mati.
1: Dan qadarullah Bapak Ibu, di samping saya Pak Alek, petinggi di Darut Tauhid, kan ada pembesar, ada pengurus. Ada pembesar, ada petinggi. Kalau Pak Alek benar-benar petinggi. Petingginya berapa Pak Alek?
2: Alhamdulillah masih 187.
0: Itu tuh masih ya, berarti ada potensi lagi ya.
1: Jadi kalau dulu masih kecil menang layangan, orang lain pakai gantar, balik mah gak usah pakai gantar ya.
0: Paling banyak diiriin berarti ya.
1: Ya waktu hajian barengan qadarullah. Kan Rizy, jadi kalau saya nyari Alek mudah. Gimana Palek, gimana Palek? Tuh itu dari jauh-jauh kelihatan. Nah Palek cari saya, susahnya minta ampun. Karena saya 163. Alhamdulillah.
2: Sebuah kenangan. Tepat janjian kan Ziki. Patokan sebagai penjuru kalau baris GA, Masya Allah.
0: Bisa ditempatkan di penjuru gitu Pak Alek.
2: Betul. Kalau janjian di tengah kerumunan patokan.
1: Pokoknya janjiannya sederhana, bukan di pintu. Pokoknya ada Pak Alek di sana, janjian di sana. Tapi ingat sekali Pak Alek sedikit. Ini menarik ya, saya teringat waktu zaman Pak Alek. Tahun 2009 paling kita berangkat haji ya barengnya.
0: Oh Masya Allah, 2009.
1: Duhur teh di ada jamaah kan pakai syal. Di pintu keluar Marwah. Tempat sa'i Marwah. sekitar jam satuan panas. Bapak sedang apa di sini ke jamaat teh? Sedang nunggu ibu adeda. Janjiannya di mana? Di sana. Cina. Oh, kenapa nggak di sana? Panas. Jadi saya teh ingin ketawa tapi nahan balik pikiran maliknya. Tahan bisa panas. Saya dalam pikiran saya teh lebih kaca cing buluan ke mau ketemu.
2: Beda tempat.
1: Beda tempat. Pada saat ketemu di kanubul, ibu teh kemana? Ibu bapak kemana? Saya teh serius.
2: Tahu. Tahu ini ya, tahu
1: background. Tahu latar belakang, nah. Jadi Bapak-Ibu yang baik, teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita teh, karena waktu kita terbatas, Pak Alek, ya, sehari 24 jam kemarin teh, dalam berapa detik, Pak Alek, masih ingat nggak kemarin kan ngehitung? Lupa lagi ya,
2: lupa lagi jumlahnya.
1: Aki-aki mah merdeka. Jadi kita memanfaatkan sekali setiap detiknya. Kebayang kalau lemah, malas, jadi tidak semangat. Jadi karena ibadah ge akan berdampak besar. Akibat buat sendiri kemarin sudah dikupas, stres, cemas, kemudian produktivitas amblok, anjlok, kemudian badan teh mudah sekali sakit.
2: Itu pengaruh lah ya. Jadi kalau kita kurang jadi, semangat jadi segala kerasa.
1: Segala kerasa.
2: Kalau lagi kurang semangat begitu,
3: ngalih semuanya badan-badan.
2: Oh, jencok paraos ya, cekot-cekot, jantung berdebar, kulit kadang alergi ya. Kalau lagi semangat,
1: jalan tidak laju.
2: Jalan tidak laju, badan gerges-gerges,
1: badan gerges-gerges.
3: Gardir dor begitu ya.

0: Di banyak ya, masya Allah.
1: Kemudian akibat ibadah, ibadah juga amburadul balik.
2: Iya.
1: Bangun tidur teh malas, ke masjid malas, wudu malas.
2: Apalagi kemarin di kita 17 derajat. Di atas 13 di Eko.
1: Ya, di Eko 13 derajat, masya Allah.
2: Jam 3 subuh. Kalau enggak semangat atau setan.
0: Tidur.
2: Selimut mendadak ini kalau sih mendadak berat. Rasanya 2 kilo selimutnya. Jadi 2 ton.
0: Jadi susah ya keluar lagi gitu.
1: Ya ibadah hidup hilang keberkahan. Dengan yang jadi masalah besar dengan Allah tamah jauh.
2: Ah, itu.
1: Jadi itu masalah terbesar ibadah berkurang akibat tidak semangat.
2: Ke diri tidak semangat, ke Allah makin jauh, ke sesama jadi seperti
1: ya,
2: apa?
1: Ya, belum inalas tamah jauh. Karena ayeuna ngobrol dengan orang yang leuleus.
2: Itu tetap terpengaruh ya.
1: Berpengaruh. Ayeuna pingpong, badminton, yang lawan nanti gitu ya. Kalah pok teh dicemes, kalah bukan ditahan tapi ditingali.
0: Malah jadi penonton gitu.
1: Ya jadi keheul itu kayak main catur tidur. Nah gitu Bapak Ibu yang baik. Apa penyebabnya? Di banyak hal berkaitan dengan yang inti napisan mah karena Allah tidak nolong balik.
2: Karena Allah tidak nolong.
1: Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi taufik. Kemudian fisiknya juga kondisi fisik melemah mah segala karasa. Yang tadi Pak Alek sampaikan. Model kekenyangan.
2: Oh iya. Yeah.
1: Kekenyangan waduh alasan warag teuing.
2: Nguap jadinya.
1: Menguap.
2: Oh, yang baringan, orang rebahan.
0: Kau berbahan.
2: Iya, itu karena kebanyakan makan.
1: Show. Kemudian overthinking, jadi kebanyakan mikir, segala di pikiran. Urusan RW.
2: Dari mulai tingkat RT sampai tingkat negara, dunia di emutan aja.
1: Iya kan ada seorang ibu Palek punya anak. Anak nate dua, yang satu tukang cendol, yang satu tukang bajigur. Jadi si ibu teh stres pada saat hari nanti panas, musim panas.
0: Kenapa tuh?
1: Stres ke tukang bajigur, mikiran terus ya.
2: Anaknya tukang bajigur.
1: Pada saat musim dingin, kasihan tukang cendol. Padahal pikirannya musimnya dibalik ya. Pada saat musim dingin, ingat tukang bajigur. Pada saat musim panas ingat tukang cendol. Nah, itu teh diputar sedikit tapi jadi masalah.
0: Jadi pikiran, overthinking. Gak enakan.
1: Gak enakan, mudah tersinggung. Oh, itu mudah tersinggung balik. Padahal ngobrol ke batur itu teh mending genut pisannya, manehna tersinggung. Kayak ucing teh mending badag, manehna tersinggung.
2: Ya segala jadi persoalan ya bagi yang overthinking ya.
1: Iya.
2: Apapun jadi persoalan, hujan persoalan, panas persoalan, begitu ya.
1: Iya,
0: serba gelisah.
2: Bahkan kenikmatan jadi persoalan.
1: Jadi hilang balik.
2: Kan wujud tuang sedang makan dengan kerupuk. Hilang tuh. Kenapa? Karena yang dipikirin kok enggak ada kerupuk.
1: Jadi
2: jelas dengan
0: meskipun sederhana.
1: Padahal di depan mata kerupuknya harganya berkali lipat,
0: tapi tidak ada kerupuk.
2: Masalah.
0: Ya, masya Allah.
1: Lagi jalan dekat tol, ada yang lewat sudah semantri balik, yang satu lewat Sari Jadi. Terus kejebak macet, coba mau lewat Sari Jadi. Akhirnya mempersulit diri.
0: Andai-andai ya.
1: Masya Allah. Kita mau gue banget ya.
2: Senyum-senyum kita jadinya.
1: Termasuk lingkungan balik, lingkungan berantakan, kotor, macet, itu teh menyebabkan jadi tidak semangat. Kecuali orang yang punya motivasi besar balik, karena semangat ada tiga, ada yang mampu memotivasi diri, mampu memotivasi orang lain dengan dirinya, dan mampu memotivasi orang lain tapi manen hante. Contohnya ini calo
2: Wow. Ingat motivasinya ya.
1: Motivasi semangat. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kemana-mana mah ayahnya di stasiun.
2: Kemana-mana.
1: Di kemana-mana.
0: Bagian pemasaran ya.
2: Motivasi orang lain dirinya tidak berangkat. Dia,

0: beranjak ya.
1: Nah gitu Pak Bu. Mari kita kupas supaya tidak berulang lagi materi yang akan datang.
2: Iya. Yeah.
1: Kita kupas tentang bagaimana tips-tipsnya Pak Alek nih.
0: Jadi setelah tahu akibat penyebabnya, kita sekarang ke tipsnya ya, bagaimana kita hidup selalu full semangat.
2: Full baterai.
1: Ya, siapkan hati, pikiran, namun harus ada yang kita lewatkan dulu ya.
2: Masya Allah. Wahai Kadede dan juga Ustadz Alek ya, insyaallah kita sambung nih, menghadirkan tipsnya di termini yang kedua, sahabat MQ. Namun tentu silahkan kami kembali mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. 0811224107, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kalau tadi berkaitan dengan tema ya, sahabat MQ, tips agar hidup bisa semangat nih, sahabat MQ, dari awalnya low bed menjadi full baterai. Nah, sampaikan Anda yang juga menyimak melalui streaming media sosial MQ FM Bandung, sampaikan melalui nomor di 0811224107. Termasuk yang juga menyimak ya, ini melalui TikTok juga, terima kasih. Ada sahabat kita di @aideden241, kemudian Ibu Nung Kusmiati 257 juga terima kasih sudah bergabung. Mana Bapak Aideden juga ini menyampaikan doa terbaiknya, barakallahu fikum. Nah, amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat MG, dan silakan masih kami nantikan atensinya. Selepas jeda insyaallah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Adida dan juga Ustadz Alek selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: biar Anda Rizky Alvaris, sahabat MK, dan alhamdulillah masih di kebersamaan kita bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Alek di segmen Bincang Manajemen Keluarga di pagi hari ini. Silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi, menyampaikan atensi kebersamaannya melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming live di TikTok, kemudian juga Instagram, dan YouTube at MKFM. Baik Adeda, kali ini kita akan coba menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Nisa dari Parken ini. Alhamdulillah menyimak Adeda, mudah-mudahan tadi Adeda dan juga Ustadz Alek senantiasa dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah ini luar biasa bisa adangu Adeda, katanya ini dari Parken, jadi lebih semangat ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nisa dari Parken.
1: Parken deh, Parken
2: Kencana.
0: Parken Kencana mungkin ya, Masya Allah. Boleh mungkin disampaikan ya Ibu Anissa, Parken di bagian mana. Kemudian juga Pak Yandi dari Buah Batu juga menyimak sambil ngegoes, katanya Adeda dan Ustadz Alek. Ya. Sambil senyum-senyum ya, dan semangat. Ketika ingat Adeda katanya, dan juga Ustadz Alek, ingat Adeda satu goes satu istighfar.
1: Terima
0: kasih Pak Yandi. Kemudian alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah juga bisa ikut menyimak tips agar hidup lebih semangat. Semoga Adeda dan Ustadz Alek selalu dalam keadaan sehat dan berkah ilmu-ilmunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kemudian Ibu Parilah juga dari GBA 3 menyimak Adeda dan juga Ustadz Alek. Dan alhamdulillah mudah-mudahan doa terbaiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebahagiaan untuk Adeda dan juga Ustadz Alek.
1: Amin.
0: Termasuk Ibu Kartini dari Ciberem juga menyapa.
1: Ibu kita Kartini.
0: Masya Allah. Ibu Kartini dari Ciberem.
1: Namanya siapa coba?
0: Siapa?
1: Harum.
2: Aslinya Rizky.
0: Oh, iya.
1: Kemarin mah cucu gitu pas nyanyi teh ini lagu teh kurang sopan ya.
0: Kenapa tuh?
1: Itu lagu pada hari Minggu. Ku duduk samping Pak Kusir, ku duduk di muka.
0: Duduk di mukanya, waduh, benar.
1: Sopan ya. Dia maunya duduk di wajahnya.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Kartini ya dari Ciberem, juga alhamdulillah mendengarkan ilmu-ilmu disampaikan di Senin pagi hari ini ya, dari Adi dan juga Ustadz Alek. Dan dimana menurut Ibu Kartini ini menjadi suatu charger juga, ini menjalankan aktivitas yang tadinya sepaneng katanya, tapi bisa relax sambil juga senyum-senyum. Matur nuhun Adi dan juga Ustadz Alek. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kartini dari Ciberem, termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Termasuk kita sapa juga yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung. Ini ada sahabat kita Ibu Dewi Yani, alhamdulillah menyimak radio favorit di rumah katanya. Alhamdulillah.
1: Favorit ya, bukan kaporit ya.
0: Apalagi Sunda ya, PF susah ya.
1: Ternyata di Lampung juga pakai P, per service gitu ya.
0: Oh.
1: Pas ditanya orang mana, orang Sunda juga sih yang ada di Lampung.
0: Ternyata merantau.
2: Jadi peta kayak ikut merantau.
0: Insya Allah. Terima kasih ya Ibu Dewi Yani, termasuk Bapak Deni Jelani ini menyimak juga dari Bogor katanya.
1: Pak Jelani, atur non, Masya Allah, barakallahu fikum.
0: Masih ada kesempatan nih Anda ingin menyampaikan atensinya, sahabat MP sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun tulis atensinya langsung di live kolom komentar media sosial MKFM Bandung. Baik Adeda, Ustadz Alek, kita sambung untuk juga melengkapi berkaitan dengan tipsnya ini seperti apa saja begitu Adeda dan Ustadz Alek.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak dengan izin Allah. Yang pertama harus memiliki tujuan jelas, Pak, atau tujuan. Ingat kepada tujuan.
2: Yeah.
1: Ingat pada tujuan. Yang lari maraton coba melupa ke tujuan.
0: Salah jalur ya.
1: Oh. Ujung ke warung ngalotek.
2: Ya di jalan ah malas ah kita belok.
1: Belok we lupa anu tujuan.
2: Sedang maraton.
1: Padahal sedang maraton.
2: Karena udah lihat tukang kelapa muda.
0: Aduh.
2: Mampir.
1: Mampir aya pasar mengko geura muli kerupuk. Belanja karena lupa tujuan.
2: Padahal 10K tujuannya aja. 10 km.
0: 10 kilo. Keburu-buru ya 10 kilo.
2: Tiap-tiap belokan mampir.
1: Pas ingat sampai rumah, belanjaan dibawa kantong keresek genep. Pakai baju maraton. Olah mama, kan ada tiket maraton, lupa.
0: Lupa tujuan berarti ya.
1: Lupa tujuan.
0: Insyaallah.
2: Saya membayangkan ya.
1: Gimana Pak Alek, ada yang bisa menambahkan?
2: Ya paling tidak kan kita sebagai kaum muslimin sudah punya tujuan dalam hidup ya.
1: Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
2: rabbil alamin. Jadi dengan terus memperbaharui iman istilahnya ya. Mm-hmm. Dengan la ilaha illallah, bahwa kembali lagi ke Allah, maka kita akan senantiasa diingatkan mana kita sedang lemot tadi ya.
1: Iya,
2: kita low bed. Ya langsung nah itu yang kelihatan ulama ya, para ulama seperti itu. Kenapa konsisten gitu beribadah ya? Karena memang senantiasa terhubung.
1: Terhubung dengan, terus ya
2: dengan Allah, dengan niat, dengan tujuan tadi begitu.
1: Dan kunci istiqomah kan tujuannya jelas Pak. Ya model maraton tadi. Kalau ada target, namanya yang sering disebutkan di sini Pak Alek adalah NTT.
2: NTT.
1: Niat, tekad, dan target.
2: Niat, tekad, dan target.
0: Niat, tekad, dan target.
1: Jadi niat bagus. Biasanya kalau dalam ceramah atau training, siapa yang berniat umroh, cung, ngara cung. Bagus dan niat mata mayar, yang mayar mah daftar. Tapi banyak orang kurang dikuatkan niatnya dengan tekad dan target. Target kapan mau berangkat umrohna?
2: Iya, sebagai turunan dari niat tidak
1: turunan daripada niat dikuatkan dengan niat, tekad dan target.
2: Niat, tekad, target.
0: Niat, tekad, target. NTT.
1: Termasuk diantaranya Pak Alek baca Quran. Baca Quran adalah untuk ingat kepada tujuan kita. Tujuan kita, masya Allah. Ada ulama yang menyampaikan gimana ulama dulu berkaitan dengan Quran. Sebagaimana kita sekarang pegang HP, dulu mah ulama-ulama itu adalah pegang
2: Quran.
1: Terlepas dari Quran. Nah sekarang kita juga sebenarnya pegang Quran juga ada di dalam HP. Hanya seakan-akan waktu sisa baca Quran, teh bukan waktu prioritas. Padahal Quran petunjuk hidup dan yang penting pisan itu adalah mujizat Rasulullah SAW yang masih ada dipegang oleh kita.
2: Iya. Satu-satunya itu.
1: Satu-satunya mujizat yang bisa dipegang oleh itu sangat mulia. Apapun yang dekat Al-Quran bahkan dimuliakan. Malam nuzul Quran mulia.
2: Karena diturunkan ya.
1: Tempat Mekah Madinah mulia.
2: Karena tempat
1: diturunkan. Jibril sangat mulia. Termasuk Rasulullah
0: yang
1: mulia. Waktunya mulia, tempatnya orangnya pun
0: terbawa mulia.
1: Terbawa mulia. Termasuk kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah. Harus dekat-dekat dengan Al-Quran.
2: Karena itu menghasilkan energi yang besar.
1: Iya.
2: Kalau kita memulai misalnya ya hidup tiap hari dengan Al-Quran, itu energi beda ya sehari. Karena dalam setiap hurufnya ada 10 kebaikan.
1: 10 kebaikan. Dan berapa? Yang paling penting mah turunnya rahmat Allah paling.
0: Rahmat Allah.
1: Ya, karena tadi di awal disampaikan kenapa orang lemas, tidak semangat karena jauh daripada Allah. Nah, penyambung yang terdekat tolnya adalah Al-Quran. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian adalah ini yang sering Agim sampaikan, taubat.
0: Taubat.
1: Taubat karena kecenderungan bermasalah dalam hidup, karena bermasalah dalam ibadahnya, dalam kewajibannya. Makanya taubatnya dua, Pak Alek. Taubat karena berbuat dosa dan satu lagi taubat karena kewajiban belum
2: terpenuhi. Ya. Dan juga taubat itu artinya berupaya menghapus dosa dan dosa itulah yang menjadi tabir ya,
1: tabir.
2: Menjadi penghalang pertolongan Allah. Penghalang termasuknya pertolongan Allah kan ketika kita motivasi beribadah ya. Ketika tidak punya motivasi, pertolongan Allah diberikan hidayah tadi ya.
1: Iya.
2: Penghalang sama dosa.
1: Saat pertolongan Allah terhambat, terhijab, masuk iblis, masuk setan, Pak Nek, yang menunggang hawa nafsu kita. Jadi double, Makanya istighfar bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi orang yang mau ingin semangat setiap saat, setiap detiknya.
3: Ya, Masya Allah.
2: Iya, iya, iya.
3: Taubat ya.
2: Penghalang besar.
1: Betul. Termasuk sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya.
2: Memperbaiki sholat, memperbaiki hidupnya. Hidup.
1: Orang bermasalah dalam hidupnya karena bermasalah dalam sholatnya. Sholat. Jelas inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi gitu Bapak Ibu, kenapa sholat begitu penting? Ulama menyampaikan Pak Ale, karena di dalam sholat ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinash shirotol mustaqim. Jadi dapat petunjuk Allah, termasuk di dalam petunjuk tersebut adalah semangat. Semangat yang sangat kuat.
2: Termasuk sering disampaikan, AA di antaranya sering menyetir AA. Jadi bahwa hidup kita itu kan rezeki ya. Dari sholat ke sholat. Dari sholat menunggu sholat berikutnya.
1: Iya,
2: nah,
1: benar.
2: Di antara sholat kedua sholat tadi atau sholat berikutnya tadi kita mengisi sesuatu yang manfaat gitu, A. Dan iya. Selalu akan termotivasi besar manakala kita selesai sholat.
1: Iya.
2: Dicas lagi gitu.
1: Dan saat menunggu sholat itu untuk mengasah kemampuan sholat kita lebih baik lagi, Pak Lek. Bukan waktu menunggu sholat tersebut untuk melemahkan sholat berikutnya.
2: Iya, iya.
1: Kan
2: iya.
1: Tidak sedikit yang gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati.
2: Masjid 5 meter
3: dari
2: tidak
3: rumah.
2: Kuat ya, 10 meter tidak kuat. Jadi maraton,
1: 10 kilo kuat.
3: Kawarung dia. Nah,
2: yang lemah apanya kan itu pertanyaannya. Baterai mananya yang lemah gitu. Ya baterai ruhaninya yang lemah ya.
1: Baterai ruhaninya benar Pak. Ini ada kalimat baru nih, alhamdulillah baterai ruhani.
3: Masya Allah.
1: Pak Alek juga baru kepikiran Bio.
3: Ini tanpa direncanakan gitu Pak.
2: Dan itu sesungguhnya baterai yang real baterai, yeah, baterai yang real, terkuat benar. Itu kan.
3: Betul.
2: Ada orang yang fisiknya lemah, bahkan sakit keras.
3: Iya.
2: Yeah. Yang buat ke cerita Agun ya.
1: Iya, iya, yeah, benar.
2: Keterbatasan fisik tidak menghalangi kiprahnya, belajarnya,
1: yeah. Belajarnya ke masjid walaupun masjid. Digendong di
2: papa. Itu yang kuat adalah baterai ruhaninya tadi.
1: Kan ada baterai buat otak. Ya, kecerdasan belajar ya. Ilmu ada baterai buat fisik, olahraga, makanan,
3: stamina
1: multivitamin. Ada baterai buat ruhani ini. Terima kasih Pak Alek.
3: Masya Allah. Ada 3 baterai yang harus dicas berarti ya.
1: Iya, iya.
3: Masya Allah.
1: Dan berikutnya Bapak Ibu yang baik, di samping ada kalimat yang menarik Pak Alek. Ada kan suka ada yang nanya, Adela gimana caranya supaya khusyuk dalam sholat. Jadi khusus dalam sholatnya ada 5.
3: Lima
1: pertama khusus dalam persiapan. Jadi kalau sudah dari awal sebelum adzan sudah mikirin terus ya tentang sholat. Berwudu lebih awal, pakai pakaian yang
3: terbaik,
1: termasuk bersiwak.
3: Bersiwak
2: itu bagian dari persiapan.
1: Persiapan karena disunahkan. Nah, ini juga kemarin kepikiran apakah pakai odol atau enggak pakai odol. Termasuk makanya kalau saya ayah jadi pakai odol itu lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Jadi ibu-ibu yang kawandangan mau odol dan ujung sikat gigi.
3: Sepaket.
2: Persiapan ayah.
3: Persiapan.
1: Iya kan kalau di undangan kemudian sholat duhur sebelah masjid ayah daging nyelap di gigi kan jadi masalah besar.
3: Kepikiran gitu ya.
2: Itu kurang persiapan.
1: Persiapan.
2: Harus dibersihkan.
1: Jadi berangkat ke mall nanti sholatnya di mana?
3: Sudah memikirkan dari, tempatnya juga ya.
1: Ya wudu dari rumah.
2: Itu mah sudah menjadi lifestyle ayah bahwa pergi kemanapun disiapkan, dipikirkan, ya, direncanakan.
1: Termasuk mau ke Jakarta nanti sholatnya di rest area berapa? Mau jamaat tahir atau jamaat takdim itu teh dipersiapkan terus.
2: Iya, ya. Karena faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sholatnya itu sendiri adalah kondisi persiapan tadi.
1: Iya, dan persiapan. Iya benar Pak Alek. Intinya kesungguhan.
3: Kesungguhan.
1: 5 menit sebelum adzan kalau sudah siap jauh lebih mendatangkan pertolongan Allah dalam sholatnya gitu Pak Alek.
2: Daripada rusuhan mengejar lompat.
1: Rusuh kan ibu-ibu gitu nonton drakor. Adzan maghrib berbuat wudu Sugan teh dek sholat heula.
2: Nunggu iklan.
1: Gek di depan TV pas iklan iklan di TV langsung sholat.
2: Yes. Hmm. Ya. Bisa sholat. Gimana sholat itu bisa usul?
1: Jadi hanya sekedar gugur kewajiban.
2: Betul, betul, betul.
1: Jadi gitu Bapak Ibu yang baik, khususnya persiapan UK2, khususnya dalam gerakan. Mm-hmm. Jadi tumanina ada, harus ada jeda. Harus ada jeda tiap kalimat. Yang ketiga khususnya bacaan.
3: Bacaan.
1: Kemarin membaca ini jadi salah satu langkah untuk bisa khusus teh kalimat takdir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita mikirin yang lain-lain di dunia, urusan dunia, berarti mengecilkan peran Allah. Jadi Allahu Akbarnya tidak berperan di sana. Seakan-akan urusan dunia lebih besar daripada Allahu Akbar gitu.
2: Itu diantara tolak ukur kehusuan. Khusus paling minimal adalah saat kita takbir, kata Imam Syafi'i.
1: Iya, gitu. Ingat-ingat takbir Allahu Akbar. Kemudian khusus dalam dari teh khusus doa, persiapan
3: bacaan,
1: gerakan, bacaan khusus dalam penghayatan.
3: Penghayatan kemana? Seperti apa tuh?
1: Jadi itu teh pada saat kita berwudu teh kita mau bertemu siapa?
2: Oh, pantesan Ali bin Abi Thalib karamahallahu wajhah terkabarkan itu gemetar ucap saat wudu itu. Karena sedang akan bertemu siapa di sana mungkin.
1: Iya, rezeki ke masjid, ke rumah Agim, mau bertemu rumahnya atau ketemu Agimnya?
3: Ketemu Agim.
1: Justru itu ke masjid juga orang lupa. Padahal dia teh akan bertemu Allah,
3: bukan sekedar ke masjid saja.
1: Bukan gitu. Sekedar tujuan ke tempat masjid, tapi bertemu dengan Allah.
2: Allahumma shalli.
3: Masyaallah.
1: Yang kelima, khusus dalam kehidupan sehari-hari. Di berwudu teh esensinya teh bersih terus.
2: Hikmah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
1: Iya. Bersih, tertib, terus, disiplin, kemudian fokus.
3: Fokus.
1: Dan tawadu, taat pada pimpinan, karena imam kan ngikuti imam.
2: Betul. Oh iya, betul.
1: Dulu saya modul masih SMP, masih masih belum paham agama berlama. Siapa yang jadi imam? Adeda, cina. Kata Agim, ya. Agim jadi makmum, Agung adik makmum, Tenggen makmum, oke di belakang. Allahu Akbar. Pada saat itu teh, pada saat ruku Allahu Akbar, kok sepi. Ke ruku teh kita onggam lewat. Nanti lewat kaki tong enggak ada.
3: Apakah terlalu lama?
2: Jalan. Ada itu.
1: Saya pernah ke bisa ke beres kan beres sekolah teh di rumah ke rumah teman baliknya. Eh ikut sholat wudu, eh sholat duhur mangga. Yuri kan bilang teh Yuri. Arah kiblat ke mana kali itu ya. Pas beres dua rakaat teh iya ida kali itu.
3: Otomatis langsung belok atau gimana?
1: Aduh, memperbaikkan orang sholat tiba lama kurang paham agama tuh. Ya,
3: betul, Masya Allah.
2: Lima ya tadi.
1: Khusus persiapan, khusus gerakan,
3: bacaan,
1: khusus bacaan dan bacaan juga khususnya kalau ngerti.
2: Kalau paham, nah itu kunci khususnya.
1: Kunci Bapak Ibu yang baik tidak salah kalau dilihat detail setiap kalimat yang dalam sholat kita. Khusus bacaan dan khusus penghayatan pada saat sujud, ruku, tahiyat itu teh susul.
2: Kalau paham maknanya tadi ya, ada penghayatan.
1: Model sujud Pak Alek. Ada kenapa sujud ada saat yang dijawab oleh Allah doanya, karena saat terdekat dengan Allah pada saat sujud. Rendahkan ada kalimat diri. Begini, rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya.
3: Masyaallah.
1: Dan banyak Allah sangat murka bagi orang yang sombong. Dan orang yang ahli sujud kalau benar, kalau dirahmati oleh Allah, dia dalam kehidupan sehari-harinya pun
2: pasti ahli tawadu ya.
1: Ahli tawadu. Dia rendah hati. Apa rendah hati? Tidak merendahkan orang lain. Kita mah merendah hati teh kalau para pimpinan. Hari ke yang maaf sekali ke yang pegawai misalnya tukang sampah. Seakan-akan kita lebih mulia itu teh
3: kesombongan berarti itu ya, bentuk sombong.
1: Ya, iya. Makanya waktu sholat, waktu ihram, tawaf, haji nggak ada yang pakai pangkat.
3: Semua sama.
1: Semua sama.
2: Termasuk di hadapan Allah. Termasuk dalam sab kita kan diajarkan secara syariah, tidak ada istilahnya siapa yang di depan di belakang.
3: Siapa pertama siapa?
2: Berdasarkan, berdasarkan kelompok atau kasta tadi ya, siapapun yang datang duluan berhak di depan. Apa artinya kita di hadapan Allah sama seperti
3: sama
2: itu?
3: Sama saja, insya Allah.
1: Yang ketiga, Palik, apa Palik? Yang ketiga teh?
2: Zikir A. Jadi zikir. Setelah tadi tahu tujuan, kemudian memperbaiki kualitas sholat ya, perbanyak zikir saat kita pagi dan petang itu.
1: Iya, iya. Tadi pagi ada quote, Palik juga sudah.
2: Iya.
1: Yaitu zikir adalah jalan terdekat menuju Allah.
2: Jalan terdekat.
3: Jalan terdekat. Allah. Jalan.
1: Ya, karena sholat ada waktunya, ada tempatnya. Ihram, haji, umroh ada waktu tempatnya. Puasa, baca Quran. Tapi zikir dimanapun bisa.
3: Insya Allah.
1: Zikirnya ada tiga, zikir hati, zikir lisan, zikir hati dan lisan. Yang disunahkan zikir ada bergumam.
3: Seperti
1: tapi
3: apa
1: ada
3: itu?
1: Adabnya bergumam. Mau dia sholat kan nggak boleh dalam beri sedekah beri balam.
3: Nggak dalam hati.
1: Ya tapi digumamkan supaya terdengar oleh diri sendiri.
2: Iya, iya.
3: Kayak berbisik gitu ya.
1: Iya.
3: Sedikit.
2: Ada tambahan bahwa kalau ibadah lain itu kan ada tempat, ada waktu, ada ukurannya.
1: Iya.
2: Tapi untuk zikir ini kan satu-satunya ibadah mungkin ya yang kita pahami zikron kathir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikron kathir.
1: Iya, sebanyak-banyaknya.
2: Kalau yang lain kan kita enggak bisa sholat sebanyak-banyak. Subuh tadi mumpung jag-jag, mumpung
1: sekarang 20 rakaat.
2: Dibatasi gitu. Ada waktunya, ada tepatnya.
3: Iya, betul ya.
2: Tapi zikir Masya Allah. Ini ketika zikir itu mungkin ketika kita di pembicaraan sebelumnya tentang lepas colokan itu.
1: Iya, benar.
2: Lepas connecting dengan Allah.
1: Benar, benar. Enggak ada
2: zikir sinyal. Ini adalah penghubung itu ya. Selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Insyaallah dan ini tidak ada batasnya ya, bahkan sebanyak-banyaknya kalau berzikir ya Ustaz Alek ya.
2: Iya, begitu dan ini kan rezeki ya. Kita kan diajarin ada zikir pagi dan petang.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita lihat zikir-zikir yang maksur atau biasa disebut amal surat ya, itu zikir-zikirnya penyemangat di antaranya.
1: Iya, benar.
2: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Itu kan luar biasa.
3: Masyaallah.
2: Bahwa lemah tadi, sedih tadi. Jadi kan masalah manusia itu hariwang ya, khawatir terhadap masa depan,
1: sedih dengan masa lalu,
2: sedih dengan masa lalu, riuh dengan masa kini ya. Gitu kan, tiga penyakit, tiga tempat penyakit kita.
3: Betul.
2: Ada doa yang luar biasa tadi ya.
3: Masya Allah.
2: Dan itu ditambah minal ajzi wal kasal.
1: Iya.
2: Itu rasa malas kan lemot tadi.
3: Iya, betul.
2: Jadi berlindung dari lemahnya motivasi ya, dari rasa malas. Itu luar biasa pagi-pagi kalau kita bisa mendawamkan. Pantasan ada diri menempatkan zikir pagi dan petang menjadi sebuah upaya ya, tips bagaimana kita hidup
3: semangat. Masya Allah.
1: Tapi harus ada yang lewat dulu ya.
3: Iya, kita sama.
2: Oh iya.
1: Ini lewat ya tadi bolak-balik sih namanya.
3: Masya Allah. Baik, Adena dan juga San Alek ya. Menarik baru tadi 3 poin ya sahabat MK berkaitan dengan tips yang dihadirkan di pagi hari ini tadi disampaikan oleh Adena dan juga San Alek. Yang pertama adalah kembali ingat kepada tujuan hidup ataupun tazkirah ya sahabat MK. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki taubat dan juga kualitas sholat. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa pagi dan juga petang. Nah, insya Allah akan kita sambung sahabat MK kebersamaannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Qur'an Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Ya, tepatnya menit ke-30 sahabat MQ lepas di jam 8 di pagi hari ini. Menyapa juga sahabat MQ yang sudah bergabung ya di pagi hari ini, seperti ini dari TikTok MKFM, ada Kang Takin Tasik dari Depok, alhamdulillah menyimak katanya, masya Allah. Terima kasih Kang Takin, dan kepada Allah di hari ini juga momentum juga milad dari Kang Takin ini, masya tadi mendengar juga, masya Allah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Mudah-mudahan umurnya berkah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Kang Takin sudah bergabung dari Depok. Hatur
1: nuhun Kang Takin.
0: Kemudian juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM Bandung, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga alhamdulillah menyimak. Hatur nuhun Adeda dan juga Ustaz Alek. Kemudian juga Ibu Ade dari Padalarang juga menyimak ini, masya Allah, dari Padalarang. Terima kasih Ibu Ade, termasuk Bapak Sandi dari Banjaran. Nah, baiklah kita sambung kembali untuk juga melengkapi tadi ya,
1: iya,
0: tips selanjutnya ini seperti apa begitu.
1: Jadi yang pertama, ingat pada tujuan hidup. Ingat tujuan hidup dan orientasi akhirat. Karena apa yang membedakan amal dunia amal akhirat, Balik? Kalau amal dunia inginnya diberi,
0: ingin diberi.
1: Kalau amal akhirat orientasinya memberi
2: kebaliknya.
1: Memberi. Jadi sederhana sekali, karena bekal kita amal jariah, anak yang mendoakan dan ilmu yang
0: bermanfaat.
1: Itu kecenderungannya memberi. Yang kedua, perbaiki tobat, kualitas sholat. Yang ketiga adalah zikir doa pagi petang, supaya sekuat tenaga ada ilmu terkuat, balik zikir pagi petang teh.
0: Iya.
1: Banyak urusan we kita teh, padahal justru dengan zikir pagi petang urusan dimudahkan oleh Allah.
0: Oleh Allah subhanahu wa taala.
1: Yang mestinya urusan teh semingguan.
2: Benar.
1: Dibimbing oleh Allah jadi 3 hari gitu. Ini pola pikir, persepsi yang harus kita rubah. Yang keempat, nah ini penting pisan, yaitu senantiasa bersyukur dan
0: Sabar.
1: Satu paket.
2: Seperti roda, dua roda ya, ya.
1: Imam Al-Ghazali menyampaikan syukur dan sabar itu ibarat sayap, sebelah syukur, sebelah sabar. Tapi ada juga yang paling, mana yang lebih utama, syukur atau sabar? Katanya yang lebih utama adalah syukur.
2: Syukur, betul.
1: Dengan bersyukur bisa bersabar.
2: Dengan bersyukur bisa dengan bersabar.
0: Syukur ya, bisa bersabar.
1: Jadi model nikmat pada saat macet. Macet, kenapa macet? Alhamdulillah kita berarti kita punya kendaraan.
0: Iya. Karena ada di jalan ya.
1: Kendaraan, temungkin di jalan tol, macet. Jalan kaki.
2: Begitupun dalam berkendaraan, ayah.
1: Iya.
2: Ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan kalian lihat di atasmu, karena itu lebih pantas agar engkau tidak meremehkan
0: nikmat Allah.
1: Iya, jadi pada saat dapat masalahnya ningali yang punya mobil titik-titik kijang. Salah
0: sensor ya.
1: Salah.
0: Titik-titik gitu ya.
1: Mobil titik-titik.
0: Insyaallah.
1: Nah, ini membuktikan kalau saya kayak banyak jalan apa lagi.
0: Insyaallah.
1: Tahun 90 alhamdulillah lihat yang pakai motor.
2: Iya.
1: Yang pakai motor ge.
2: Lihat ya.
1: Alhamdulillah lihat yang pakai sepeda.
0: Sepeda.
1: Yang pakai sepeda kekejet ke situ ke dia.
2: Tetajir.
1: Nah gitu, jadi lihat ke bawah. Lihat rumahnya besar kecil. Besar bandingkan yang di pinggir
0: sungai.
1: Pinggir sungai bukan pinggir jalan. Pinggir jalan baradag pisan.
2: Jadi strategis ketika, ya, ketika kita mensyukuri motor kita ya, maka timbul bersabar manakala melihat yang punya mobil begitu.
1: Iya.
2: Yang bersepeda bersabar.
0: Berarti tidak bisa dipisahkan ya, Pak Alek ya.
1: Jadi paket. Ngomong lagi lihat rumah gede teh iraha batur siga urang. Eta mah dengki. Biasanya iraha urang siga batur, iraha batur siga urang.
0: Insyaallah.
2: Ini modal dasar ah, sabar syukur itu.
0: Sabar dan syukur.
1: Dan harus dibawa terus kemana-mana.
2: Betul,
1: dibawa terus kemana-mana karena dan nikmat Allah lebih utama kita mensyukurinya. Yang kelima, Pak Alek, adalah pakai ilmu.
0: Menuntut ilmu. Hmm.
1: Jadi ilmu, suatu saat agen berbicara pada subuh, pada duhur teh. Apa yang paling utama dalam hidup? Tauhid, ibadah, sedekah. Yang paling utama agen menyampaikan ilmu. Dengan ilmu orang bisa sampai ke tujuan.
2: Bertambah yakin, ya.
1: Tambah yakin. Ilmu bisa selamat dengan ilmu.
2: Nah, jadi dan dengan ilmu jadi kita konteksnya kesemangatan tadi, ya.
1: Iya.
2: Kenapa semangat? Karena mengetahui manfaat, mengetahui tujuan dari ayah, mengetahui dampak.
1: Jika tidak semangat itu. Orang yang berpengetahuan mah orang Sumedang dan orang serba tahu.
2: Berpengetahuan dan serba tahu.
1: Ya, serba tahu. Jadi orang Sumedang mah orang yang berpengetahuan dan serba tahu.
2: yang Sumedang ini menyimak.
3: Ada sahabat MQ boleh absen nih menyimak yang di Sumedang, ya.
2: Orang serba tahu.
1: Ya. Bahkan orang Sumedangnya sendiri enggak tahu kalau dianya serba tahu.
3: Masyaallah barakallah.
1: Jadi gitu. Jadi etawe terus berpikir di dua dalam hidup teh Pak Alek agi menyampaikan teh, pertama jadi mengatasi masalah, yang kedua menggali potensi. Mengatasi masalah harus dengan ilmu, menggali potensi juga dengan ilmu.
2: Betul.
1: Nah, jadi gitu. Jadi kalau enggak pakai ilmu, di masa suatu saat ada ini santri motong ayam enggak pakai ilmu. Jadi ipunukna paling
3: malah di atas gitu.
1: Iya, itu karunya ayamna tuh karena enggak pakai ilmu.
3: Masyaallah. Memudahkan juga ya sebenarnya dengan ilmu, ya.
1: Iya, serba mudah. Ilmu adalah cara Allah untuk memberikan kemudahan dalam hidup.
3: Masya Allah.
1: Yang keenam, apa Pak Alek?
2: Jaga kesehatan fisik, supaya kita tetap bisa semangat itu.
1: Di antaranya dengan olahraga. Olahraga. Jadi itu teh, biasanya teh awalnya saja berat, Pak Alek. Yang olahraga yang awalnya berat mah adalah yang angkat besi.
3: Awalnya berat sampai akhir kayaknya.
1: Jadi tekniknya harus dijadwal dan ikut disiapkan sarana, nah, yang ke 6. Jadi sarana olahraganya disiapkan,
3: sarananya, fasilitasnya berarti, ya.
2: Fasilitas. Masalahnya orang tidak berolahraga itu karena tidak punya teman, tidak punya waktu.
1: Iya, padahal teman dia butuh sehat. Waktu.
2: Betul. Dia suka berlindung, ya, bersembunyi di
3: belakang
2: ada teman. Kenapa enggak olahraga? Enggak ada teman. Kenapa enggak ada waktu begitu. Nah, Mas Amri aja. Ini Mas Amri mungkin lagi nyimak, ya.
3: Siap.
2: Saudara itu katanya untuk olahraga enggak sempat, sakit sempat.
1: Paten
2: hari olahraga enggak sempat.
1: Ayo olahraga enggak sempat, sakit sempat.
2: Mas Amri ngomelin orang yang susah diajak olahraga.
1: Iya.
2: Pas begitu sakit mah tidak ada cerita. Oh, mohon maaf.
3: Tidak ada sempat.
2: Iya, kerja ditinggalkan, ya. Janjian batal. Itu
1: iya benar.
2: Sementara betul. Olahraga tadi seakan-akan kalah. Semua tuh kan tadi tidak punya waktu, ya.
3: Iya.
2: Tidak punya waktu, mau Minggu, mau Sabtu, semuanya dengan aktivitas.
3: Tidak punya teman.
1: Padahal Islam teh agama dinamis, Pak Alek. Haji, umroh bergerak, salat bergerak ke masjid.
2: Jadi puasa harus punya fisik juga, ya.
1: Iya, fisik.
3: Masyaallah.
1: Dan yang terakhir, nah ini penting pisan, temanmu agamamu.
2: Temanmu
1: itu pepatah Arab. Dia bergaulnya dengan siapa? Bergaul dengan penjual minyak wangi ke bawah harum. Bergaul dengan petambal nanti pandai besi ke bawah
2: bakar.
1: Jadi gitu Bapak Ibu yang baik, tergantung kita juga harus pandai memilih teman.
3: Pandai memilih dan memilah.
2: Jadi kalau ketemu dengan teman-teman atau bergaul dengan teman-teman yang semangat, kita kebawa semangat.
1: Kebawa semangat.
2: Tapi kalau yang tadi kurang semangat.
1: Iya, model komandan tempur harus semangat. Serbu, Allahu Akbar. Coba kalau yang tidak semangat, serbu. Yuk kita serbu.
3: Masya Allah.
2: Semangatnya menular berarti ya.
1: Menular. Menular
2: ya. Sebagaimana tidak semangat juga menular.
3: Menular, dua-duanya menular ya Pak Alek ya.
2: Betul, betul. Makanya ya, jangan sampai salah. Terutama ini mereka yang hidupnya memang belum bisa, istilah ini A, menarik A. Ada istilah selesai dengan dirinya A.
3: Selesai dengan dirinya.
2: Jadi orang semangat, orang tidak semangat gak ngaruh itu. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia bisa tetap semangat begitu ya. Nah bahkan bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi lingkungan. Tapi tipe-tipe model kita ya, saya yang tadi masih sangat dipengaruhi lingkungan, harusnya milih-milih gitu kan.
3: Iya betul, Masya Allah.
2: Tapi kalau yang sudah selesai dengan dirinya, sebagaimana guru-guru mulia,
1: termasuk Agim, Masya Allah. Agim, Masya Allah.
2: Ya, kita mah dimotivasi terus. PA ya, di apa, PN, di WA sama beliau ya, diceramah,
3: gotum
2: di sini akan selalu stabil.
3: Ya. Di charge ya. Dan itu ya untuk menjaga konsistensi dalam semangat tadi ya, karena menular tadi semangat, Masya Allah. Tidak terasa berada di penghujung kebersamaan.
1: Ada yang menular, ada yang mengeong.
3: Ular dan kucing gitu ya.
1: Alhamdulillah.
3: Barakallahu fikum Adeda, sudah di beberapa ujung. Terakhir mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan.
1: Bapak Ibu yang baik. Jadi inti napisan mah intinya sekali, karena Allah nolong kita. Allah memberi rahmat. Allah memberi taufik, Allah memberikan semangat, Allah yang memberikan sehat. Dan makanya banyak-banyak connecting dengan Allahnya, sambungan colokan dengan Allahnya, terus nyambung.
2: Terus nyambung.
1: Dimanapun, kapanpun. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini sedang mendengar setidaknya bisa, tadi kata Pak Alek, selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kita bisa penyemangat buat diri, buat syukur-syukur bisa menyemangati orang lain.
3: Orang lain dan lingkungan.
1: Saudara, itu pun amal soleh. Ini adalah amal ibadah.
3: Amal ibadah. Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Alek, barakallahu fikum.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan kita di materi yang akan datang. Dan Bapak Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Adeda dan juga Ustaz Alek atas ilmu-ilmu yang disampaikan di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat ya sahabat MQ untuk kita semua. Untuk bisa lebih semangat gitu ya dengan tips-tips yang dihadirkan. Tadi ada 7 tips ya sahabat MQ, dan mulai dari kembali kepada tujuan hidup, perbaiki taubat dan kualitas sholat, perbanyak zikir, kemudian juga senantiasa bersyukur dan bersabar, menuntut ilmu, menjaga kesehatan dan bergaul dan berbuat baik. Terima kasih sahabat MQ yang sudah juga menyimak di kebersamaan pagi hari ini, bincang manajemen keluarga bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Alek. Masih ada kesempatan untuk hadir di segmen selanjutnya, segmen MQpedia, hadir untuk Anda sahabat MQ. Dan silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi kebersamaannya.

Ya, di mana sahabat MK di segmen selanjutnya hadir 3 pilihan informasi menarik dalam MKpedia. Jadi silahkan Anda bisa ikut memilih ya sahabat MK, maksimal tentu satu pilihan ya, dan pilihan terbanyak juga insya Allah akan hadir lengkap untuk Anda. Apa saja untuk pilihannya sahabat MK? Di pilihan nomor 1 ini tips rutin untuk bersedekah. Kemudian di pilihan nomor 2, faktor penyebab mudah lelah. Ataupun yang ketiga, tips belajar hidup hemat. Kami nantikan dan insya Allah kita akan sambung selepas kita simak beberapa informasi ataupun juga sesaat lagi hadir untuk Anda segmen MKpedia.

0: bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG masuk di segmen terakhir pada program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Segmen MGpedia, kami sudah siapkan tadi 3 pilihan informasi menarik dalam inspirasi ataupun MGpedia pagi hari ini ya sahabat MG. Silahkan sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MGpedianya. Di pilihan nomor 1, sahabat MG, tips untuk rutin bersedekah. Berbicara tentang sedekah, sahabat MG seringkali yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah soal apa, sahabat MG? Mungkin soal uang ya, sahabat MG. Padahal tentu sedekah tidak harus selalu menunggu kita memiliki harta yang berlebih. Justru sahabat MG, salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana membiasakan diri untuk tetap berbagi dengan berbagai kebutuhan yang juga terus datang. Apalagi indeks ekonomi gitu ya sahabat MG. Kadang kita merasa ataupun sering mengatakan pada diri kita sendiri, mungkin nantilah kalau misalnya penghasilan sudah lebih besar, atau kalau kebutuhan rumah sudah aman, baru mulai rutin bersedekah. Namun kalau menunggu semuanya terasa cukup, bisa jadi kita tidak pernah benar-benar bisa memulai ya sahabat MG. Padahal membangun kebiasaan bersedekah ini bisa mulai dari hal yang mungkin sederhana dan kecil. Bukan semata-mata soal nominal saja sahabat MG, tapi tentang melatih hati agar tidak selalu melekat pada apa yang kita miliki. Karena semakin rutin kita berbagi, semoga semakin kita belajar juga bahwa rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga ada hak orang lain yang perlu kita perhatikan. Nah, sahabat MG, bagaimana caranya agar sedekah bukan hanya dilakukan saat tergerak oleh suatu momen saja, tetapi bisa menjadi kebiasaan yang rutin dalam kehidupan kita? Nah, lengkapnya Anda bisa simak di pilihan MGpedia nomor 1, tips rutin bersedekah. Kemudian selanjutnya di pilihan MGpedia nomor 2, sahabat MG, tips belajar hidup hemat. Ya, pernahkah Anda merasa sahabat MG, mungkin kalau uang baru saja terima ataupun juga baru mendapatkan pendapatan di bulan ini begitu ya sahabat MG, tapi entah mengapa tidak terasa sudah habis saja begitu ya sahabat MG. Rasanya bukan karena kita membeli barang yang mahal, tetapi sedikit demi sedikit pengeluaran terus bertambah, mulai dari jajan gitu ya, karena tergoda gitu ya sahabat MG, atau karena sedang ada promo begitu, sampai membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan begitu ya sahabat MG. Kalau tidak hati-hati, nah ini kebiasaan seperti ini bisa membuat kita sulit untuk mengatur keuangan, apalagi di era ekonomi sekarang ya sahabat MG. Masya Allah, hidup hemat tentu bukan berarti hidup kita serba kekurangan ataupun tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Dimana hemat ini menjadi kemampuan untuk membedakan sebenarnya antara apa yang benar kita butuhkan dengan apa yang hanya sekedar keinginan yang tidak habisnya begitu ya sahabat MG. Karena pengelolaan keuangan yang baik ini tidak selalu dimulai dari penghasilan yang besar saja ya sahabat MG. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana. Berpikir misalnya sebelum membeli begitu ya sahabat MG, ini berpikirnya sampai berapa kali nih, apakah ini benar-benar menjadi kebutuhan atau sekedar ingin saja. Kemudian juga dengan mencatat pengeluaran, dan tidak mudah juga tadi tergoda untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Nah sahabat MG, bagaimana cara mulai belajar hidup hemat tanpa harus merasa tersiksa dan tidak bisa menikmati kehidupan? Lengkapnya di pilihan MGpedia nomor 2, tips belajar hidup hemat. Dan terakhir sahabat MG, ini juga ada kalanya kita merasa tubuh mudah sekali lelah. Nah sebenarnya apa yang menjadi faktornya? Pilihan nomor 3, faktor penyebab mudah lelah. Ya mungkin Anda juga merasa ya sahabat MG, kalau
gerak pergerakan misalnya secara fisik ini sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi kok mudah sekali lelah begitu ya sahabat MG. Padahal aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat, baru misalnya memulai pekerjaan sudah mengantuk. Baru belajar misalnya sahabat MG sebentar sudah merasa letih. Atau setelah bangun tidur misalnya sahabat MG, tubuh belum terasa segar. Kalau sekali terjadi mungkin tubuh memang sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat ya sahabat MG.

0: juga dirasakan nih oleh saya sendiri ya, sahabat Tribun, ketika siaran tentu duduk berlama-lama. Saya biasanya mengambil jeda di per 30 menit untuk keluar studio gitu ya, sahabat Tribun, untuk menggerakkan badan, menggerakkan tubuh. Nah, untuk itu sahabat Tribun, namun rasa mudah lelah juga ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang membutuhkan perhatian yang lebih. Karena itu jangan sampai gitu ya sahabat MB, kita terlambat gitu untuk peduli perhatian kepada tubuh kita sendiri. Nah, apa saja sebenarnya menjadi faktor yang bisa membuat seseorang ini mudah merasa lelah? Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan terakhir MKpedia nomor 3, faktor penyebab mudah lelah. Itu dia sahabat MB, 3 pilihan informasi MKpedia di pagi hari ini. Bisa Anda pilih salah satu di antaranya dan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Kami ulangi sahabat MB, 0811224107. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1, tips rutin bersedekah. Di pilihan nomor 2, tips belajar hidup hemat. Dan di pilihan MKpedia nomor 3, faktor penyebab mudah lelah. Kami nantikan dan insya Allah segera menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 MKFM Bandung, sahabat MK mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2, Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Info lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKFM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah

195. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MG, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Tepat di menit ke-57, sahabat MK, pas jam 8 pagi hari ini waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi ini dipersembahkan oleh DT Peduli, masih ditemani sahabat saya Rizky Alvarez. Anda mungkin baru bergabung ya sahabat MK, silakan Anda bisa juga memilih pilihan MKpedia-nya di nomor 1 tips rutin bersedekah, pilihan nomor 2 tips belajar hidup hemat, dan di nomor 3 faktor penyebab mudah lelah. Pertama kali ataupun juga kita sapa ya, ini sahabat MK, ada Ibu Dewi dari Cimahi bergabung di pilihan nomor 1. Ini Ibu Dewi penasaran di tips rutin untuk bersedekah. Terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung di siang hari ini ataupun pagi menjelang siang ya. Kemudian Kang Irfan dari Halte Selatan di pilihan nomor 2, kalau Kang Irfan, tips belajar hidup hemat. Kemudian Ibu Parilah juga, ini Masya Allah, terima kasih sudah juga bergabung. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 3. GBA 3, kemudian pilihan nomor 3 juga. Faktor penyebab mudah lelah. Kemudian beralih ke Soreang, ada Ibu Diah juga, alhamdulillah menyimak setiap hari dari subuh katanya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ibu Diah. Mudah-mudahan senantiasa juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Ibu Diah, mendapatkan juga inspirasi. Ya, terima kasih sudah bergabung, menyampaikan doa terbaiknya juga untuk semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Untuk pilihan MKPD-nya dipilih di nomor 1 kalau Ibu Diah, tips agar rutin bersedekah. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ini di pilihan MKPD-nya nomor 3 juga, faktor penyebab mudah lelah. Kemudian Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra di nomor 3 juga, Masya Allah. Selanjutnya Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga, sama-sama di pilihan MKPD-nya nomor 3, faktor penyebab mudah lelah. Kemudian kami sapa juga melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Ibu Ida dari Padalarang di pilihan nomor 3 juga. Sahabat Mahadi tadi di Cimenyan pilihan nomor 3 juga. Kemudian Mama Ismi dari Cianjur di pilihan nomor 3. Dan ya, Masya Allah sahabat MK, pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor 3, faktor penyebab mudah lelah. Untuk itu berikut informasi lengkapnya, MKpedia, pilihan Anda.
1: Sahabat MK, menurut Anda, kenapa ada sebagian orang yang mudah sekali merasa lelah? Sahabat MK, setiap manusia tentu pernah mengalami tubuh terasa mudah lelah sebagai tanda bahwa tubuh juga butuh istirahat dan perhatian. Rasa lelah sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tubuh mudah lelah. Di antaranya, pertama, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Ketika waktu tidur kurang, hormon tubuh jadi tidak seimbang dan akhirnya tubuh terasa lemah dan lesu sepanjang hari. Kedua, kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekurangan air putih bisa menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lemas, bahkan memperlambat metabolisme. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Jika terlalu sering melewatkan sarapan atau makan makanan yang tinggi gula, dapat membuat energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Akhirnya, tubuh pun terasa lesu. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang faktor penyebab mudah lelah.

0: Ya, Masya Allah, berarti pun cukup bersamaan sahabat MP dalam program Inspirasi Pagi di edisi hari ini ya, sahabat MP, 17 Agustus 2026 Masehi. Ditemani sahabat saya Rizky Alvari, sahabat MP dari jam 6:30 tadi pagi ya, sahabat MP, hingga jam 9 pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas atensinya, atas kebersamaannya sahabat MP. Selamat kembali juga melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini dengan penuh semangat ya, insya Allah sahabat MP. Anda juga bisa simak program selanjutnya dalam program Ruang Inspirasi untuk juga berbincang. Ini ada talk show ya, sahabat MP, bersama dengan Ibu Ika Dayuliasa, kemudian juga Ibu Hesti Umharira, dan juga Teh Fitria Panisa, berkaitan dengan kemana menitipkan rasa cemburu. Pada akhirnya, sahabat MP, sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. MK, kita semua pasti pernah merasakan cemburu. Namun sudahkah kita benar-benar memahami, sahabat MK, apa itu cemburu dan mengapa kemudian Allah menitipkan perasaan ini di dalam hati kita? Nah, hari ini dalam Ruang Inspirasi kita akan bahas bersama ya sahabat MK, bersama saya Herlan Hanif. Hingga 1 jam ke depan kita berbincang kembali di hari Senin dalam Ruang Inspirasi spesial ya, bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku di studio MK FM. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, sahabat MK dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, ada Umu Harira dan Umu Salamah. Kita langsung saja sapa ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini, pagi hari ini. Sehat ya?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi Umu di awal pekan ini ya dengan sahabat MK, untuk kita kembali membincangkan satu topik yang ini mudah-mudahan jadi inspirasi seputar cemburu. Nah, kalau tadi kita sudah awali di akhir, pas setiap kita pasti pernah merasakan cemburu gitu ya, dan boleh jadi belum memahami dengan benar apa itu cemburu dan kemudian kenapa Allah menitipkan perasaan ini di dalam hati kita. Di awal kita akan bincangkan bersama sahabat MK, mungkin yang perlu kita pahami di awal maknanya dari cemburu ini apa gitu ya, sembari menyapa sahabat MK Umu.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK yang sudah setia bertemu lagi di Senin pagi ini walaupun kita di udara dan di online ya. Alhamdulillah, kenapa temanya menitipkan rasa cemburu? Ada yang lagi cemburu hari ini? Boleh sahabat MK yang sedang mengalami rasa itu gitu ya, silakan berbagi ya Kang Heran, sambil kita sharing gimana caranya ketika rasa itu datang, apa yang biasanya sahabat MK lakukan untuk ngelola hati ya, supaya cemburu itu tidak menghancurkan gitu. Nah, kenapa ada kalimat menghancurkan? Karena kalau yang saya pahami nih ya, cemburu itu ternyata ada dua macam Kang Herlan ya sahabat MK.
0: Ada dua.
1: Ya, ada cemburu mahmudah, ada cemburu majmumah. Apa itu? Ada cemburu yang baik, ada cemburu yang negatif, ibaratnya gitu ya. Kalau referensi yang saya dapat itu, jadi cemburu mahmudah itu rasa cemburu yang muncul untuk menjaga pasangan dan juga memotivasi diri. Jadi kan cemburu itu bukan hanya pada pasangan ya. Kalau kita dalam konteks berkeluarga atau bermasyarakat ya, bermuamalah, ternyata rasa cemburu itu ada 4 jenis ya. Ada cemburu terhadap pasangan, ada cemburu terhadap saudara nih, kakak adik. Nah, kakak adik juga bisa cemburu.
0: Cemburu ya. Oh iya.
1: Siapa yang lebih disayang? Siapa yang lebih dikasih lebih banyak gitu.
0: Iya, betul.
1: Kemudian cemburu yang ketiga adalah cemburu dengan teman, rekan kerja, bestie atau teman se-circle, itu bisa jadi menimbulkan kecemburuan juga. Kemudian yang keempat adalah jenis cemburu kepada diri sendiri. Jadi ke diri sendiri juga ada cemburu gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi sebelum kita bicara tentang jenis-jenis cemburu, kita lihat ya kalau secara pengertian cemburu itu apa. Kalau secara psikologi, cemburu itu adalah rasa takut kehilangan orang atau hal-hal yang kita sayang gitu. Jadi posisi biasanya, kalau seorang anak cemburu misalnya kepada anak yang lain, saudara, itu karena mungkin takut kehilangan posisi sayangnya orang tua. Pasangan misalnya takut si ayangnya atau babynya atau siapa kekasih hatinya itu diambil orang, posisi dia itu ditempati oleh orang lain, orang baru mungkin ya. Dan akhirnya dengan perasaan takut kehilangan itu muncul rasa insecure, atau merasa tidak aman, tidak nyaman gitu. Wah bisa diambil nih, wah saya bisa kehilangan nikmat ini dong gitu. Wah gimana kalau orang yang kita sayangi atau posisi yang kita sukai ini akhirnya lepas dari kita, diambil sama orang lain, pindah gitu nikmatnya. Jadi perasaan takut kehilangan dan insecure ini yang menimbulkan kemudian rasa cemburu. Nah, sementara kalau dalam Islam, cemburu itu adalah suatu fitrah. Jadi, sesuatu hal yang natural gitu ya.
0: Ada di setiap kita ya.
1: Ada sebuah hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Bahwa Allah itu cemburu dan orang mukmin juga cemburu. Nah, cuman tadi mungkin cemburunya apakah dia cemburu mahmudah atau cemburu majmumah. Nah, tadi udah dibahas belum ya?
2: Belum.
1: Jadi kalau mahmudah itu tadi kan cemburu yang baik karena yang dia baik. Ingin menjaga pasangannya dan ingin memotivasi dirinya. Jadi outputnya itu adalah output dari rasa cemburu yang takut kehilangannya itu akhirnya dia menjaga pasangannya dari berbuat dosa atau berbuat zalim gitu ya. Dan akhirnya dirinya yang termotivasi. Itu cemburu yang mahmudah. Kalau majmumah itu cemburu yang didominasi rasa curiga, terus kemudian menuduh dan akhirnya menghancurkan. Nah, jadi hati-hati dengan rasa cemburu. Apakah akan membawa kepada perubahan yang baik atau sebaliknya, jadi membawa kepada kehancuran. Nah ini yang mungkin perlu kita sharing ya. Apakah sahabat MK ketika dihinggapi rasa cemburu, rasa itu memotivasi untuk menjadi diri yang lebih baik atau malah menghancurkan? Kita malah jadi kehilangan tuh yang dicemburuinya gitu. Nah itu sebagai stimulus ya. Apa sih definisi cemburu? Ada berapa jenis cemburu dan bagaimana kita memanage rasa cemburu ini? Mungkin ada pengalaman Ummu Salamah bagaimana cemburu sambil Ummu Salamah mempersiapkan diri ya.
0: Saya sebelum berbagi nih sahabat MG kita undang juga ya.
2: Tadi suka deg-degan kalau ditanya.
1: Karena pertanyaannya adalah unpredictable.
0: Tapi sesuai dengan pengalaman tadi ya Ummu ya.
1: Betul, jangan khawatir ya. Saya tidak akan menanyakan ya. Tidak ada jawabannya.
2: Gak apa-apa, mau nanya juga.
1: Kita kan tinggal jawab, gak tahu jawabannya. Belum tahu. Saya punya pengalaman nih. Ada cemburu yang jenisnya bukan kepada pasangan ya, tapi seorang kakak adik nih cemburu. Jadi si adik kakak ini tuh gak jauh beda usianya, itu cuma 1 tahun setengah. Anak pertama dan anak kedua. Ternyata anak pertama ini kan tadinya yang paling dicintai, diperhatikan, semua nikmat dia dapat lebih gitu dari orang tuanya. Tiba-tiba hadir tuh adiknya, mulai mengambil rasa tadi ya, amannya, posisi dia, disayang dan sebagainya. Sampai akhirnya memang Allah tuh uji ya, si adiknya tuh lebih cerdas, lebih punya potensi yang, sehingga orang tuanya tuh lebih perhatiannya tuh lebih ya, sering ngasih reward dan sebagainya. Dan ternyata itu tuh berjalan puluhan tahun. Jadi si keluarga ini tuh baru tahu kalau si kakak tuh cemburu pada adiknya ketika mereka berdua tuh sudah berkeluarga, sudah menikah. Ada satu posisi di mana ada satu momen gitu ya, si adik tuh mengkritisi kakaknya tentang bagaimana mengurus rumah tangga. Ternyata di hadapan ibunya tuh, ternyata pecah tuh ya. Ibunya tuh ngebela adiknya. Kodarullah emang pada saat itu opini yang benar itu pendapat adiknya gitu, kakaknya di posisi yang salah. Pecahlah tuh kakaknya. Mama tuh ya, selama ini tuh hanya adek lagi. Mama tuh lebih sayang sama adek. Nah, jadi itu tuh bisa merusak tuh ya. Jadi kan perasaan itu dibiarkan, tidak dikonfirmasi, akhirnya ada satu momen yang fakta gitu. Oh, ternyata benar ya, ibu aku tuh lebih sayang sama adik aku gitu. Nah, itu satu case. Adakah sahabat MK yang mengalami hal yang sama? Gimana? Ada satu lagi nih, tentang adik kakak aja ya, gak usah jauh-jauh. Ada seorang, sebuah keluarga. Keluarganya terdiri dari 5 orang. 4 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Nah, posisi anak laki-laki ini adalah di tengah gitu ya. Anak keempat kalau gak salah. Nah, ternyata ibunya tuh lebih sayang banget sama anak laki-lakinya. Jadi bedanya pada saat mereka jauh, terus pada saat pulang tuh kalau anak laki-lakinya pulang, ibunya tuh mempersiapkan sebegitu istimewanya.
0: Oh. Nah,
1: ternyata ada salah seorang kakak yang mengungkapkan rasa cemburu kepada adik iparnya. Jadi dalam satu dialog dibilang, dah mama ya kalau ke si AA ama ya, so perhatian tuh lebih dari kecil juga. AA tuh nggak pernah disuruh kerja, nggak pernah kita nih anak perempuan ya disuruh ngepel, disuruh cuci piring, disuruh masak gitu. Tapi tuh kalau si AA dia yeah. tuh tidur main katanya seenak itu. Nah ternyata si iparnya itu kreatif nih. Dia tabayun sama ibunya, sama ibu mertuanya gini.
0: Yeah.
1: Mah, kata si teteh, katanya benar. Mama tuh kalau ke si A tuh spesial gitu. Terus menyayangi gitu, gimana beda dan kakak. Dan tahu enggak jawaban ibunya?
0: Ah,
1: ibunya jawab, "Iya, benar." Kata itu dia. Kenapa?
0: Gitu.
1: Karena bayangkan katanya, dulu tuh mama tuh pernah dititipin anak laki-laki, terus meninggal. Anak pertamanya tuh meninggal. Jadi pengen banget tuh anak laki-laki. Anak kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, lahirlah anak kelima ini anak laki-laki. Jadi kata ibunya tuh wajar dong kalau mama lebih senang anak laki-laki. Dan enggak bisa protes ya si kakaknya itu, ya udah emang ibunya lebih sayang dan punya alasan gitu. Mungkin misalnya punya pengalaman lain kah, ada tipe-tipe atau contoh cemburu tadi kan versi kakak adik nih, ada yang lain nggak? Tadi kan ada empat, ada terhadap pasangan, terhadap rekan kerja, anak atau saudara, atau pada
0: diri sendiri, sendiri. Ya.
2: Oh ya, cerita menarik. Siapa ya? Cerita Aisyah dan Khadijah.
1: Oh, ya,
0: okay. Oh, so, yeah.
2: Tadi kita udah bicara yang kasus
1: kakak
2: secara
1: adik, ya.
2: Umum ya, gitu ya. Jadi Aisyah pernah, Aisyah radhiyallahu anhu,
1: istri ya, Rasulullah,
2: Rasulullah ya. Itu pernah cemburu dengan Sofiyah binti Huyai, kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Sofiyah binti apa gitu. Sofiyah pun adalah istri Rasulullah juga. Pada waktu itu para sahabat sedang berkumpul. Kemudian Sofiyah membawa makanan minuman untuk Rasulullah. Pada saat membawa makanan dan minuman, Aisyah cemburu karena kan ada mungkin istrinya yang lain ya, istri Rasulullah. Kemudian dipukullah tangannya Sofiyah sehingga terjatuh.
0: Piringnya
2: gitu ya, piringnya minumnya atau apalah ya gitu.
0: Yeah.
2: Terjatuh lalu kemudian karena cemburu ya, terbakar rasa cemburu. Nah kalau cemburu kan kayak gitu tuh
1: ya, panas,
2: entah dia
1: ya,
2: panas ya, gitu kan ya, kesel gitu ya, kan ya. Ini kenapa sih gitu
1: ya. Kayak aliran darah tuh ya,
2: ya. Tapi yang terjadi adalah Rasulullah pada saat itu tidak menanggapi. Kan biasanya suka ada tuh kalau misalnya bapak-bapak, ngapa sih kayak gitu-gitu aja, terus apa kayak gitu kan. Iya. Sebelum kita bertanya kepada Kang Herlan ya sebagai laki-laki. Ya. Tapi Rasulullah hanya memungut itu ya piring yang pecah itu, tembikarnya itu, kemudian dan berkata, Aisyah cemburu. Dia cemburu. Ibu sedang cemburu gitu kan. Dan iya, beberapa kali sambil tersenyum gitu kan ya. Nah itu kan, itu contoh pada saat seorang istri cemburu kepada suaminya. Lalu karena kan Aisyah tuh masih muda ya, maksudnya kan jadi rasa emosinya,
1: pengendaliannya
2: berbeda dengan Siti Khadijah. Nah kemudian ternyata Siti Khadijah itu pernah cemburu, tapi cemburunya terhadap siapa? Terhadap terhadap Jibril.
1: Oh.
2: Ya, jadi pada waktu itu Rasulullah turun tuh kan, dia melihat Jibril.
0: Yeah.
2: Belum turun ayat, baru Jibril datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya Siti Khadijah, pada waktu ada Siti Khadijah kan, mungkin sedang berdua, lalu kemudian kan cemburu dong gitu kan, lagi berdua. Kemudian berkata ya Khadijah, telah hadir Jibril gitu. Jadi intinya Jibril datang hadir. Kemudian Rasulullah pada waktu itu mungkin sedang saya nggak tahu apakah gemetar atau tidak ya, tapi menyampaikan kepada Siti Khadijah bahwa datang Jibril. Kemudian elegannya Siti Khadijah, dia nggak marah misalnya gini, kenapa sih dia datang? Kita lagi misalnya lagi berdua, intinya lagi bercerita lagi apa
0: gitu.
2: Lagi mitang. Tapi Siti Khadijah tuh bilang kepada Rasulullah, engkau duduk di pangkuan pahaku sebelah kiri. Kemudian duduklah Siti Khadijah. Rasulullah duduk di pangkuan Siti Khadijah tapi sebelah kiri, pahanya sebelah kiri. Kemudian apakah engkau masih melihat Jibril? Gitu. Ya, aku masih melihat Jibril. Kalau gitu engkau pindah ke pahaku sebelah kanan, katanya. Kemudian apakah engkau masih melihat Jibril? Masih. Jadi ngusirnya tuh enggak ini ya, elegan sekali ya.
1: Enggak, jangan aku cemburu, jangan ngomong gitu terus,
2: betul.
1: Kayak gitu ya.
2: Dengan langit dan tahu bahwa bagaimana Siti Khadijah tuh ya. Kemudian apakah engkau masih melihat tuh setelah sebelah kanan ya? Masih melihat. Oke, baik. Kalau begitu engkau duduk di pangkuanku, kata Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah duduk di pangkuannya, bertanya lagi Rasulullah, apakah engkau masih bertanya lagi Siti Khadijah kepada Rasulullah, apakah engkau masih melihat gitu? Jibril masih. Akhirnya Siti Khadijah membuka jilbabnya, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah Jibril masih ada? Tidak ada Jibril. Kemudian Siti Khadijah bilang, betul bahwa itu adalah Jibril, bukan setan. Gitu jadinya.
1: Karena pada saat aurat terbuka menghilang.
2: Iya. Ya, jadi pada saat Siti Khadijah berkata seperti itu kan hilang tuh Jibril. Tapi logikanya, akalnya bagaimana seorang Siti Khadijah yang cerdas ya, dia masih berpikir bahwa oh benar, ini tuh Jibril, nggak salah, bukan setan. Karena kalau setan dia akan senang ketika melihat aurat wanita muslimah, tapi kalau Jibril malaikat dia tidak menyukai gitu. Makanya dia menghilang. Jadi itu salah satu contoh ya, menurut saya mungkin dianggap mengetes atau enggak, tapi itu sebetulnya Siti Khadijah ada kecemburuan
1: fitrah,
2: terhadap langit
1: kan?
2: Betul.
1: Cemburu itu rasa fitrah, tapi ada juga cemburu yang ini juga dicontohkan ada dalam Al-Qur'an ya, bagaimana iblis itu cemburu kepada Nabi Adam. Itu jadi sudah ada di surga juga terjadi kan. Betul. Ketika Allah lebih memberikan kelebihan lebih kepada manusia ya, Nabi Adam, dan iblis itu tidak terima, dan rasa cemburu itu yang akhirnya menghancurkan dan mengeluarkan kedengkian untuk menghilangkan Nabi Adam ada di surga, dan akhirnya dia menghancurkan dirinya sendiri kan.
0: Iya,
1: berani untuk mengambil resiko dia dikeluarkan dari neraka dari surga, dan memilih untuk tinggal di neraka kelak gitu ya. Nah, itulah
0: jadi manusia yang dilaknat, jadi makhluk yang dilaknat
1: ya sama Allah tuh diberikan jenis seperti itu, dan itu tuh sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an ya, kisah cemburu.
2: Berarti kalau kita melihat tadi kecemburuan itu kan ada yang dia menghancurkan,
1: kan
2: itu menghancurkan. Tapi Siti Khadijah tidak menghancurkan,
1: menjaga ya.
2: Dia malah bagaimana caranya tidak menghancurkan dengan rasa cemburunya, malah melindungi atau menjaga. Itu namanya protective love, ya kan, berarti ya. Ya kan, cinta karena sebuah kasih sayang. Nah, tapi kan kasih sayang ini yang harus kita bahas ya nanti yang berikutnya ya. Bagaimana mengatasi rasa cemburu sehingga ini tidak menghancurkan seperti setan gitu kan ya.
1: Karena banyak orang yang nggak lolos ya, nggak lulus ujian ya. Kan misalnya jadi rasa cemburu itu kan ujian ya. Ketika kita terlalu mencintai sesuatu, misal pekerjaan deh atau posisi tadi ya, jabatan belum kita bahas nih. Misalnya kita tuh seneng banget ya dikasih apresiasi, terus kita achieve target dengan baik nih kalau dalam dunia kerja atau pergaulan gitu ya. Terus gini aja, ibu-ibu tuh kan misalnya berkumpul dalam sebuah halaqoh, pengajian, majelis taklim. Terus ada salah satu ustad, ustadnya itu ternyata lebih perhatian kepada anggota majelis taklim yang lebih cerdas misalnya, lebih aktif. Nah, ternyata ada potensi tuh anggota majelis taklim juga yang itu tiap hari tuh ngaji, aktivitasnya tuh baca Quran, tapi dia bisa cemburu karena ustadz atau ustazahnya tuh lebih sayang, lebih sering
2: spill, nah itu spill lebih terus kan dimensi, kemana ibu ini gitu kan, atau iya apa juga, gitu
1: ya. Atau kalau dikasih hadiah ustadz-ustadznya tuh lebih ingat ke si A gitu dibanding ke yang lain, nah itu tuh bisa mengundang kecemburuan juga. Jadi cemburu dalam itu adalah ketika kita takut kehilangan orang atau posisi yang kita sayangi dan kitanya insecure. Beda kalau kitanya percaya diri ya, kita nggak akan terganggu gitu. Ah, itu mah biasa gitu. Karena aku tuh lebih baik, misalnya aku punya kelebihan yang menjadi nikmat yang kemudian dia syukuri. Kayaknya kita udah kepanjangan.
0: Terus sahabat MK sudah ada banyak juga yang menyampaikan atensinya nih melalui WhatsApp, dan juga sudah bergabung menyimak melalui live kita di Instagram, YouTube, dan TikTok juga nih. Hari ini sudah ada sahabat kita, sahabat Yanti, ada sahabat Ozan ya, ada sahabat Sari, ada sahabat kita, sahabat Nurhayati, ada akun SMK Tunas Bangsa menyimak juga, sahabat Dewi Pardiansa, terima kasih. Silakan sahabat MK yang sedang menyimak di TikTok juga, sahabat Umi Shanti bisa langsung menyampaikan atensi juga melalui kolom komentar ya, dan melalui WhatsApp juga silakan bisa disampaikan di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027 jika memang berbaginya ingin lebih privasi. Nah, melalui WhatsApp bisa juga ya sahabat MK ke nomor tersebut. Berbaginya hari ini temanya adalah seputar bagaimana sahabat MK menyikapi ketika rasa cemburu itu datang, yang biasanya sahabat MK lakukan apa, dan ketika sedang cemburu biasanya rasa itu memotivasi sahabat MK untuk jadi lebih baik atau malah justru menghancurkan. Nah, silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyapa sahabat MK Umu ya, kita jeda terlebih dahulu sejenak. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

Wabarakatuh, saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di pagi hari ini, masih dalam ruang inspirasi. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk berbagi pengalaman. Silakan bisa sampaikan ya atensinya melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 atau langsung melalui kolom komentar yang sedang menyimak secara live juga ya sahabat MK. Ketika sahabat MK merasakan cemburu, biasanya apa yang pertama kali dilakukan? Dan biasanya kalau cemburu itu lebih seringnya memotivasi jadi lebih baik atau justru malah jadi menghancurkan sahabat MK? Silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Menyambung kembali Umo di termin yang kedua, ini sudah ada beberapa sahabat MK yang berbagi juga ya, kita akan sapa. Tadi ada sahabat kita yang secara off-air kita menyapa juga nih, yang sedang menyimak di TikTok, ada dari Pekalongan, ya, ada dari Bandung Barat, sahabat Lina, tadi Umi Santi dari Pekalongan, menyimak juga, terima kasih. Kita akan mulai menyapa nih yang sudah berbagi melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita tidak menyampaikan namanya, dari 0813219 sekian. Ini baru bergabung juga ya sahabat kita ya. Jadi izin sharing katanya. Mohon masukannya juga. Tadi sahabat kita ini mengalami yang tipenya cemburu antara kakak dan adik.
1: Oh iya.
0: Posisi sahabat kita yang bertanya ini adalah ibu sambung. Nah, kakak perempuan yang paling besar tipenya pengatur dalam keluarga. Adik laki-laki dia kakaknya dulu lebih cenderung sering membuli adiknya sambil memengaruhi adiknya yang nomor tiga dan yang bungsu. Karakter itu masih terbawa hingga sekarang, sudah dewasa dan jelang pernikahan juga. Dan bapaknya pun lebih dominan mengikuti putrinya yang tadi dalam keluarga ini lebih cenderung mengatur gitu.
1: Putri dominan. Terakhir, jadi ada lagi yang terakhir ya, tiga ya. Kan adiknya.
0: Ada tiga ya. Jadi memang kebiasaannya katanya dari kecil juga sudah suka memengaruhi adik-adiknya gitu ya. Nah, dan bapaknya pun lebih dominan mengikuti putrinya ini yang tadi yang cenderung mengatur tipenya. Bagaimana sikap sahabat kita yang bertanya ini selaku ibu sambung yang telah membersamai putrinya ini juga selama 12 tahun selama ini katanya.
1: Oh, berarti ini anak suaminya ya?
0: Iya, anak suaminya, betul.
1: Nah, ini rada komplikasi. Saya belum berpengalaman jadi psikolog. Tapi kalau saya dapat ilmunya ya, ketika kita memanage rasa cemburu itu, kalau yang terkait dengan temuan, dugaan gitu ya, yang pertama adalah cek fakta. Jadi bukan menuduh gitu, tapi ada faktanya enggak ya gitu. Terus kemudian kita nih, kalau sebagai kita yang punya rasa cemburunya, kan kalau kasus ibu ini, berarti dia melihat kakak dan adik yang cemburu ya. Berarti bukan beliau yang cemburu kepada saudara ya. Itu tuh kalau kita sebagai pelaku tuh perkuat diri, bukan mengawasi dia gitu. Jadi kalau kita cemburu nih sama, saya cemburu sama Bu Ika nih misalnya, lebih cantik, lebih baik, lebih soleha.
2: Amin.
1: Gitu. Jadi bukan saya ngawasin Bu Humus Salaman ya. Humus Salaman teh apa aja sih kerjaannya? Oh, dia tuh udah kesini, udah akhir. Tapi fokusnya kepada diri. Motivasi diri saya gimana caranya supaya saya bisa sekeren Ummu Salamah, misalnya, sebaik prestasinya Ummu Salamah. Jadi yang muncul adalah kebaikan, bukan dia gitu. Karena kan yang menghancurkan itu kalau kita jadi disibukkan dengan aktivitas dia, ternyata dia lagi di sini, dia begini, dia begitu, dia dikasih ini sama orang tua, makin panas tuh kalau kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah harus komunikasi. Ya, harus disampaikan bahwa ya tadi kayak kasus kakak yang tadi ya, aku tuh cemburu karena mama tuh dari dulu tuh ada terus, tapi cuma jangan emosi gitu ya. Dikomunikasikannya dengan kepala dingin. Nah, kalau ibu ini sebagai ibu sambung, mungkin harus diajak dialog ya, kalau menurut saya ya, diberikan pengertian, pemahaman bahwa cemburu itu wajar. Ayah misalnya lebih ini karena mungkin masing-masing tuh punya potensi lebih baik. Gimana caranya kita juga punya kelebihan yang diapresiasi, sehingga bukan menghancurkan orang ya. Nah, kan yang parah tuh kalau dalam keluarga itu jadi apa, sibling rival itu jadi menghancurkan kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Begitu enggak Umu? Itu pendapat saya sih gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kalau tadi kan kita melihat cek fakta. Nah, ternyata kan ibu siapa? Ibu sambung nih, hamba Allah ya.
0: Iya, hamba Allah.
2: Hamba Allah. Jadi melihatnya itu kan tadi ada kakak pertamanya, kemudian ada yang nomor dua, kemudian ada yang nomor tiga. Nah sebagai ibu sambung ini kan kita udah melihat melihat cek fakta dan kita bukan mengawasi ya, tapi sebetulnya coba kita melihat. Jadi kalau kita melihat, oh ternyata kalau kakak yang pertama ini itu sangat berpengaruh terhadap keputusan dari seorang ayah. Nah berarti kita yang harus bisa
1: penengah
2: atau mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang melenceng,
1: nggak gitu adil kan, misalnya atau gimana?
2: Melenceng lah ya, pemikiran yang melenceng sehingga akhirnya menimbulkan sebuah keputusan yang menurut kita salah atau menurut yang berdampak yang kurang baik. Justru kita harus yang masuk kepada kakak yang pertama. Padahal memang kan kan biasa itu kakak pertama suka kayak begitu. Saya anak tengah. Tapi saya tidak membuli. Kan kakak pertama begitu ya, memang suka gitu ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah kita mendekati gitu. Justru jangan menjauh kepada anak-anak dari suami ya gitu. Seperti tadi, jadi kekuatan dari mereka apa, nah itu yang harus kita bisa maksimalkan gitu. Tapi jangan sampai kesannya tuh kayak menggurui gitu, tapi kita seperti kita larut mendukung gitu,
1: memvalidasi rasa itu ya. Jangan
2: emang mendukung gitu, jadi jangan pura-pura emang mendukung gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah keputusan itu adalah baik, kita dukung gitu. Tapi pada saat sebuah keputusannya yang kira-kira bakalan apa sih tidak baik, kita mungkin bisa bahasanya dengan, kak kalau misalnya adik, misalnya ya adik pergi misalnya apa sih sekolah di Singapura misalnya gitu kan. Kan sekarang tuh lagi musim ya, musim misalnya penyakit apa, terus kemudian apa. Jadi lebih dilogikakan gitu loh. Jadi sehingga biar bisa masuk. Kemudian membulinya saya nggak tahu ya, apa suka ngebecandain atau bagaimana, kan suka berbeda ya antara membuli dan membecandain. Kalau membuli itu kan ada yang parah banget itu ya, membuli yang misalnya sampai ke nyubit sampai ke gimana gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bully yang membecandain, nggak apa-apa, kita sekali-sekali ikutan ya. Saya malah terbalik ya, sekali-sekali kita ikutan tapi kita contohkan yang baik kita gitu. Jadi kesannya bukan membuli gitu, tapi lebih kepada ngebecandain atau apa kayak gitu kan ya gitu.
1: Membuat suasana jadi lebih cair
2: ya, cair, lebih hidup. Jadi ambil yang positif. Yang positif bisa kita lakukan, tapi begitu ada yang negatif jangan. Ini justru kita harus luruskan, tapi dengan bahasa tidak
1: membuli. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, sebagai orang tua juga pasti punya kecenderungan kepada salah satu anak kan gitu ya, yang nggak bisa disamaratakan gitu ya.
2: Nah kalau itu saya tidak terima ya.
1: Bisa beda pendapat ya.
2: Beda pendapat ya.
1: Harusnya ada ya,
2: kecenderungan itu ada ya. Rasulullah pun ada kecenderungan gitu ya. Tapi tidak melupakan gitu ya. Tidak ya, betul ya. Ada gitu. Boleh diperbolehkan, tapi tidak melupakan yang lainnya gitu.
1: Iya, harus bijaksana.
2: Nah, itu dan yang lainnya tidak merasa bahwa seorang ibu, seorang ayah cenderung kepada yang kakak atau adik atau kita gitu. Jangan sampai seperti begitu gitu. Terus gimana caranya bagi kita menjadi ya orang tua ya yang ini ya berusaha aja untuk adil. Makanya kan berusaha untuk adilnya adalah ketika menginspirasi apa mensupport gitu loh. Pada saat ada yang kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita gitu.
1: Betul. Itu kan baru masalah keluarga ya. Kakak adik kayaknya juga itu tuh belum terlalu dramatis. Tapi ada juga sih yang dramatis kalau udah sampai ke bab warisan, bab dikasih hibah harta banyak gitu.
0: Sampai memutus silaturahim gitu.
1: Nah, itu kan itu juga jadi bencana ya dalam
0: betul.
2: Tapi antara cemburu dengan dengki kan berbeda.
1: Beda. Kalau dengki itu tadi menghancurkan itu kan.
2: Menghancurkan.
1: Jadi pengen nikmatnya itu pindah. Orang yang kita dengki itu jangan dapat nikmatnya, jangan sampai nggak disayang. Tapi kalau cemburu itu lebih ke gini ya, aku juga jangan ditinggalin dong, aku juga pengen diperhatiin, aku juga pengen disayang gitu. Nah ketika orang yang kita minta supaya dia nggak adil itu ya, supaya beliau adil itu, gimana caranya kebijaksanaan itu dari orang gitu ya. Tapi ini masalah rasa ya.
2: Itu kan kalau misalkan jadi kita berusaha untuk tidak cemburu. Ya kan, betul. Nah contoh misalnya gini, ada seorang sahabat itu berempat ya. Kemudian sahabat yang seseorang ini dia memberikan misalnya sebuah hadiah. Misalnya ada tas ya, diberikan tuh kepada sahabat yang A, yang B, dan C tidak diberikan karena memang tasnya cuma dua gitu kan.
1: Karena ada kondisi gitu ya.
2: Betul misalnya ya,
1: kita gitu berteman, kan. Iya. Orang cuma dua. Nah, di situ ada tiga orang.
2: Kan yang apa sahabat yang memberikan tas ini kan dia bingung, tapi tas ini harus keluar karena sudah memenuhi misalnya lemarinya. Tapi dia pada saat dia memberikan ada dilema kan dalam diri dia.
1: Siapa yang dipilih?
2: Saya memberikan ini bakalan yang satu cemburu atau tidak gitu kan ya.
0: Betul.
2: Nah, lalu kemudian tapi kan tetap harus dikeluarkan. Jadi dikeluarkanlah tas tersebut. Lalu bagaimana cara misalnya kita yang bagian tidak mendapatkan begitu kan ya? Berarti harus cari seribu macam alasan yang mengatakan bahwa betul dia paham ketika saya diberikan tas itu pasti saya tidak akan memakai.
1: Nggak cocok nih sama dia
2: misalnya. Atau ternyata kan dia memberikan kepada tas yang kepada A dan B, saya juga sudah pernah diberikan yang lebih. Jadi harus banyak seribu alasan. Sehingga ini tidak menimbulkan sebuah konflik. Nah, untuk yang membagikan tinggal dua itu, maka dia harus menyempurnakannya dengan apa? Misalnya ada makanan, ada atau
1: bukan
2: apa?
1: Hal yang sama ya.
2: Bukan hal yang sama tapi diberikan,
1: tetap memberi.
0: Ada amplop
2: itu
0: gitu.
2: Terlupa. Iya, ya, jelas. Karena jadi ketika dia memberikan amplop itu belum selesai. Amplopnya ternyata diberikan lagi kepada tiga orang
1: tiga
2: tersebut, tetap diberikan.
0: Masyaallah.
1: Ujian keikhlasan.
2: Jadi pada saat seperti itu seharusnya yang ketika kita bagian yang memberikan tas tersebut adalah oh iya ya, saya belum ini ya, ini oh iya. Maka saya akan memberikan yang lain. Atau bisa jadi orang tersebut, atau misalnya kita yang memberikan tas, kita melihat ah si C itu udah biasa lah, dia mah saya tahu dia bakalan nggak pasti nggak bakalan iri gitu,
1: dia nggak bakalan dianggap sudah bisa menetralisir rasa itu.
0: Dia perlu memahami karakter
2: betul.
0: Juga ya.
2: Jadi bisa jadi ketika seorang ibu atau seorang bapak, ketika dia melihat anaknya misalnya dia cenderung kepada A tidak ke B dan C, karena dia tahu B dan C itu lebih kuat dibandingkan dengan A.
1: Jadi bukan cenderung, tapi ada yang lebih seru nih. Atau ada belum?
0: Sudah banyak
1: suami
0: deh
1: istri,
0: kita.
1: Suami istri ada nggak?
2: Sudah ada yang bertanya.
0: Sudah ada yang bertanya. Kita sapa dulu ya. Ini dari TikTok juga sudah ada yang menyapa. Ada sahabat Riva ini dari Kecamatan Rongga Bandung Barat katanya ya. Terima kasih sudah menyimak. Bersyukur sekali gak ada acara seperti ini katanya dari Umi Santi tadi dari Pekalongan ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Silakan sahabat Anki.
2: Selalu insyaallah ya.
1: Insyaallah ya.
0: Oh iya bisa kembali lagi ya mengikuti live ini setiap hari Senin mulai jam 9 pagi. Terima kasih. Silakan bisa yang sedang menyimak boleh juga untuk menyampaikan atensinya melalui kolom komentar langsung ya sahabat MK dan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita juga yang berbagi dari hamba Allah juga ini dari 0858-71 sekian-sekian. Jadi sahabat kita ini saat ini tengah menjalankan usaha konveksi. Kakak ipar ini bekerja juga di usaha sahabat kita ini sebagai penjahit juga karyawan gitu. Nah sahabat kita ini pernah komplain sedikit tentang pekerjaan kakak ipar yang bekerja di tempatnya ini, tetapi kakak iparnya kemudian tidak terima dan marah sehingga sampai saat ini memusuhi. Sudah mau 2 pekan katanya. Jadi
1: marahnya kenapa tadi?
2: Dikritik ya?
0: Karena dikomplain hasil pekerjaannya. Kemudian kalau ya marah dan ketika ditanya juga selalu melengos katanya. Apa yang harus dilakukan sarannya katanya dari Umu?
1: Maafkan. Maafkan, buka lagi komunikasi dan beri hadiah, beri lagi pekerjaan. Itu idealnya ya.
2: Gampang gak?
1: Enggak. Kalau apa sarannya? Saran harus ideal dong.
0: Iya, insya Allah.
1: Tapi kan

0: bisa jadi solusi. Ya, selanjutnya adalah ya balas keburukan dengan kebaikan. Nah, itu sih yang topnya gitu ya. Yeah. Kalau mau akhlak baik. Kenapa? Karena saya teringat gini. Jadi sebetulnya cemburu itu bagian dari iman. Tapi mengendalikan rasa cemburu adalah bagian dari akhlak. Jadi ketika melihat nih ada seseorang yang digoda dengan rasa cemburu gitu, Allah uji dengan rasa cemburu, outputnya adalah akhlak. Nah, ketika kita misalnya kita melihat nih satu kasus ini ya, akhlak kakak iparnya ternyata nggak lulus nih ujiannya, dikomplain, akhirnya akhlaknya bukan yang mulia gitu ya, bukan nerima, bukan sabar, akhirnya malah menjauh, malah bikin konflik. Nah, berarti dia belum bisa mengelola rasa cemburu. Nah, kita yang sadar, yang tahu ilmu, mari kita berakhlak baik. Itu
1: ini protesnya kakak iparnya atau adiknya sih? Yang punyanya adiknya ya?
2: Yang punyanya adiknya.
1: Adik. Ini yang bertanya adiknya.
2: Yang bertanya adiknya.
1: Kakaknya yang bekerja ya?
2: Betul. Berarti. Kakak okay. iparnya.
1: Jadi tapi ketika dikritik sama kita, dia
2: tidak terima gitu.
1: Jadi emang kan ini terbalik ya. Jadi mungkin pada saat mengkritiknya itu adalah kita menunjukkan gitu loh. Kenapa terjadi misalnya bakalan seperti ini? Karena nantinya akan terjadi komplain. Kadang orang kan nggak ngerti ya. Jadi kak maaf, ini tuh kalau melenceng sedikit nggak masuk gitu. Kamu misalnya dia marah gitu melenggos. Kemudian yang kedua, kalau dia udah marah kayak gitu dan ternyata benar terjadi apa yang kita komplain tadi terjadi, dan itu harus ditunjukkan dengan bahasa yang baik. Tapi misalnya gini, iya ternyata kak benar ya, ternyata yang tadi yang aku bilang miring ternyata nggak dimasukin gitu kan, ya nggak apa-apa sih, nanti bisa lebih baik lagi gitu. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana dia melengos, ya biasa-biasa aja, lakukan seperti biasa,
0: ajak lagi
1: ya gitu. Ajak lagi, tidak ada kak makan yuk misalnya apa, jadi biasa saja. Jangan dianggap ketika dia melengos ya wajar dia marah kesel karena sebagai kakak ipar ya lebih tua atau bagaimana. Nah, yang waras yang lebih lapang adalah ya ajak aja seperti biasa. Kak mau bareng pulangnya, atau misalnya kan di luar, atau ini ada nih buat anak-anak oleh-oleh atau apa. Jadi biasa saja, dan jangan lagi bahas yang tadi. Karena kita sudah bahas pada saat di awal, maksud saya begini agar tidak terjadi komplain misalkan ya.
0: Terus kemudian gitu.
1: Karena nggak bisa kakak misalnya melakukan satu nggak masalah. Lah kalau misalnya 10 sampai 100 kan lumayan rugi gitu kan, sampai dibecandain. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan tidak puas. Nah,
0: supaya nanti bergabung ke rumahku surga tuh. Kalau tema ini menarik, bisa jadi bahan apa yang akan kita pelajari di bulan depan ya.
2: Nah, sahabat MK mungkin baru yang baru saja bergabung, jadi bertanya-tanya juga ada apa nih menjelaskan rumahku surga itu apa dan komunitas apa gitu. Ya, untuk lebih tahu lebih jelasnya silakan langsung saja bergabung sahabat MK ya ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Nanti sahabat MK akan digabungkan ke dalam grup Rumahku Surgaku untuk nanti mendapatkan banyak manfaat ya dari grup tersebut. Silakan bisa hubungi nomor adminnya di 085 795 301370 085 795 301370. Terima kasih, katanya asik Umi Santi bisa gabung ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ibu Dede, terima kasih juga menyapa di pagi hari ini. Silakan yang masih ingin bergabung menyampaikan atensi, nanti masih ada satu termin ya kebersamaan kita di termin yang terakhir, bisa langsung melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp di 08 ya.
0: Saya izin ya, karena ada tugas lagi nanti.
2: Oh baik.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Hari Raya. Kita jeda sejenak sahabat MK. Selepas jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang.

0: Muhammad kok ada
1: Alim? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
0: dan Maha juga Adi.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MG, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, Radio MG FM Bandung mengajak sahabat MG untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan juga doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim, Eko Pesantren 2, Cigogor. Ayo, segera daftar, acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857 9530 1370, 0857 9530 1370. Tasyakur milad ke-25 Radio MKFM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
3: Sahabat MG, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 53 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita sudah masuk ke termin terakhir dalam ruang inspirasi kali ini. Kita langsung menyapa saja dan kembali menantikan sahabat MK yang ingin bergabung juga menyampaikan atensinya. Kalau sedang cemburu, biasanya apa yang pertama kali dilakukan, dan biasanya cemburu itu membuat sahabat MK jadi termotivasi atau justru jadi menghancurkan gitu ya. Silakan berbagi ke 0811-224-1027. Menyambung kembali di termin yang kedua, Umu ya, sudah ada sahabat MK yang menyampaikan atensinya, langsung saja kita sapa. Ada sahabat kita dari Gempol Sari, Ibu Ari.
1: Oh, Masya Allah.
0: Gempol Sari, ya, Bandung.
1: Gempol. Oh, Gempol Sari Bandung.
0: Gempol Sari Bandung.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau Ibu Ari katanya kalau cemburu biasanya malah jadi introspeksi diri dan akhirnya memperbaiki diri. Oh, ini yang positif ya.
1: Iya, positif.
0: Cemburu yang mahmudah tadi ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul.
0: Terima kasih Umu, Ibu Ari Gempol Sari. Kemudian ada sahabat kita berikutnya dari Cililin, Ibu Dedeh katanya. Jadi Ibu Dedeh berbagi juga, Ibu Dedeh punya 3 cucu, 2 dari anak pertama, 1 dari anak kedua. Sering ngasih uang jajannya ke cucu dari anak pertama karena bapaknya guru honorer dan punya cicilan rumah. Sedangkan ke cucu dari anak yang kedua tidak memberi karena sepertinya cukup. Mertua juga begitu katanya, mengasihnya ke yang lain. Mungkin karena sering dibantu keluarganya. Nah, apakah itu bentuk juga dari adil atau seperti apa katanya Umu?
1: Ya, baik. Berusaha menjawab ya ini. Ya, maksudnya kan memang kadang kan cucu juga memang perlu kasih sayang ya, perhatian.
0: Betul.
1: Jadi bisa jadi tetap diberikan misalnya walaupun tidak seberapa. Jadi
0: betul,
1: tetap ada merasakan, dan itu biasanya teringat sampai sampai nanti, sampai kapanpun, bahwa oh, nenek saya suka memberikan gitu. Berarti kalau misalnya yang satu 10.000, yang lainnya bisa 5.000 atau 3.000 atau berapa gitu. Jadi tetap ada rasa kasih sayang itu. Jadi jangan sampai tidak diberikan juga gitu. Dan itu biasanya di pahami gitu, bahwa berapa sudah dikasih ya sama ayah sama ibu. Kalau yang ini kan yang tadi yang honorer mungkin diberikannya cuma berapa, kamu dikasih berapa, misalnya aku dikasih cuma 2.000, terus kalau ternyata yang cucu satunya dapatnya lebih, sehingga kita juga bisa tetap memberikan lah intinya gitu.
0: Jadi tetap,
1: walaupun sedikit,
0: tetap diberi hadiah yang tetap. Itu berupa kasih sayang gitu ya.
1: Betul, sebetulnya itu bagian dari rasa kasih sayang
0: ya. Terima kasih Umu. Kita menyapa kembali ada sahabat kita. Ini dari Sidimpuan Bertauhid. Oh, ini Masya Allah. Aduh, apa ya?
1: Masya Allah, di mana itu ya?
0: Di mana ya ini? Jadi sahabat kita ini berbagi seputar mungkin ini ada kaitannya dengan cemburu atau seperti apa ya? Karena pernah merasa bukan cemburu barangkali ini, karena ketika mendapati ada orang merokok katanya di umum, kemudian parkir sembarangan, hal tersebut kadangkala membuat sahabat kita ini jadi teringatkan bahwa jangan sampai melakukan hal tersebut karena bisa jadi dosa jariah katanya.
1: Iya, betul.
0: Teman, tidak ada cemburu ya.
1: Itu justru jangan cemburu ketika melihat orang lain melakukan kesalahan gitu. Ya.
0: Iya.
1: Jadi kita yang harus memberikan contoh yang baik. Masya Allah.
0: Wah, terima kasih Umu. Kemudian ada sahabat kita juga, Pak Sandi Kustejo nih. Kalau Pak Sandi Kustejo menyapa, kalau sedang cemburu, berusaha untuk menjadikan motivasi untuk memperbaiki diri dan berusaha mengendalikan dan mengikhlaskan. Kalau Pak Sandi,
1: kalau
0: sedang cemburu.
1: Oh, kalau sedang cemburu. Iya, iya, iya. Oh, ikhlas banget ya. Di sini juga ada yang bertanya ya.
0: Ada juga
1: Umu
0: ya.
1: Umu Santi ya.
0: Umi Santi ini, kalau kita yang dicemburui, bagaimana
1: sikap kita?
0: Katanya Umu.
1: Kalau kita yang dicemburui, bagaimana sikap kita? Nah, kita tuh jangan sampai menjadi pelaku agar orang lain cemburu kepada kita. Berarti harus tetap menjaga gitu. Jangan sampai misalnya suami cemburu kepada kita, kita konfirmasi, kita sampaikan seperti begini. Lalu kemudian bestie kita, teman kita ada yang cemburu kepada kita, ya kita perbaiki. Jangan sampai jadi orang lain yang cemburu kepada kita. Gitu aja sih, lebih pada menjaga ya gitu.
0: Baik,
1: kan yang paling susah itu adalah pada saat kita yang cemburu kan sama orang lain. Tapi kalau misalnya itu bisa kita kendalikan lah, jangan sampai kita dicemburui oleh orang lain.
0: Baik. kasih juga nih yang sudah bergabung, ada sahabat Hijrah adalah jalan ninjaku. Terima kasih. Yes. Nama akunnya ini memotivasi juga ya. Ada sahabat kita juga Pondok Herbal. Akun Pondok Herbal, terima kasih sudah bergabung. Bisa berbagi silakan. Kalau yang sedang menyimak di pagi hari ini, topik bincang kita sedang mencoba menggali hikmah dari cemburu ya. Ya Umu ya.
1: Iya.
0: Kalau sedang cemburu biasanya sahabat MK melakukan apa, dan biasanya cemburu itu jadi memotivasi atau malah menghancurkan? Silakan bisa dibagikan ya ke 0811-224-1027. Kalau sahabat Mahdi dari Cemenyan, sahabat Mahdi ini berbaginya seberusaha menjadikan motivasi katanya untuk memperbaiki diri kalau sedang cemburu. Artinya ada hal yang memang belum sahabat Mahdi ini miliki
1: katanya. Betul. Mm-hmm. Misalnya kita pengen ngeliat orang lain, ada yang sudah pergi haji kan,
0: atau
1: umroh, atau punya mobil tapi untuk kebaikan misalnya. Maksudnya kebaikan itu jangan sampai kita juga punya mobil diam doang gitu, tapi tidak manfaat juga kepada yang lain. Nah itu kan yang baiknya, berarti kita termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik tadi kan, untuk pergi haji, umroh gitu.
0: Baik, berikutnya kita sapa kembali Umu. Ada sahabat kita, ini tidak menyampaikan namanya ya, dari 0819 93 sekian-sekian. Kalau suami cemburu kepada kita, kepada sahabat kita yang bertanya ya maksudnya, karena sahabat kita ini sedang banyak belajar Quran, apa yang harus dikomunikasikan kepada suami? Mungkin cemburunya dari sisi apanya, waktu mungkin,
1: waktu.
0: Ya, atau perhatian juga mungkin.
1: Betul, nah, itu jawaban Bapak
0: Herlan. Herlan. Katanya apa yang perlu dikomunikasikan?
1: Seperti apa Pak Herlan? Kang Herlan. Ya, kita harus berbagi waktu, lalu kemudian juga ada kesepakatan dengan suami gitu ya. Ini luar biasa tuh baca Al-Qur'an ya. Kalau dulu saya dicemburui oleh suami karena sukanya baca buku terus, lalu kemudian diprotes gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Lalu, nah tadi berarti apa nih ya? Tadi mungkin kita sampaikan, Pak, saya baca Al-Qur'an dari jam sekian sampai jam sekian. Dan kita jangan terus-terusan baca Al-Qur'an terus sepanjang hari kan. Jadi tetap ada waktu yang untuk suami gitu. Atau misalnya gini, kita tuh ngasih tahu bahwa sebentar ya saya baca Al-Quran dulu gitu, karena memang kan kita harus tetap kepada Allahnya, baru nanti saya bisa misalnya perhatian kepada suami gitu. Jadi itu harus didialogkan apapun itu gitu. Itu makanya kan kalau makanan, sarapan atau apa, misalnya pagi-pagi ya, kalau misalnya kita baca Al-Qurannya itu udah kita siapin juga, baru kita baca Al-Quran.
0: Baik-baik, suami sepertinya ingin sahabat kita ini belajar Qurannya ke beliau, tapi beliaunya sibuk katanya.
1: Suami ingin belajar Al-Qurannya ke istri, atau istri
0: kepada suami yang tadi komplain tersebut.
1: Istri kepada suami.
0: Tapi istri merasa bahwa suaminya sudah sibuk gitu.
1: Sudah
0: jadi
1: sibuk.
0: Belajar di luar barangkali ya.
1: Ya, berarti tadi komitmen aja. Jadi kalau misalnya bapak, ayah, ibu mau belajar nih, bisa nggak abis maghrib? Ternyata dia abis maghrib tuh belum pulang, ya kan? Belum pulang, masih ada di masjid atau masih di perjalanan. Jadi sampaikan boleh tidak, harus di luar. Jadi ada komitmen sehingga pada saat suami tidak mengabulkan karena kesibukannya, itu juga sudah melapangkan. Jadi tadi, jadi harus elegan berkomunikasinya kita, jangan sampai akhirnya menghancurkan.
0: Terima kasih sahabat Haris Smith nih, sudah mengirim gift mawar juga ya, terima kasih di TikTok. Kemudian ada sahabat kita juga tadi menyambung bertanya ya Umi Santi, kadang kalau mertua lebih perhatiannya kepada kita menurut ipar lain katanya, padahal kita merasa biasa saja katanya.
1: Iya, mungkin pas kelihatan kali ya kasih sesuatu gitu ya ke Umi Santi ya. Jadi akhirnya tadi kelihatannya kok dia terus gitu kan ya. Ya tadi kita jangan sampai terlihat atau bisa disampaikan, ditanya ke iparnya, emang apa gitu kan, apa yang perhatiannya, misalnya, ya itu kan suka ngasih kue, lah kan sama, kita juga semuanya dikasih kue, misalnya gitu. Jadi ada konfirmasi, harus tabayun, agar tidak terjadi yang namanya tadi curiga gitu, karena kan kita melihatnya biasa aja.
0: Baik, alhamdulillah. Atensi terakhir nih, menyapa juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah kalau sedang cemburu, berusaha mengendalikan dan mengikhlaskan katanya, kalau Ibu Aminah.
1: Ya,
0: terima kasih Ibu Aminah ya di Cipanas Puncak ya, sudah menyapa betul-betul juga. Ada yang menyapa juga nih untuk Umu Salama katanya. Bagaimana kabarnya, sehat katanya, dari sahabat at Bisvia ya.
1: Bisviana
0: ya.
1: Ini besti kali ya. Alhamdulillah, sehat ya. Ya.
0: Terima kasih sudah menyapa. Dan Masya Allah, waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih juga nih Abah Hamid selalu berbagi informasi nih melalui WhatsApp MKFM. Karena waktu kita sudah berada di akhir, Mu.
1: Mungkin pengumuman dulu ya sebentar.
0: Boleh
1: ya,
0: disampaikan di akhir ya, yang
1: jadi Majelis Taklim Rumahku Surgaku itu akan mengadakan acara pada hari Rabu, kajian tentang toleransi dalam berkibah bersama Ibu Khairati dari jam 9:30 sampai selesai, sampai menjelang juhur. Kemudian selain dari kajian yang disampaikan oleh Ibu Khairati, kami juga akan berbagi barang-barang yang baik, yang bagus, ada pre-love-nya ya, mau baju, lalu kemudian mau sepatu, mau tas, banyak hal yang apa ibu-ibu atau bapak-bapak, boleh siapapun, termasuk juga anak-anak muda yang udah kita jalanin itu adalah bulan lalu dan itu rame banget. Ya, jadi yang kita berikan bertukar, jadi seperti bertukar, saya punya baju bagus tapi kayaknya udah lama nggak pakai atau kekecilan, boleh dong saya tukar. Begitu kita masuk bertukar, ada sepatu ukurannya sama, boleh ditukar. Jadi atau misalnya kita nggak mau tukar tapi kita mau berbagi, boleh juga, boleh banget gitu ya, dengan cara ya sudah kita ikutan dalam acara RKSK. Jadi selain kita dapat kajian ilmu, kita juga dapat barang bagus dan berbagi kepada sesama. Yuk datang
0: menarik,
1: yuk
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Silahkan
1: tempatnya
0: datang.
1: Tempatnya di BMT ya, di BMT Darut Tauhid di lantai 2 tepatnya di nomor 1 kayaknya itu, main di depan.
0: Sobat MK bisa bergabung nanti di hari Rabu lusa ya.
1: Boleh mendaftar.
0: Mendaftar ya, boleh.
1: Ya, bisa di mana Kang Herlan, 085 berapa?
0: Silakan di WhatsApp-nya, langsung WhatsApp admin. Ini acaranya gratis semua ya. Siapkan saja infak terbaik ya, untuk
1: infak terbaik saja.
0: Terbaik saja insyaallah.
1: Silakan bisa ada konsumsi juga yang dibagikan.
0: Ah, masyaallah ada konsumsi juga ya. Silakan bisa hubungi nomor admin untuk daftar, dan informasi lebih lengkapnya bisa sahabat MK dapatkan di 085 795 301370, 085 795 301370. Baik Umu, terima kasih di pagi hari ini sudah berbincang, sudah menyampaikan ilmu, barangkali ya inspirasi, mudah-mudahan jadi amal jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Umu Harira dan Umu Salamah ya, dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Silakan sahabat MK yang ingin lebih tahu ya seputar Majelis Taklim Rumahku Surgaku, bisa tadi menghubungi nomor admin ya di 085 795 301370. Dan kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan NQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat NQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola NQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarbiyah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banser Wasa langsung untuk Anda sahabat MK dari Jalan Gegere Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, senang sekali sahabat saya Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga ya sahabat MK, ataupun tentunya di edisi hari ini sahabat MK, di hari ke-17 di bulan Agustus 2026 Masehi, bertepatan juga memasuki di hari ini ya sahabat MK, di hari ke-4 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, tentu menemani berbagai aktivitas Anda ya di pagi ataupun menjelang siang hari ini. Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan, ataupun juga Anda yang juga berbagai aktivitas ya, baik di rumah ataupun di momen 17-an ini, biasanya ada juga berbagai aktivitas begitu ya sahabat MK, ataupun misalnya karnaval ya, di beberapa daerah juga karnaval biasanya sahabat MK. Tapi tentu di pagi hari ini kita akan kembali menguatkan ya, atau kembali belajar sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Keluarga pagi hari ini. Kita akan kembali kuatkan yang juga disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Budi Prayetno ya sahabat MK. Nah, silakan kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung, menyampaikan atensinya, ataupun bahkan ada pertanyaan sahabat MK yang ingin Anda diskusikan di siang hari ini, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Termasuk Anda yang menyimak ya sahabat MK melalui live streaming di media sosial MK FM Bandung, di live TikTok @mkfmbandung, kemudian juga Instagram @mkfmbandung, dan YouTube di channel @mkfmlivekajian. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya juga langsung di kolom komentar dengan juga menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Atau tadi sampaikan melalui nomor WhatsApp dan SMS mkfmbandung di 08 11 224 1027.

Ya, dalam program inspirasi keluarga Ayah Masak ini ya, di setiap hari Seninnya, alhamdulillah kembali kita belajar ya. Kan belajar tidak ada proses selesainya begitu ya sahabat MK. Tapi belajar juga ini tidak lama kok ya sahabat MK. Kita kewajiban untuk belajar cukup sampai meninggal saja begitu sahabat MK. Atau kalaupun ternyata waktu kita ataupun kita meninggal di hari besok begitu ya sahabat MG, berarti cukup sampai besok saja. Sehingga belajar akan terus hadir kepada kita ya, menghampiri kita, entah itu dalam orang-orang yang kita temui begitu ya sahabat MG, ataupun kejadian yang kita alami, dan juga bentuk pendidikan dari orang-orang tersayang kita begitu ya sahabat MG, terusus dari sosok ayah begitu, masya Allah. Nah, kalau berbicara tentang sosok ayah, kembali lagi sahabat MG, Anda silakan bisa bagikan memori terindah yang tidak pernah terlupakan begitu ya sahabat MG, kebersamaan Anda bersama dengan sosok ayah, ataupun yang masuk dalam core memory begitu ya sahabat MG, karena melibatkan emosional, melibatkan tentunya sesuatu yang membahagiakan ataupun yang membuat rasa haru begitu ya sahabat MG, apalagi bersama dengan sosok ayah tercinta. Nah, kira-kira momen apa sahabat MG yang paling Anda ingat dan juga ingin Anda rasakan kembali, momen kebersamaan bersama dengan sosok ayah? Silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MK, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

Ya, kembali akan kita kuatkan sahabat MG pembelajaran kita dengan tema ayah sebagai safety net ya, ataupun tadi anak menjadi pelabuhan yang aman untuk berlabuh bagi anak. Karena bagi seorang anak, sahabat MG, rumah seharusnya ini menjadi tempat pertama untuk pulang, menjadi tempat ternyaman untuk kita bercerita. Bukan hanya pulang secara fisiknya saja ataupun raga kita begitu, sahabat MG, tapi juga pulang ketika hati sedang lelah, ketika sedang kecewa, bahkan ketika sedang takut atau sedang menghadapi masalah. Namun dalam kehidupan keluarga, sahabat MG, ada anak yang merasa lebih mudah menceritakan semuanya kepada teman daripada kepada orang tuanya. Ada yang mungkin takut dimarahi begitu ya, sahabat MG, ketika melakukan kesalahan. Ada pula yang memilih menyimpan masalah sendiri karena merasa tidak punya tempat yang cukup aman untuk berbicara. Disinilah peran ataupun sosok dari seorang ayah menjadi begitu penting ya, sahabat MG. Ayah bukan hanya sosok yang hadir untuk mencari nafkah saja begitu, sahabat MG. Tidak hanya menetapkan aturan atau tadi menegur ketika anak melakukan kesalahan. Lebih dari itu, sahabat MG, seorang ayah juga diharapkan menjadi safety net bagi anak. Sebuah tempat yang membuat anak merasa kalau aku jatuh, aku masih punya tempat untuk pulang, masih punya alasan untuk bangkit. Menjadi pelabuhan aman, sahabat MG, bukan berarti ayah selalu membenarkan semua keinginan anaknya begitu, sahabat MG. Bukan juga berarti ini membiarkan kesalahan tanpa arahan, tanpa ada nasihat. Justru tentu ketika sosok ayah bisa tegas tapi tidak menakutkan, mampu juga mengarahkan ya, sahabat MG. Tapi bisa juga tadi memberikan batasan, tetap membuat anak merasa dicintai. Karena mungkin yang dibutuhkan seorang anak juga ketika sedang menghadapi masalah bukan selalu solusi begitu ya, sahabat MG. Kadang yang hanya dibutuhkan juga didengar, ingin tahu bahwa meskipun dirinya gagal melakukan kesalahan atau sedang tidak baik-baik saja, masih ada ayah yang bersedia hadir. Dan mungkin dengan mengucapkan tidak apa-apa nak, kita hadapi lagi dan selesaikan bersama. Wah, itu juga cukup tersentuh ya, sahabat MG. Terkadang tidak hanya berbentuk solusi saja. Nah, insya Allah kita akan kembali kuatkan dengan tema ayah sebagai safety net, menjadi pelabuhan yang aman untuk berlabuh bagi anak. Jadi silakan Anda juga bisa berbagi, sahabat MG, sampaikan kalau menurut Anda ataupun apa yang Anda alami, rasakan ya, sahabat MG, kebersamaan bersama dengan sosok ayah yang ingin sekali Anda ulangi dan rasakan kembali begitu ya, sahabat MG. Apakah momen kebersamaan ketika masih kecil gitu, ketika misal sedang belajar untuk sholat begitu oleh orang tua, sahabat MG, itu sosok ayah. Atau ada hal lain, silakan kami nantikan. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Dan kita akan simak di termin yang pertama ini, kembali disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno.

0: Ya, di dalam Islam jelas seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman salah satunya. Karena rumah itu harus menjadi seperti madrasah, di mana nilai-nilai kebaikan diajarkan, tapi juga seperti rumah sakit yang tempat merawat jiwa-jiwa yang terluka, tapi juga harus menjadi seperti benteng, ya, yang
1: Benteng.
0: menjaga anggota keluarganya dari berbagai hal-hal buruk yang ada di luar sana. Jadi dalam konsep Islam, ayah memang menjadi pelindung, dan kalau disebutkan sebagai pelabuhan yang aman bagi keluarga, betul, itu satu konsep yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Harus menjadi pangkalan yang aman, ya, secure base, ya, orang ayah itu harus jadi pangkalan yang aman dan pelabuhan yang aman untuk kembali gitu, untuk bersandar kapal-kapal besar dan kecil, ya, dalam kondisi apapun. Itu memang hal yang dalam Islam sangat sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam, kan?
1: Masya Allah. Artinya menjadi sosok ataupun peran yang sangat berarti ya dalam tadi momen ataupun dalam sebuah bahtera rumah tangga begitu ya Ustaz, kalau tadi menjadi sebuah pelabuhan. Nah, banyak yang juga mungkin Ustaz mempertanyakan ataupun ada fenomena kayak misalnya kurang nih sosok ataupun kurang sosok kehadiran ayah, sering juga membuat keamanan emosional bagi anak tuh merasa kurang. Nah, kalau dari tadi istilah safety-nya sendiri, kalau diterjemahkan dalam peran ayah sehari-hari itu sebenarnya seperti apa, Ustaz?
0: Ya, jadi sebagai ayah harus menjadi pelabuhan yang aman sekaligus jaring pengaman bagi anak-anaknya. Sang ayah harus membuat anaknya merasa tenang, diterima tanpa syarat, terutama saat mereka menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Ketika sang anak gagal, ya, sang anak tidak berhasil mencapai apa yang sudah ditetapkan, ketika cita-cita yang diangankan ternyata jauh, nah pada saat itulah seorang ayah yang menjadi pelabuhan yang aman itu diperlukan. Bayangkan seorang anak yang gagal menjalani satu hal, sebut saja pengen jadi anggota tim sepak bola, tapi ternyata tidak masuk gitu, kan gagal tuh. Kepada siapa dia bisa mengadukan kegagalannya yang paling baik selain kepada ayah dan ibu tentu sebetulnya. Ketika seorang anak gagal di sekolah, ya, mendapatkan nilai yang jelek, nah kepada siapa dia harus mengadukan itu? Kecuali kepada ayahnya, dan sang ayah memang selain menjadi pelabuhan yang aman, dia juga bertanggung jawab, ya. Maka ada beberapa cara, Kang, agar sang ayah itu, seorang ayah bisa menjadi pelabuhan yang aman, menjadi menjadi pangkalan,
1: pulang,
0: menjadi
1: ya,
0: tempat berlindung, ya, tempat pulang, ya. Karena memang kan ayah itu qawam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu pelindung dan pemelihara yang penuh kasih sayang. Dari konsep itu saja sudah kelihatan bahwa sang ayah punya tugas melindungi, memberikan kasih sayang, dan memberikan pemeliharaan, perlindungan, ya. Nah, karena itu ada beberapa hal, Mbak Rahma, Kang Rizky. Yang pertama, membangun fondasi dengan kehadiran yang utuh,
1: membangun
0: quality time dan availability. Dia harus hadir secara utuh, tidak asal
1: ya,
0: hadir atau hadir tapi separuh, ya. Menjadi ayah itu bukan pekerjaan paruh waktu, ya.
1: Bukan apalagi freelance
0: tadi, harus full time apalagi freelance sangat tidak bisa diterima, ya. Dia harus full time dan mengurus keluarga memang full time, meskipun pekerjaan menuntut kita misalnya jauh dari keluarga, tapi bukan berarti pada saat jauh juga tidak mengurus, tetap mengurus. Maka yang perlu dilakukan pertama adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu mengajarkan agar kita dengan anak itu mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Dengarkan dengan hati apa yang disampaikan oleh anak. Jadilah pendengar yang aktif, ya. Jadi pendengar yang aktif itu simpan sesuatu. Apa lagi ini, ya, yang ini nih, gawai, simpan dulu, perhatikan, mendengar dengan aktif, gitu ya. Ada contoh mendengar aktif, Kang. Kemarin saya dengan cucu saya ke sebuah panti asuhan. Kemudian pembawa acara berkata, semoga Ananda Tera jadi anak yang soleha. Tera menyela, soleh katanya. Karena dia laki-laki. Dia pendengar aktif. Gitu.
1: Connect jadi, langsung ya.
0: Pendengar sorry. Aktif itu memperhatikan betul apa yang dikatakan. Ya, didengerin. Oh, salah nih. Bukan soleha. Katanya soleh karena saya anak laki-laki. Nah, mendengar dengan aktif, ya. Saat anak-anak bicara, kita hentikan aktivitas, tatap mata mereka, mendengar tanpa menghakimi. Dengarkan aja. Ya. Yang kedua, ciptakan ritual keluarga. Sarapan bersama, makan malam bersama, baca buku bareng-bareng, ya, bersih-bersih bersama. Jadi ritual itu artinya sesuatu yang dikerjakan menjadi rutin dan penuh makna, ya. Apakah jalan-jalan bareng, boleh, ya. Dan pada saat itulah sebetulnya terbangun suasana yang paling aman. Sedang makan bareng itu boleh bercerita apapun. Sedang jalan-jalan boleh cerita apa saja. Yang baik ataupun yang jelek. Karena orang tua, ayah pengen dengar apa yang terjadi secara real. Bukan mendapatkan informasi yang sudah disaring. Nah, itu suasana yang sangat baik. Jadi, sang ayah menciptakan ritual keluarga, sang ayah juga menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif yang mendengarkan dengan hati. Yang kedua, ayah sebagai pelabuhan yang aman, sebagai safety net itu harus menjadi teman curhat yang aman, Kang.
1: Teman curhat.
0: Bebas, ya, harus jadi teman curhat, bebas dari penghakiman. Biar aja suruh cerita, ya. Ini yang gagal itu kalau sang ayah, apalagi juga ibu, mendengar cerita anak kemudian memberikan judgement gitu, menghakimi. Bu, tadi aku bolos. Wah, ngaco kamu bolos. Gak boleh itu, bolos itu pekerjaan yang ngaco, gak bener. Dengarkan dulu kenapa bolos gitu ya.
1: Takutnya jadi kapok deh waktu ngobrol.
0: Betul, orang gak akan mau cerita lagi ya. Saya pernah ambil rapat anak, kemudian gurunya, wali kelasnya bercerita bahwa anak kelas ini semester lalu itu memboikot guru matematik. Maksudnya ya, jadi semua anak laki-laki kalau guru matematik masuk pada keluar.
1: Kompak janjian.
0: Ya. Oh iya, kata saya. Kalau semua anak laki-laki termasuk anak saya dong. Anak saya anak laki-laki, kata gurunya, iya anak bapak pelopornya.
1: Plot twist ya tadi.
0: Oh, ternyata pelopornya anak saya. Hanya saya tanya kenapa, ya memang ada hal yang sangat mendasar yang kata anak-anak dari guru ini gak bisa diterima. Maka mereka menolak. Dan akhirnya wali kelasnya bijak, gurunya dipanggil, muridnya dipanggil, lapor kepada kepala sekolah, ditukarlah ya guru matematiknya dengan guru matematik yang lain. Jadi jangan langsung menghakimi, karena kalau langsung menghakimi kadang-kadang ternyata kita keliru. Satu hari anak saya pulang. Anak saya yang perempuan itu sama, ya sama dengan kakaknya laki-laki juga, ikut kursus bahasa Inggris dari sejak kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. 3 tahun di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris. Sampai habis program tuh, Kang. Sampai habis program. Ya. Waktu dia ke SMA, ya program udah nggak ada kecuali untuk yang tingkat dewasa gitu. Atau kalau mau jadi asisten dosennya katanya. Oke lah, nggak usah kalau gitu. Nah, kemudian satu hari anak saya pulang cerita, tadi ada tes bahasa Inggris dan saya dapat 3 katanya. Dapat 3 ya. Saya sebenarnya kaget kan. Ini anak saya udah belajar bahasa Inggris 3 tahun di luar sekolah dan menurut saya cukup baik kalau berinteraksi, saya tahu. Tapi kenapa dapat 3 ya? Saya tanya kenapa dapat 3? Nilainya 3. Emang kenapa? Gurunya tadi orang bule katanya. Sekolah tuh ada orang bule. Dan pertanyaan itu dijawab, yang dinilai bukan hanya apa yang ditulis, tapi dia harus mengucapkan. Jadi pronunciation-nya juga dinilai. Jadi mahrajnya
1: mahraj Inggris ya.
0: Diperhatikan. Mahraj Inggrisnya diperhatikan. Oh gitu. Kamu dapat 3 ya, teman-temanmu dapat berapa? Dapat 1 katanya.
1: Kayak bersyukur ya tadi.
0: Bagus.
1: Masya Allah.
0: Nah, jadi kadang-kadang kita salah kalau menyimpulkan terlalu cepat, maka jadilah pendengar yang baik, kemudian jangan langsung menghakimi, ya. Jangan langsung memberi solusi, gitu. ya. Jangan langsung lompat pada kesimpulan, ya. Tapi berikanlah kesempatan untuk mendengarkan, ya. Tunjuk kita punya tempat kita bisa mendengarkan dengan baik.

0: sahabat Tembi, telah kita simak di termin yang pertama. Dan silahkan Anda juga bisa berbagi nih sahabat MK, kalau Anda momen seperti apa yang masih diingat dan juga ingin dirasakan kembali kebersamaan bersama dengan sosok ayah. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Insyaallah kita akan kembali sambung sahabat MK setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MK FM Bandung, mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo, segera daftar. Acara ini gratis. Siapkan infak terbaik Anda. Info lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKF Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis Riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MTFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat di menit ke-47 sahabat MQ, lepas di jam 10 siang hari ini masih temani sahabat siar Rizky Alvaris dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Sebelum kita akan sambung, sahabat MQ menyimak yang disampaikan juga oleh Ustadz Budi Prayetno di pagi menjelang siang hari ini. Ayah sebagai safety net anak ya, ini menjadi pelabuhan yang aman untuk berlabuh bagi anak. Anda bisa bagikan juga sahabat MQ momen kebersamaan Anda bersama dengan ayah. Ini kira-kira momen apa sahabat MQ dan rasanya ingin Anda ulangi kembali begitu ya. Apakah ketika misalnya menjadi tempat bercerita begitu ya sahabat MQ, tempat pulang yang ternyaman di rumah begitu, atau ada hal lain yang ini menjadi core memory Anda kebersamaan bersama dengan sosok ayah. Sampaikan melalui nomor di 0811-2241027 sertakan nama, alamat, usia, dan atensi berbagi Anda. Dan insya Allah kita akan kembali simak di termin yang kedua ini disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno, sahabat MG. Baik Ustadz, kita akan kembali sambung untuk melanjutkan tadi cara seorang ayah untuk melindungi sebagai kowam juga terus menjadi pelabuhan bagi sang anak Ustadz.
1: Baik, suara saya terdengar baik Kang Rizky?
0: Alhamdulillah terdengar dengan baik dan jelas ya. Ustadz.
1: Jadi yang ketiga itu seorang ayah agar jadi pelabuhan, jadi safety net bagi anak harus menunjukkan kasih sayang tanpa syarat ya. Unconditional love, cinta tanpa tapi gitu. Apakah ada ayah yang sayangnya pakai syarat? Oh ada, dan itu seringkali tidak sadar diucapkan dalam kata-kata. Kalau kamu mau jadi anak ayah yang baik ya kamu tuh harus pinter. Nah ada syaratnya gitu. Memang pinter itu bermanfaat buat semua, tapi kalau itu dikaitkan dengan kalau kamu mau jadi anak ayah, nah padahal kan nggak pakai syarat juga udah jadi anak ayah kan.
0: Langsung
1: bagaimana lagi, nggak bisa lari gitu. Nah jadi dengan itu maka seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, cinta orang tua pada anak terus diekspresikan. Di zaman ketika anak-anak perempuan itu tidak punya nilai ya, di zaman jahiliyah Rasul itu menunjukkan kecintaan pada cucunya, bahkan mencium putrinya ya, sebagai seorang ayah kepada seorang anak. Jadi itu sesuatu yang ekspresi yang tulus yang kemudian sang anak akan merasakannya. Jadi ekspresi cinta dari ayah itu harus ditunjukkan ya. Jangan merasa cukup mencintai anak tanpa berkata-kata. Anak kita kan bukan dukun ya. Dukun itu kliennya nggak ngomong udah tahu. Kang Rizky datang dukunnya udah tahu ini masalah apa gitu.
0: Cenayang ya Ustaz ya.
1: Cenayang. Kalau anak-anak kan bukan cenayang ya. Mereka harus tahu dari apa yang diucapkan orang tuanya. Supaya lebih terasa tunjukkan ya. Pelukan dari seorang ayah, tepukan di pundak ya. Atau ngucek-ngucek rambut gitu ya, rambut kepala, rambutnya dikucek-kucek karena saking misalnya anaknya ikut futsal sepak bola jadi kiper misalnya, kemudian penalti dan ternyata bisa menggagalkan penalti lawan, wah langsung ayahnya menyerbu lapangan sambil ngucek-ngucek kepalanya. Jadi touch itu diperlukan ya sebagai sebuah wujud bahwa ekspresi cinta kasih itu diperlihatkan kemudian dirasakan ya. Kemudian juga ketika kita menunjukkan kasih sayang tanpa syarat itu juga harus memisahkan perilaku dengan pribadi ya. Jadi ketika anak berbuat salah yang ditegur perilakunya ya. Jadi jangan kamu nakal banget sih, bukan ya. Tapi perbuatan itu tidak baik. Yang disebut nakal itu apa gitu ya. Apakah naik motor tanpa SIM, belum punya SIM terus naik motor. Terus ayahnya khawatir, kemudian kembali memang selamat gitu ya. Yeah. Tapi ayahnya harus memberikan statement menggunakan motor sebelum punya SIM itu perbuatan yang salah. Kenapa? Karena selain akan mungkin mencelakakan diri sendiri juga jelas merepotkan orang lain ya. Yeah. Orang tuanya yang akan

0: salah tuh apa gitu. Jangan orang tua marah-marah nggak jelas gitu. Apa sih yang jadi masalah? Anaknya bingung, kenapa sih ayahnya tiba-tiba marah-marah nggak karu-karuan gitu. Mungkin ayah lagi PMS gitu. Karena kan nggak jelas. Nanti kan dicandain begitu sama anak. Nah, kemudian juga sang ayah harus menjadi memberi teladan sebagai pengendali diri ya. Avatar hebat mengendalikan air, udara, dan tanah. Tapi yang paling hebat tuh bukan itu, kata Nabi. Yang hebat tuh yang mampu mengendalikan amarah ya.
1: Masya Allah.
0: Dan bahkan kemudian kemampuan mengendalikan amarah itu membuat anak-anak merasa aman ya. Mereka jadinya segan ya. Kalau anak orang tuanya pemarah, anak takut. Tapi takut itu dampaknya tipis ya. Selama si ayah ada, dia takut. Begitu sang ayah tidak ada, dia mungkin melakukan apa yang ayahnya nggak suka. Tapi kalau segan, walaupun ayahnya nggak ada, dia nggak berani melakukan. Kenapa? Segan pada ayah. Kalau ditanya nanti gimana? Masih kamu kerjakan itu? Oh, nggak ya. Nah, jadi, kalau ayahnya meledak-ledak, pemarah, anak takut. Tapi tidak segan. Takut itu tipis ya. Ya sumber takutnya nggak ada, ya udah gitu. Jadi Rasul juga memberikan teladan pada kita bahwa untuk urusan pribadi beliau tidak pernah menjadi orang yang pemarah, dan beliau itu marahnya untuk sesuatu yang sifatnya kepentingan umum gitu ya. Dan sahabat MK pernah menikmati sajian dari saya tentang maafkan ayah yang sok tahu ya. Itu masih bisa diunduh di berbagai platform. Saya tidak, ya berterima kasih sajalah banyak yang menyebarkannya gitu.
1: Iya,
0: bahwa kalau orang tua berbuat salah itu harus segera minta maaf gitu. Jika terlanjur emosi dan kemudian mengeluarkan kata-kata tindakan yang menyakiti hati anak, ya jangan segan untuk minta maaf. Tidak jadi jatuh gengsi ketika orang tua minta maaf pada anak. Ya, juga menunjukkan bagaimana rendah hati seorang ayah, dan itu menjadi contoh ya. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, serta mengajarkan cara memperbaiki kesalahan. Kan anak juga mungkin satu ketika berbuat salah, bagaimana caranya? Ya minta maaf ya. Minta maaf, gak perlu pakai materai. Minta maaf aja.
1: Hitam di atas putih ya Ustaz ya.
0: Tidak perlu hitam di atas putih pakai materai, tinggal minta maaf saja. Kalau sudah begitu, nanti orang tua itu sebagai ayah akan memberikan rasa aman secara spiritual. Menjadi imam yang menyenangkan ya. Menjadi imam keluarga, memimpin tidak hanya dalam sholat, tapi juga dalam keseharian.
1: Keseharian.
0: Maka orang tuanya, sang ayah harus membangun kedekatan dengan Allah bersama-sama. Adakan sesi sholat di rumah berjamaah. Baca Quran bareng, doa bersama-sama. Nah, ketika anak-anak cemas, ajak dia berdoa bareng-bareng ya. Dan kemudian bertawakal pada Allah. Ini masuk gak ya? Mau pengen ke jurusan ini, keterima gak ya? Ya sudah, kita berdoa. Ketika anak saya yang perempuan mau lulus SMA, saya tanya, mau kemana nih? Kalau gak seni rupa ITB, Fikom Unpad, katanya. Oh, Alhamdulillah. Kemudian dia bilang pada saya, dia mau wakaf. Mau bernazar. Nazarnya apa? Ya, kalau aku keterima, kalau keterima di Fikom Unpad atau di seni rupa ITB, aku mau sedekahkan uang tabungan yang ada di celengan ayam itu, yang dia sudah nabung sejak SD, berarti selama berapa tahun tuh? 12 tahun.
1: 12 tahun ya.
0: Oh gitu, bagus dong, kata saya. Terus saya tanya lagi, kalau kamu keterima, kamu sedekah, dapat dua pahala. Dapat dua kebahagiaan, kebahagiaan diterima sama kebahagiaan bersedekah.
1: Bersedekah.
0: Tapi kalau enggak keterima gimana, kata saya? Ya enggak lah, kan namanya juga nazar. Kan nazar, kalau enggak keterima ya enggak. Oh, berarti kalau kamu enggak keterima, kamu rugi dua dong. Ya, tidak dapat sekolah yang diinginkan dan juga tidak dapat pahala sedekah. Jadi harus gimana dong, si ayah ini nggak gimana, bikin bingung, nggak bikin bingung. Saya bilang, saya memberikan tawaran lain. Apa tawarannya? Kamu sedekah dulu aja. Mau keterima atau enggak itu mau urusan lain. Ya. Kamu belajar sudah 6-3 tahun di SMA, sudah belajar, ada bimbel segala macam. Sekarang mau tes, ya sudah, sedekah itu harus lillahi ta'ala. Boleh ketika sedekah minta tolong pada Allah untuk mendapat apa yang dicita-citakan, boleh. Tapi kita bersihin banget ya sedekahnya lillahi ta'ala. Kemudian tawakal, kemudian ikhtiar. dan maksimalkan ikhtiar.

0: yang bisa diterima. Nah, jadi dengan diskusi itu akhirnya saya bilang oke, saya wakafkan. Dan waktu itu diwakafkan ke Ummi Maktum Voice ya, jadi Quran Braille
1: Masya Allah.
0: Berapa set gitu. Sehingga kemudian setelah itu ya sudah dia lupakan. Saya harus belajar mengajarkan bagaimana bersedekah, berwakaf yang lillahi ta'ala gitu. Tidak berkait dengan apa yang ingin kita. Atau tidak karena nagih dulu ke Allah terus, ya Allah aku lulus dong, tapi kalau lulus aku, nih, kalau enggak lulus, nah kan itu anak harus dibimbing kan untuk sampai begitu tuh. Ya.
1: Betul.
0: Para ayah harus menemani anak-anaknya untuk menemukan bahwa, oh lillahi ta'ala itu seperti ini. Oh, memberikan sedekah karena Allah itu seperti ini. Itu kan anak-anak tuh sama lah waktu kita anak-anak juga belum ngerti. Nah, dengan cara seperti itu, ketika ayahnya mengajak kedekatan dengan Allah bersama-sama, maka anak akan merasakan ketenangan. Sang ayah menjadi imam spiritual, memberikan ketenangan spiritual, dan kemudian jadikan rumah sebagai tempat yang penuh berkah.
1: Penuh berkah.
0: Dibacakan ayat Al-Quran, ada zikir, dijaga dari kemaksiatan, dan kemudian itu akan membuatkan katanya ada rumah yang adem ya, meskipun nggak pakai AC, tapi masuk tuh adem. Oh, kalau pakai AC lain lagi. Rumahnya adem banget gitu, iya pakai AC.
1: Insya Allah.
0: Gitu, Kang Rizky, banyak cara sementara.
1: Baik Ustaz, menarik tadi, artinya seorang ayah tidak hanya bisa memberikan sanksi tapi juga memberikan ruang untuk berdiskusi kepada anak gitu ya Ustaz. Nah, ya. Sekalian mungkin kita akan menyapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung dari Margahayu, Ibu Agnia. Ini spesifik langsung menyebutkan kelahirannya di tahun 1973. Nah Ustaz, gimana kalau tidak ada peran ayah untuk seorang ibu terhadap anak-anak? Ini ada anak perempuan di usia kelahiran 2002, kemudian anak laki-laki kelahiran 2007, begitu Ustaz.
0: Ya.
1: Mendidik tanpa tadi adanya peran ayah, begitu Ustaz.
0: Ya, menjadi single parent itu menjalankan dua-duanya, ya, menjadi ibu dan menjadi ayah sekaligus. Dan itu banyak yang berhasil, Bu. Banyak ibu yang berhasil menjadi single parent, memerankan dua peran sekaligus, menjadi ibu dan sekaligus menjadi ayah. Nah, dari mana kekosongan ruang-ruang figur ayahnya? Bisa dari mana-mana, bisa dari guru yang baik, ya, ustadz yang memberikan pencerahan, atau idola, tokoh idola di olahraga yang juga memberikan contoh-contoh perilaku yang sportif. Jadi jangan khawatir, ibu lakukan saja tugas sebagai ibu dan kemudian pelajari sebagai yang diperlukan anak dari ayah itu apa tadi misalnya. Ya, bahwa anak ayah itu harus menjadi safety net. Nah, ibu juga bisa menjadi safety net bagi anak, menjadi teman curhat yang baik. Ibu kan bisa jadi teman curhat yang baik ya. Memang tugasnya jadi berlipat ini. Yang harus dijaga itu emosi ya, emosi ibunya harus betul-betul terjaga. Tapi setahu yang saya saksikan itu adalah bukan hal yang tidak mungkin dan banyak sekali ibu single parent yang berhasil menjalankan perannya sebagai ibu dan sebagai ayah sekaligus. Nah, nanti kekurangannya biar Allah yang tolong. Kita ikhlas aja Bu, jalani apa yang sudah terjadi dan kemudian nanti Allah berikan. Toh figur significant others ya. Figur yang signifikan itu bisa datang bukan dari orang yang ada di rumah, tapi bisa dari luar. Pelatih pramuka, pelatih olahraga, guru agama, guru matematik, guru fisika, itu guru mata pelajaran itu juga sering memberikan inspirasi bagi anak di mana dia kekurangan figur ayah, tapi dia tidak tumbuh dalam keadaan kekurangan karena ibunya juga memerankan dengan baik. Itu Kang.
1: Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair, dan juga ini ada sahabat kita masih di Bandung, tepatnya di Antapani, berbagi juga ini Ibu Yanti, di mana ayah menjadi seorang tentara, sering ditinggal tugas keluar provinsi. Tapi pas sudah pulang, ketika saya kecil ini suka diajak jalan-jalan, katanya belanja, kemudian dibawa ke tempat kerjanya. Ini Masya Allah, berbagi pengalaman gitu Ustaz ya, bagaimana sosok ataupun peran ayah. Artinya tidak harus selalu hadir, kalaupun tadi terkendala ya dengan jarak, yang penting tadi ketika bertemu ini bisa waktu yang berkualitas gitu ya Ustaz, apalagi tadi ditinggal keluar provinsi gitu Ustaz.
0: Iya, jadi menjadi ayah yang hadir secara utuh itu bukan hanya kuantiti tapi secara kualiti. Dan yang seperti dialami oleh Teh Yanti tadi, ayahnya ketika ada di Bandung ya memberikan perhatian yang penuh. Bukan harus selalu memberikan dalam bentuk materi ya. Diajak jalan-jalan itu saja sudah. Kalau dulu Kang, dulu itu para ayah tuh punya tugas-tugas untuk mendidik anaknya menjadi warga negara yang baik. Misal,
2: seperti apa ini, Ustaz?
0: Anak SD harus sudah tahu diajak pergi ke kantor pos. Ya. Harus sudah tahu bagaimana beli perangko, bagaimana ini, bagaimana ada wesel pos gitu ya, ada kantor telegram. Nah, fasilitas-fasilitas publik itu diajarkan dan ayah itu ayah saya memberikan pelajaran itu pada saya. Mengunjungi kantor pemerintahan, datang ke desa diajak pada ayah saya ada urusan ke kecamatan atau ke kantor bupati. Jadi anak diajarkan untuk bisa memerankan peran sebagai warga negara karena dulu itu hal-hal yang sifatnya sangat penting ya, di kantor pos itu penting. Di kantor pos itu ada dapat uang karena kiriman wesel.
1: Betul-betul.
0: Masih ngerti gak Zahra sama Rizky itu wesel pos?
1: Saya sudah tidak.
0: Enggak, dulu tuh bentuknya selembar kertas gitu ya, kertas karton, ada angkanya. Itu hanya bisa diambil oleh orang yang namanya sama dengan di KTP-nya. Oh, itu luar biasa gitu. Kirim surat, beli perangko, kan ada beda-beda perangko, ada yang lama misalnya murah, kalau pengen cepat ya harus lebih mahal. Nanti pengen cepat banget kilat khusus. Nah, itu beda lagi. Tapi ada surat yang sangat penting, itu harus tercatat. Jadi tercatat tuh dari kantor sininya dicatat siapa yang ngirim, nanti yang nerima juga dicatat, ada rekamannya, ada bukti-buktinya gitu. Nah kalau sekarang tukang paket kan cuma minta sebentar Pak di foto dulu ya. Karena dulu belum zaman gitu. Jadi ayah itu juga membawa anaknya memahami sebagai warga negara jadi harus seperti apa gitu Kang Rizky, Mbak Zahra.
1: Nah, saya penasaran ya Ustaz, tadi kalau disampaikan kalau dulu itu menjadi kewajiban terkait dengan kenegaraan, apakah itu menjadi program ataupun menjadi keharusan yang dihadirkan dari pemerintah kepada setiap ayah, tadi kepada setiap keluarga, atau ini masih tergantung setiap keluarganya nih Ustaz waktu itu?
0: Tergantung kesadaran, tapi dulu itu pada umumnya orang tua sadar bahwa anak harus paham beberapa hal. Itu kan tergantung wilayah ya Kang, karena saya orang daerah tapi rada kota gitu, orang daerah tapi rada di kota, saya tinggal di Purwakarta waktu kecil. Tapi ada juga kan kalau orang tuanya petani beda lagi ceritanya ya, anaknya diajak ke sawah, diajak ke ladang, memperhatikan bagaimana cara bercocok tanam ya. Supir saya cerita bahwa dia selalu diajak oleh ayahnya ke ladang karena kata ayahnya kalau sampai nanti kamu nggak dapat kerja jangan bikin malu, nggak harus, ternyata nggak bisa mencangkul, kamu harus bisa mencangkul, harus tahu bagaimana merawat tanaman, terus tahu bagaimana merawat hewan peliharaan, sehingga kalaupun tidak ada pekerjaan kamu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah jadi berbeda tempat orang tua berbeda pula memberikan bimbingan supaya anaknya, tujuannya supaya ini ya, supaya bertahan hidup dan bisa menyesuaikan diri gitu.
2: Oke, berarti mengajarkan basic life skill-nya begitu ya Ustaz ya?
0: Betul, istilah sekarang dikatakan seperti itu, mengajarkan basic life skill. Diajarin naik angkot gitu Mbak, naik kendaraan umum ya, bayarnya pinten gitu. Kalau sampai Malioboro berapa, kalau sampai Gembira Loka berapa gitu, diajarin tuh.
1: Masyaallah.
0: Jadi basic life skill-nya betul, saya sepakat istilahnya itu. Mengajarkan basic life skill sehingga sang anak tahu, kalau dulu istilahnya menjadi warga negara, sebenarnya basic life skill ya.
1: Cara bertahan
0: bagaimana
1: hidup
0: ya. Harus tahu kalau ada ya, harus tahu kalau mau, jangan takut ke kantor polisi gitu kan. Karena dia punya hak untuk berinteraksi dan dapat perlindungan. Tidak boleh ada rasa takut pergi ke tempat ini. Jadi dikenalkan. Nah, itu basic life skill yang membuat anak kalau ketemu dengan persoalan nanti paham dia apa yang harus dikerjakan. Begitu, Kang Rizky. Kalau saya nyambung nih, Kang Rizky, soal menjadi safety net ya. Jadi satu hari anak saya bilang, ya geng aku dibubarin katanya. Dia kelas 2 Pas naik kelas 3, gengnya itu dipecah.
2: Okay.
0: Padahal ini gengnya udah solid selama 1 tahun itu. Dan mereka sudah punya rencana nanti kelas 3 kayak gimana gitu. Geng kamu positif negatif? Positif lah katanya. Aku belajar bareng, aku saling menjaga. Ada yang termasuk misalnya ya, geng itu sempat misalnya ada salah satu anggotanya ternyata dalam tanda kutip tersangkut geng motor. Nah ini ternyata semua kompak mencari solusi gitu. Bukan membela kesalahan anak itu, bukan. Tapi mencari solusinya seperti apa. Karena anak ini hanya korban saja gitu. Korban dari sebuah geng motor, dijadikan umpan. Anak perempuan jadi umpan geng motor. Nah akhirnya ditemenilah, karena anak ini sempat ditahan oleh polisi. Nah dicari. Nah jadi geng ini memang unik. Bukan hanya anak-anak yang baik gitu ya, tapi juga anak-anak nakal ada di situ. Tapi makanya, jadi kata anak saya, ini aku udah pertahankan setahun, mereka udah mulai baik-baik gitu ya. Rupanya leadernya anak saya.
1: Plot twist lagi Ustaz.
0: Akhirnya, oke, kamu mau gimana? Ini kita kelas 3, gak bisa, jangan ganggu kami katanya. Supaya kami bisa menjalani hari-hari dengan tenang. Saya datangi gurunya kan. Pak, saya bilang, kenapa geng anak saya dibubarin? Ya itu Pak Budi tahu nggak katanya, teman-teman anak Pak Budi tuh tahu, sebelum itu kan anaknya nakal-nakal katanya. Saya tuh memisahkan anak Pak Budi dengan anak-anak yang lain. Sebentar kata saya, anak saya nakal nggak? Enggak katanya. Terus anak-anak yang nakal itu jadi tambah nakal, jadi tambah baik. Emang sih tambah baik? Itu poinnya kata saya Pak. Karena anak-anak yang nakal-nakal itu jadi tambah baik, mereka jadi bertanggung jawab. Dan anak saya merasa sudah melakukan, sedang melakukan, dan ini belum selesai. Masuk kelas 3, ini lebih enak ngomongnya sama anak kelas 3 tuh. Kamu jangan ngaco lah hidup, ngapain? Ntar emang udah pasti keterima di mana? Anak kelas 3 kan mikir tuh. Terus kalau nggak kuliah, kamu mau kemana? Mau kerja? Kerja kemana? Nah itu lebih enak. Nah sekarang kalau dipisahin, aku susah lah katanya. Kalau nggak sekelas pasti lebih susah katanya. Karena ketemunya cuma istirahat, belum lagi tugasnya kadang berbeda. Jadi saya bilang ke gurunya, tolong ya Pak, kembalikan aja. Dikembalikan tuh. Jadi penyusunan kelasnya berubah. Anak-anaknya bingung, oh, pengumumannya berubah.
1: Formaturnya beda.
0: Jadi kita sebagai ayah harus muncul. Ya. Pernah anak saya yang laki-laki sedang bikin proyek film. Ya. Nah kemudian rupanya dengan bukan dari sekolah, dengan anak yang lebih tua. Nah salah satu yang dipakai adalah handycam, dulu masih zaman handycam. Handycamnya punya saya. Tapi sesudah proyeknya selesai, handycamnya kau gak ada. Dipinjam katanya sama siapa? Sama si X. Siapa? Itu yang leadernya di situ. Oh ya? Udah sebulan kok gak ada gitu ya? Coba ditanyakan. Gak ada juga. Ya saya datangi rumahnya.
1: Rumah X-nya. Rumahnya,
0: saya silaturahmi ke orang tuanya, saya sampaikan bahwa kan waktu itu handycam barang sangat berharga kan.
1: Betul.
0: Itu ada yang dipinjam dari anak saya oleh anak bapak dan ibu. Saya kira tidak masalah kalau dipakai, tapi kan sudah terlalu lama, saya ingin memastikan bahwa handycam itu bisa dikembalikan. Oh iya, nanti anak saya beritahu. Nah kemudian ada kabar ke saya, ya kata si X itu handycamnya rusak, jadi mau diservis. Saya bilang saya tidak mau handycam rusak. Saya minta, karena itu baru ya, baru. Saya minta diganti dengan yang baru, yang sama. Yang itu ambil aja sama dia. Beritahu dia bahwa dia harus mengganti dengan yang baru. Saya sedang mengajarkan bagaimana kita mempertahankan hak kita.
1: Betul.
0: Kalau enggak nanti dikerjain terus ya. Jadi kamu harus minta, bilang pada dia bahwa ayah saya tidak mau handicap rusak dan saya sudah bicara dengan orang tuanya. Akhirnya kembali tuh kan, handycam baru, dibalikin dalam kondisi yang baru.

0: Insyaallah kita sambung sahabat MK di termini yang ketiga. Kebersamaan kita bersama dengan Udipap Ustadz Budi Prayitno. Selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

0: Funky FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Tepat di menit ke-20, sahabat time kelepas di jam 11 di siang hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dan juga kita akan coba ya simak di termin terakhir kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Budi Parayat.
2: Baik, sahabat MK, menjadi ayah yang menjadi pelabuhan yang aman bagi anaknya adalah ayah yang berupa sosok yang kuat tapi lembut, tegas tapi penuh kasih, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan kesadaran diri, perbaikan diri, dan konsistensi. Sang ayah harus menyadari apa yang diminta oleh dia untuk diberikan kepada sang anak. Dan harus siap untuk terus-menerus memperbaiki diri. Seandainya yang dilakukan keliru, maka berusaha memperbaiki diri. Dan kemudian ada konsistensi, istiqomah, agar perubahan-perubahan itu betul-betul dilakukan terus-menerus sampai kepada yang diinginkan oleh satu keluarga muslim adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Nah, bagaimana zuriat kita, anak-anak kita jadi qurrata ayun bagi kita, kitalah juga yang harus berusaha agar kita menjadi qurrata ayun bagi anak-anak kita. Demikian Kang Rizky, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat MG. Telah kita simak bersama sajian ilmu yang juga disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dapat kita praktekkan juga, sahabat MG, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan, amal jariah juga, yang senantiasa terus mengalir untuk Ustadz Budi dan juga keluarga. Amin Allahumma amin. Masuk di segmen terakhir, sahabat MG, kebersamaan kita di dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini, segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Untuk itu, kembali kami mengundang Anda untuk ikut bergabung. Sahabat MG, sampaikan pilihan murotalnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, usia, dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1, sahabat MG, pilihan murotalnya ini Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hasr. Terakhir, sahabat MG, di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya di 0811-224-1027. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. khusus pendaftaran di bulan Agustus. Nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuatkan

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di segmen terakhir Sahabat Ayu, segmen Morota Pilihan. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan Morota di siang hari ini. Anda mungkin baru menyimak ya Sahabat Ayu, silahkan. Masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung. Dipilih nomor 1 Al-Quran Surat Al-Mujadilah, dipilih nomor 2 Al-Quran Surat Al-Hasyr, dan dipilih nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Sampaikan pilihannya Sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Sahabat kami, sahabat terlebih dahulu ada Ibu Puja Sari dari Cicadas. Terima kasih sudah bergabung di pilihan morotanya nomor 2. Kemudian selanjutnya juga Bapak Hasan dari Majalaya bergabung di pilihan morotanya nomor 2 ya, Al-Quran Surat Al-Hasyr. Termasuk Ibu Ida dari Padalarang juga pilihan yang sama, pilihan morota di nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hasyr. Kemudian juga sahabat kita dari Cicalengka ada sahabat Yudi juga bergabung di pilihan morotanya nomor 2, terima kasih. Kemudian dari hamba Allah juga dari Bandung di pilihan morotal yang sama, pilihan morotal nomor 2. Pak Yandi dari Buah Batu juga bergabung di pilihan morotalnya nomor 1. Kalau Pak Yandi, Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Masya Allah, terima kasih sahabat MQ Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di morotal pilihan siang hari ini. Dan untuk pilihan morotal terbanyak jatuh di pilihan morotal di nomor 2 sahabat MG, Al-Quran Surat Al-Hasyr. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita, semoga juga menantikan jelang azan zuhur di hari ini sahabat MG. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Al-Faris dan juga kru MG FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita.

0: Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهداء والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Sobat Engki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam.

sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung untuk Anda sahabat MG dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya sahabat MG, sebuah nasi menjadi pembuka juga program Inspirasi Siang di edisi hari ini di tanggal 17 Agustus 2026 Masehi. Ya Masya Allah sahabat MG, bertepatan juga alhamdulillah memasuki di hari keempat sahabat MG di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah kembali hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MG, sahabat siar Rizky Alfaris ini Masya Allah. Tentu insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 2 jam ke depan, hingga menjelang asar nanti sahabat MG, menemani aktivitas Anda. Anda mungkin sedang menyimak dalam perjalanan via Manila sahabat MG, mudah-mudahan diberikan ketenangan dalam perjalanannya. Termasuk juga Anda yang mungkin sedang menyantapi santapan siangnya di hari ini ya Masya Allah, mengisi juga waktu libur hari kemerdekaan, mengisi waktu dengan tentunya berbagai aktivitas kebersamaan bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga, bersama dengan masyarakat ya sahabat MG. Biasanya ini ada momen-momen kebersamaan di tanggal 17 ya Masya Allah sahabat MG. Ditemani sebuah nasyid ya dari Ahli Sastra featuring Teddy Senada dengan judul Nikmat Apalagi. Dan ya sahabat yang pernahkah kita juga merasa bahwa hidup orang lain ini selalu terlihat lebih indah daripada hidup kita sendiri sahabat MG. Rumah tetangga tampak lebih nyaman, pekerjaan orang lain terlihat lebih menjanjikan, warga orang lain tampak lebih harmonis. Bahkan sahabat MG ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial di era sekarang, rasanya rumput di halaman mereka selalu lebih hijau daripada rumput di halaman kita nih sahabat MG. Padahal bisa jadi kita terlalu sibuk tadi memandang ke seberang ya sahabat MG, sampai lupa menyiram dan merawat apa yang sudah ada di halaman sendiri. Kita saling meminta apa yang belum kita miliki, tetapi lupa begitu sahabat MG menghitung apa yang selama ini telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mengeluhkan kekurangan, sementara nikmat yang setiap harinya hadir ini justru dianggap biasa sahabat MG. Mata yang masih bisa melihat, kemudian juga tubuh yang masih diberi kekuatan, keluarga yang masih bisa ditemui begitu ya sahabat MG, termasuk makanan yang tersedia. Ini menjadi sesuatu hal yang terkadang lupa untuk kita syukuri sahabat MG. Sehingga mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba Allah yang senantiasa bersyukur begitu ya sahabat MG. Amin Allahumma amin.

hijau. Di siang hari ini kami juga mengundang Anda, sahabat MP, silakan kami menyapa ataupun juga mengundang Anda untuk ikut bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Termasuk kami sudah siapkan ada teka-teki cerdas, sahabat MK, yang bisa Anda coba untuk menjawabnya. Di mana tema yang dihadirkan di siang hari ini berkaitan dengan masih tentang kemerdekaan ya, sahabat MK. Makna kemerdekaan dalam Islam. Nah, teka-teki cerdasnya bisa Anda simak baik-baik, sahabat MK, di edisi siang hari ini. Teka-tekinya adalah, sahabat MK, kemerdekaan dalam Islam bukan hanya tadi terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim agar terbebas dari kebodohan, sahabat MK? Silakan sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Apa yang harus dilakukan seorang agar terbebas dari kebodohan? Anda juga bisa bagikan, sahabat MK, kalau menurut Anda bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan. Apakah yang pertama, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Yang ketiga, menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri. Atau yang keempat, berbuat baik dan membantu sesama. Silakan, sahabat MK, kalau menurut Anda bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan, sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Termasuk Anda yang menyimak, sahabat MK, melalui live streaming di media sosial Radio MK FM Bandung, melalui TikTok at MK FM Bandung, kemudian juga di Instagram at MK FM Bandung, di YouTube at MK FM Live Kajian. Silakan bisa Anda tuliskan atensinya di kolom komentar. Termasuk Anda yang menyimak ya, sahabat MK, di siang hari ini Anda bisa ikut menyampaikan absensi juga nih. Alhamdulillah menyimak begitu ya, sahabat MK, sembari juga beraktivitas apa. Silakan kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027 untuk pada hari ini kami akan menyapa Anda, sahabat MK.

Dan itu dalam menjalani kehidupan sahabat MG, ada kalanya kita perlu obat ya sahabat MG, perlu obat khusus juga untuk mengobati hati kita nih. Kira-kira apa sahabat MG? Seperti sebuah nasi dari Opik dengan judul Tombo Hati sahabat MG, kami putarkan untuk Anda spesial di siang hari ini.

0: Hengki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgang, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat pagi, tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tahun ini, tahun 2026 menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Ya, selain menjadi waktu untuk mengenang perjuangan para pahlawan sahabat MK, makna kemerdekaan dalam Islam juga ini dapat menjadi pengingat bagi kita sebagai umat muslim untuk mensyukuri nikmat kebebasan dan mengisinya dengan berbagai kebaikan. Dari kemerdekaan ini bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan saja ya sahabat MK. Bagi seorang muslim, tentu kemerdekaan juga dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk menjalankan ibadah, berbuat baik, menuntut ilmu, dan mencari rezeki yang halal, serta memberikan manfaat bagi sesama. Nah, lalu sahabat MK, bagaimana Islam memandang kemerdekaan itu sendiri? Ya, Islam mengajarkan umatnya untuk juga mensyukuri berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sebagai sebuah bangsa yang dapat menjadi salah satu nikmat yang patut disyukuri oleh kita sahabat MK. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7 di mana yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Ya, ayat ini mengajarkan kita sahabat MP bahwa rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan, tetapi juga perlu ya sahabat MP diwujudkan melalui apa? Melalui perbuatan, masya Allah. Karena itu makna kemerdekaan dalam Islam ini dapat diwujudkan dengan menggunakan kebebasan yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sahabat MK cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan itu sendiri sebagai seorang muslim? Ya, pertama tentu adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal pertama ya sahabat MK yang dapat kita sama-sama lakukan adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemerdekaan merupakan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik dan beribadah dengan tenang. Dan syukur dapat diwujudkan juga melalui ucapan maupun juga tindakan nyata yang memberikan manfaat. Kemudian yang kedua sahabat MK adalah mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Ya, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan seremonialnya saja ya sahabat MK. Momentum 17 Agustus juga dapat digunakan untuk memperbanyak amal kebaikan. Misalnya apa sahabat MG? Misalnya dengan berbagi makanan kepada tetangga begitu, masya Allah. Kemudian juga membantu masyarakat yang membutuhkan, bersedekah, mengunjungi anak yatim, atau juga melakukan kegiatan sosial. Hingga dengan begitu sahabat MG, peringatan kemerdekaan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian kita kepada sesama.

Kemudian sahabat MG yang ketiga adalah menjaga persatuan. Ya, sahabat MG menjaga persatuan. Di mana Indonesia terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang beragam ya, sahabat MG. Dan tentu Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari yang namanya perselisihan. Ini sahabat MG. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Ya, menjaga persatuan merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, sahabat MG. Memang tidak mudah ya, sahabat MG, untuk tidak menyebarkan kebencian, untuk juga menghormati perbedaan, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan ini menjadi contoh sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda sudah menyimak di siang hari ini, sahabat MG, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MG FM Bandung, ataupun juga melalui live streaming di media sosial Radio MG FM Bandung. Seperti kali ini kami sapa yang juga sedang menyimak ini, masya Allah, ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Nani di siang hari ini? Kalau biasanya menyampaikan atensi melalui WhatsApp, kali ini melalui kolom komentar di live TikTok MG FM Bandung. Masya Allah, selamat siang Ibu Nani, dan alhamdulillah menyimak katanya, dan selamat juga beraktivitas. Selamat beraktivitas juga Ibu Nani di siang hari ini. Kemudian juga ini ada sahabat kita, sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung, juga menyapa melalui kolom komentar di live TikTok Radio MG FM Bandung. Dan silakan ya sahabat MG, kami mengundang Anda yang juga menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Silakan bisa disampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Setelah tadi yang pertama sahabat MG adalah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengisi kemerdekaan dengan kebaikan ya sahabat MG. Yang ketiga adalah menjaga persatuan. Kemudian selanjutnya adalah menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri kita. Nah, ini menjadi poin yang keempat ya sahabat MG, yang sama-sama bisa kita ikhtiarkan untuk mengisi dan mensyukuri kemerdekaan ini. Karena ketika berbicara merdeka, nantinya kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan juga mengembangkan kemampuan. Bagi seorang muslim, tentu dapat mensyukuri kesempatan tersebut dengan bersungguh-sungguh sahabat MG menuntut ilmu dan menggunakan ilmu yang dimiliki untuk memberikan manfaat, untuk memberikan dampak. Kemudian yang kelima adalah membantu orang yang membutuhkan sahabat MG. Di mana kemerdekaan akan semakin bermakna ketika kita sebagai masyarakat begitu ya sahabat MG, ini dapat saling membantu. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli kepada fakir miskin, anak yatim, lansia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sahabat MG dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat kedua, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan takwa. Semoga gotong royong tentu sahabat MG yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia juga sejalan dengan nilai tersebut selama dilakukan dalam hal kebaikan. Sehingga sahabat MG, peringatan hari kemerdekaan terjadi di hari ini tanggal 17 Agustus. Ini menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi ya sahabat MG, sudahkah kemerdekaan yang kita nikmati dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat? Atau jangan-jangan begitu ya sahabat MG, banyak hal yang kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ada banyak sahabat MG hal sederhana yang dapat kita lakukan, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, kemudian juga membantu tetangga, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, mendukung pendidikan anak-anak, hingga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi
yang positif ya sahabat MQ, yang memberikan pengaruh positif juga untuk masyarakat lainnya. Sehingga sahabat MQ, kita maknai kemerdekaan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga merupakan nikmat yang dapat digunakan untuk beribadah, belajar, bekerja, membantu sesama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Momentum 17 Agustus hari ini sahabat MQ hendaknya juga tidak berhenti pada perayaan ataupun seremoninya saja. Jadikan hari kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga persatuan, menghargai para jasa pahlawan, dan juga mengisi kemerdekaan dengan kebaikan.

0: Silakan kembali, kami mengundang Anda sahabat MPI yang juga bergabung menyimak di siang hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung ataupun melalui live streaming di media sosial Radio MKFM. Bisa Anda sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Anda ingin menyampaikan salam silaturahim atau juga untuk mengabsen nih di siang hari ini, alhamdulillah menyimak gitu ya sahabat MK, silakan. Termasuk ada coba bisa menjawab teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan. Boleh Anda simak baik-baik sahabat MK, teka-teki cerdasnya. Kemerdekaan dalam Islam bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim agar terbebas dari kebodohan itu, sahabat MK? Dan juga silakan Anda bisa berbagi kalau menurut Anda bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan. Apakah memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Yang ketiga, menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, berbuat baik dan juga membantu sesama. Kami nantikan sahabat MP dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKF Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MP, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MK FM Bandung, mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan juga doa bersama Ustaz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis. Dan siapkan infak terbaik Anda. Info lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKFM Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK,
8: lagi, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: pelangi.
1: Sebuah nasi dari Saujana dengan judul Bulan Bintang menemani ruang dengar kita sahabat MK tepat di menit ke-52 lepas di jam 1 siang hari ini. Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang juga sudah bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, salam silaturahimnya ataupun doa-doa terbaiknya. Anda pun bisa menjawab sahabat MK jawaban teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh Anda kembali simak baik-baik sahabat MK. Kemerdekaan dalam Islam tentu bukan hanya sebatas dari penjajahan terbebas, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim agar terbebas dari kebodohan? Silakan sampaikan dengan menuliskan nama spasi alamat spasi usia dan juga atensi kebersamaannya. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat Mahadi menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga dengan jawaban yang betul-betul dan betul. Kemudian dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, kita beralih kepada sahabat kita dari Cibiru, Mamah Nabil. Juga apa kabarnya Mamah Nabil di siang hari ini? Terima kasih sudah bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga jawabannya selamat, betul, betul, dan

0: dan juga penuh dengan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Jawaban teka-teki cerdasnya juga selamat Ibu Parilah, jawabannya betul, betul, dan betul. Dan untuk pilihan vollingnya, kalau dari Ibu Parilah ini disampaikan pilihan volling 1-4 atau semuanya katanya. Mulai dari bersyukur, kemudian mengisi kemerdekaan dengan menuntut ilmu, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Di angkasa raya panduan mereka.
0: Termasuk yang mengabsen juga menyimak di siang hari ini ada Ibu Aminah. Ini terima kasih sudah menyapa, ikut absen juga di siang hari ini menyimak program Inspirasi Siang MKFM Bandung. Kemudian juga Ibu Ida dari Padalarang juga ini Masya Allah menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, dan betul. 100 juga untuk Ibu Ida dari Padalarang, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Menyampaikan salam silaturahimnya juga untuk semuanya saja katanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Menghiasi cahaya rembulan.
0: Termasuk kali ini kami sapa sahabat MK, Anda yang bergabung melalui live di TikTok MK FM Bandung. Ada Kang Takin Tasik dari Depok juga alhamdulillah menyimak katanya, terima kasih Bapak Takin sudah bergabung. Kemudian juga sahabat Raihan Rahmadian juga ini bergabung di siang hari ini. Kemudian tadi Kang Takin juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk istri tercinta katanya, Ibu Nurmala Arba. Masya Allah, terima kasih Bapak Takin bergabung di siang hari ini. Dan silakan, masih ada kesempatan sahabat MK, Anda yang ingin juga menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda.

Dan sebagai menantikan Anda sahabat MP di siang hari ini, kita akan beralih di segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya. Dan terlebih dahulu akan kami coba putarkan untuk review nasyidnya. Jadi silakan sahabat MP sama juga mendengarkan untuk reviewnya. Anda bisa sekalian juga memilih nih, mau dipilih nomor berapa saja. Di mana 3 pilihan terbanyak, insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MG. Di pilihan pertama, sahabat MG, sebuah nasi dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Berikut reviewnya untuk Anda, sahabat MG di siang hari ini.

Itu dia sahabat AMG di pilihan nasyid nomor 1 di siang hari ini dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Kemudian sahabat AMG, kita akan beralih di pilihan nasyid nomor 2 dari Edgustik dengan judul Tegar. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Itu dia sahabat MG di pilihan nasyid di nomor 2 ya, yang sudah kami siapkan ataupun kami putarkan previewnya di siang hari ini dari Acoustic dengan judul Tegar.
1: Terjadi biar biarlah saja.
0: Beralih di pilihan nasyid selanjutnya, pilihan nomor 3, sahabat MG dari Abai Motivasinger dengan judul Sang Penggenggam Hujan. Berikut previewnya untuk Anda.

itu dia sahabat MG di pilihan nasyid di nomor 3 dari Abai Motivasi Hub dengan judul Sang Penggenggam Hujan. Selanjutnya sahabat MG di pilihan nasyid nomor 4 dari Hafidz Hamidun dengan judul Yang Dinanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Itu dari pilihan Nasir sahabat MG di pilihan nomor 4 dari Hafiz Zaminun dengan judul yang dinanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir sahabat MG di pilihan Nasir nomor 5 dari Nuansa Nasir dengan judul Sahabat.

itu dia preview pilihan Nasid di nomor terakhir, pilihan nomor 5, sahabat MG dari Nuansa Nasid dengan judul Sahabat. Lengkap sudah kami sahabat MG sampaikan untuk preview pilihan Nasidnya, dan sekarang gilirannya Anda untuk bisa memilih dan sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MG, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasi di siang hari ini. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial MG FM, juga silakan bisa Anda sampaikan untuk pilihan nasinya langsung melalui kolom komentar. Anda yang tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG bisa pilihkan langsung juga pollingnya di sana ya sahabat MG. Di pilihan nomor 1 dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Pilihan nomor 2 dari Agustik dengan judul Tegar. Pilihan nomor 3 dari Abai Motivasinger dengan judul Sang Penggenggam Hujan. Pilihan nomor 4 dari Hafiz Samidun dengan judul Yang Dinanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir pilihan nomor 5 dari Nuansa Nasid dengan judul Sahabat. Seperti yang sudah bergabung melalui live di TikTok MKFM Bandung, ada Kang Takin ini bergabung di pilihan nasinya nomor 1, 3, dan nomor 4, terima kasih. Kemudian ini ada Ibu Ida dari Padalarang juga bergabung di pilihan nasinya nomor 1, 2, dan nomor 3. Dan silakan masih kami nantikan Anda sahabat MG, dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Rugi, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahim yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 Radio MG FM Bandung, mengajak sahabat MG untuk hadir bersama. Insyaallah akan ada kajian dan doa bersama Ustaz Taufik Hidayat MAG, sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat tanggalnya sahabat MG, Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa AA Gym, Eko Pesantren 2, Cigugur. Ayo, segera daftar. Acara ini gratis dan tentu siapkan infak terbaik Anda. Info lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKFM Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: surga.
1: Sahabat Rasi dari Sigma, sahabat kami dengan judul Senandung Uwah menemani ruang dengar kita tepat di menit ke-16 lepas di jam 2 siang hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia, ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alvarez. Dan kembali sahabat MKFM, silahkan Anda yang mungkin baru menyimak, kami mengundang Anda untuk bergabung menyampaikan nasyid pilihannya, di mana kami sudah siapkan ada 5 pilihan judul nasyid ya sahabat MK, dan Anda bisa pilih 3 diantaranya. Dipilih nomor 1 dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Dipilih nomor 2 dari Akustik dengan judul Tegar. Pilih nomor 3 dari Abai Motivasi dengan judul Sang Penggenggam Hujan. Pilihan nomor 4 dari Hafiz Hamidun dengan judul Yang Dinanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima sahabat MK dari Nuansa Nasib dengan judul Sahabat. Silakan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk Anda menyimak melalui streaming di live media sosial MKFM Bandung di TikTok. Bisa Anda tuliskan pilihannya langsung di kolom komentar. Seperti kali ini kami sapa kembali ada Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian salam silaturahminya juga untuk sahabat siar, untuk kru, untuk MK, ataupun juga operator MKFM yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Termasuk salam silaturahmi untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GPA 3 sudah bergabung. Termasuk juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga bergabung kembali di pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan nomor 4. Silakan masih kami nantikan sahabat MK, Anda yang juga ingin bergabung sampaikan di 0811-224-1027. Dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MKI, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah, azan asar akan berkumandang di jam 15:17 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, selamat pagi tepat di menit ke-28, lepas di jam 2 siang hari ini. Di segmen terakhir masih sahabat MG, segmen nasihat pilihan. Kami kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasihat dari 5 pilihan nasihat yang sudah kami siapkan. Anda mungkin baru menyimak ya di siang hari ini, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung. Sampaikan 3 pilihan nasihatnya melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasihatnya. Di nomor 1 dari Alginat dengan judul 1 yang terbaik. Pilihan nomor 2 dari Erkustik dengan judul Tegar. Pilihan nomor 3 dari Abai Motivasi Ngar dengan judul Sang Penggenggam Hujan. Pilihan nomor 4 dari Hafiz Hamidun dengan judul yang dinanti Rasulullah SAW. Terakhir pilihan nasyid nomor 5, sahabat MG, dari Nuansa Nasyid dengan judul Sahabat. Seperti kali ini kami sapa ada sahabat kita Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra yang juga bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, di mana jawabannya juga ini masya Allah jawabannya betul betul dan betul. Doa terbaiknya juga disampaikan salam silaturahmi untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebahagiaan, keberkahan, dan juga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk 3 pilihan nasihatnya juga bergabung, ini disampaikan oleh Ibu Anggi, yaitu nomor 1, 2, dan nomor 4. Terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra sudah bergabung siang hari ini. Selanjutnya Ibu Ade dari Ranca Eke bergabung di pilihan nasihatnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahmi untuk seluruh kru dan juga sahabat siar, selamat bertugas, dan juga untuk sahabat MK selamat menyimak dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan dan tentu limpahan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya sahabat MK ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Beralih pada following di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga kami sapa. Ada Umi Sali dari Jatinangor di pilihan nasib nomor 1, 2, 3. Kemudian juga ada Ibu Kartini dari Ciberem di pilihan 1, 2, 3 juga. Terima kasih Ibu Kartini sudah bergabung di siang hari ini. Dan sahabat MK, Anda penasaran? Untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan nasyid nomor berapa saja? Dan tentu kami akan sampaikan terlebih dahulu untuk jawaban teka-teki cerdas ya sahabat MK di siang hari ini. Dimana teka-teki cerdas siang hari ini berkaitan dengan kemerdekaan tadi ya sahabat MK dalam Islam, bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim agar terbebas dari kebodohan? Nah ya sahabat MK, jawabannya adalah menuntut ilmu. Jadi jawaban yang betul, betul, dan betul di siang hari ini. Kemudian untuk 3 pilihan nasyid yang paling banyak sahabat MK dipilih oleh Anda di siang hari ini jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dipilih nomor 1 dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Dipilih nomor 2 dari Erkustik dengan judul Tegar. Dan terakhir dipilih nasyid nomor 3 dari Abai Motivasi Ingat dengan judul Sang Penggenggam Hujan. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita sahabat MG di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. 3 pilihan nasyid pilihan Anda. Termasuk yang baru bergabung kami sapa juga Pak Yandi dari Buah Batu. Terima kasih bergabung di pilihan juga terbanyak tadi ya, pilihan 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator. Semoga tetap sehat dan semangat, jangan lupa bahagia. Terus juga selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-81.
Terima kasih sahabat MKI yang sudah bergabung, menyampaikan atensi kebersamaannya di siang hari ini, menyampaikan doa-doa terbaiknya, salam silaturahimnya, dan juga tentu menyampaikan jawaban teka-teki cerdas dan 3 pilihan nasi di siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya sahabat MKI. Anda yang mungkin juga menyimak dalam perjalanan ataupun sedang ikut kebersamaan ya di momen kemerdekaan ini, Masya Allah sahabat MKI, tetap semangat. Nah, pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKI FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45, Adz-Dzasiyah, yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

tanpa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa walgina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa, Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun.

0: MK 소레 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Kita kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Bagaimana sahabat MK, di sore hari ini kita sudah melaksanakan tadi upacara ya, ataupun sedang mengikuti karnaval ini di tiap masing-masing daerah. Dan sahabat MK, hari ini berbicara tentang satu kata, yaitu yang akrab di telinga kita, yaitu merdeka. Setiap bulan Agustus kita melihat bendera di pinggiran jalan sahabat MK di depan rumah ini berkibar ya, di mana-mana, dengan ataupun juga ada yang dihiasi warna merah putih. Anak-anak yang mungkin mengikuti perlombaan sahabat MK, mungkin Anda juga sekarang sedang melakukan ataupun sedang nonton ya, Masya Allah. Kita kembali mengingat perjuangan para pahlawan ya sahabat MK, yang telah mengorbankan begitu banyak hal agar bangsa ini bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi sahabat MK, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, benarkah kita ini sudah benar-benar merdeka? Namun pertanyaannya sahabat MK, apakah kita juga sudah merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari menjaga lisan sahabat MK, merdeka dari menjaga pandangan sahabat MK? Dan insyaallah di kebersamaan sore hari ini sahabat MK, kita akan kembali menggali ilmu ini terkait benarkah kita sudah merdeka, apa kata Al-Quran. Insyaallah bersama guru kita, narasumber kita, Kyai Haji Hari Sapardjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Dan alhamdulillah juga senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zeni Fauzi bisa kembali bersama ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan kami pun mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, guru kita sudah hadir langsung di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zaini.
0: Masya Allah, alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat Ustaz. Dan Ustaz juga, bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, amin. Diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, di sore hari ini kita kembali membahas ini terkait tema yang sedang sekarang dirasakan Ustaz. Benarkah kita sudah merdeka, apa kata Al-Quran? Ini ketika berbicara tentang kemerdekaan, biasanya pikiran kita langsung tertuju pada kebebasan suatu bangsa ya Ustaz, dari penjajahan. Betul. Tapi kalau kita bawa pertanyaan ini lebih dekat kepada kehidupan sehari, ini sebenarnya menurut Al-Quran seperti apa nih Ustaz? Makna yang benar-benar mereka menurut Al-Quran. Di awal sebagai pembuka Ustaz, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala kenikmatan, terutama di hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia, 81 tahun yang lalu Allah berikan kemerdekaan. Tentu itu adalah nikmat yang Allah berikan kita untuk terus mendekat kepada Allah. Dan nikmat kemerdekaan adalah nikmat di mana seorang hamba yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan nikmat kemerdekaan pula adalah membentuk ketaatan secara pribadi dan juga secara bangsa dan negara untuk senantiasa menjadi pelaku dan mengabdi terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada umat kaum muslimin yang ada dimanapun di muka bumi ini. Semoga di sore hari ini kita diberikan kemudahan, kita diberikan kelancaran, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan terima kasih kepada kru Kang Zain dan teman-teman di MPLN untuk senantiasa membersamai dakwah ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua dan terus menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema di sore hari ini sesuai dengan kondisi negara kita ya.
0: Betul.
1: Yang dimana bahagia sekali tentunya. Tadi saya berangkat ada acara di Banjaran ya, di Kampung. Itu di mana-mana ada pawai kan.
0: Betul, Ustaz. Melaksanakan karnaval ini.
1: Karnaval di jalan-jalan, masya Allah bahagia. Kita jangan melihat macetnya, tetapi lihatlah kebahagiaan orang. Apabila kita bahagia melihat orang lain, maka Allah membahagiakan kita di dunia di akhirat, insya Allah. Karena hati kita harus bahagia. Bahkan kita harus ini, Kang Zaini, super nyaman. Selalu memasuk kebahagiaan kepada orang lain. Bagaimana cara memasukkan kebahagiaan kepada orang lain suhur itu? Agar caranya misalnya membahagiakan orang lain, baik memberi makan, memberi hadiah, memberi minum, memberi sesuatu yang membahagiakan lah. Bahkan mungkin minimal dengan senyuman saja. Iya kan? Makanya Rasulullah SAW itu suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, di hari yang bahagia ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-81 ini, tentu adalah bahagia yang Allah berikan. Dari 80 tahun yang lalu kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita, kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, tentu pula kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Karena ya dengan kemerdekaan ini pula kita merasakan, kalau kita melihat saudara kita di Palestina ya, pada sampai saat ini belum mendapatkan kemerdekaan hakiki, ya, pengakuan keseluruhan ataupun secara duniawi ini. Tentu kita terus mendoakan saudara-saudara kita, ya, khususnya saudara kita di Palestina, di bumi Palestina, di Gaza terutama, untuk senantiasa agar mereka diberi kekuatan oleh Allah SWT. Sahabat MC ini dirahmati oleh Allah SWT. Ketika kita mendengar kata merdeka, biasanya yang terbayang adalah bebas dari penjajahan, gitu ya.
0: Betul, Mas.
1: Bebas dari penjajahan, kemudian bebas menentukan nasib sendiri, gitu. Dan hidup sebagai bangsa yang berdaulat. Tapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah kita sudah merdeka? Nah, ini judul kita, tema kita di sore hari ini. Nah, benarkah kita sudah merdeka? Apa kata Al-Quran? Kan gitu. Kalau secara bangsa, alhamdulillah kita telah menikmati kemerdekaan secara bangsa ya. Tetapi bagaimana dengan kemerdekaan diri kita sebagai seorang muslim? Nah, ini sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, harus kita perhatikan. Apakah kita sudah merdeka dari hawa nafsu? Wanahan nafsa anil hawa. Ya, fa inna jannata hiyal ma'wa. Kan gitu kata Allah dalam surah An-Naziah. Orang yang menahan nafsu sehingga mereka tidak bermaksiat, itu orang merdeka sebenarnya dari kacamata Al-Quran, dari firman Allah SWT. Apakah kita sudah merdeka dari hawa nafsu, bahkan kita diselamatkan dari maksiat, itu sudah merdeka sebenarnya. Apakah kita sudah merdeka dari kesombongan? Misalnya kesombongan diri, maknanya bisa jadi ketika kita punya kelebihan ataupun dari sisi harta ataupun pikiran, kita selalu menyombongkan diri, misalnya seperti itu. Apakah kita sudah merdeka dari iri dan dengki? Kadang-kadang kan melihat saudara, melihat teman, lebih bagus kendaraannya, lebih bagus mobilnya, lebih bagus motor dan HP atau sebagainya. Nah, apakah kita sudah merdeka dari iri dan dengki? Apakah kita sudah merdeka pula dari cinta dunia yang berlebihan? Ya, cinta dunia yang berlebihan itu sehingga melupakan suasana waktu, lupa dengan baca Al-Quran, lupa dengan tidak menghafal Al-Quran, tadabur, bahkan mengamalkan Al-Quran, serta mendapatkan Al-Quran. Sementara itulah hakikinya kita dalam hidup di dunia ini. Mungkin apakah kita juga jangan kita sibuk dengan dunia ini, lupa dengan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Ataukah jangan-jangan tubuh kita merdeka nih misalnya. Ya, tetapi kita, hati kita menjadi budak atau sesuatu yang selain Allah. Menjadi hamba dunia. Nah, inilah yang harus kita apa? Kita hindari, sahabat MC, dimudahkan oleh Allah. Maka untuk itu, maka jadi dalam sebuah ayat kalau kita ingat ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tuh, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maknanya memang kita suatu saat wa ilaihin mafir, kita akan dikembalikan padanya lah. Kalian itu, seseorang itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya sebagai hamba Allah nantiasa mengingat bahwa ayat ini itu mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan sekedar mencari kesenangan, kebahagiaan sesaat, tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang selama kita hidup di dunia ini. Ada orang yang hidup di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun, itu umumnya kata Rasulullah SAW, baina sittina wa sab'ina sanat, yaitu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya, nah ini sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan sejati adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Nah ini nih yang paling menjadi catatan utama kita sahabat MK, ya, saya ulang ya. Jadi kemerdekaan sejati itu adalah bebas dari penghambaan, ya, penghambaan kita kepada selain Allah. Ya, maknanya apa? Nah, sahabat MK yang berbahagia, yang hormati oleh Allah, seorang muslim yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang bebas melakukan apa saja. Ingat ya, seorang muslim ya yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang bebas melakukan apa saja, karena bebas tanpa aturan bukanlah kemerdekaan. Bebas ya, bebas melakukan apa saja, bukan itu. Justru orang yang bebas itu adalah mereka tahu aturan, apalagi aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka taat aturan, taatan peraturan dari Allah SWT. Bahkan contoh yang terbaik dalam diri Rasulullah SAW. Itulah yang merdeka hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada contoh yang baik, yang terbaik dalam diri Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan merdeka kalau dalam keadaan taat. Jadi bebas tanpa aturan bukanlah kemerdekaan, tapi bisa menjadi perbudakan hawa nafsu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang menjadi utamanya kita di dunia ini adalah kita yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Yang diinginkan oleh Allah kepada kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya manusia memang diciptakan sebagai hamba, tetapi kita hanya boleh menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Ya, ataupun hamba hawa nafsu, bukan hamba Allah. Bagaimana kriteria hamba Allah yang memang Allah ciptakan itu, yang Allah inginkan, kita yang Allah inginkan, kita masuk surga, kita selamat dunia dan akhirat, bahkan diajarkan oleh Allah doa sapu jagat, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu kan doa yang luar biasa sebenarnya. Coba rajin doa itu saja di dunia ini. Sudah. Kita renungi saja doa itu, rajin membaca doa itu aja udah selamat kita dunia dan akhirat. Pastilah dikabulkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Selamat dunia dan akhirat, kebaikannya dan akhirat, dan selamat dari api neraka. Siapa yang tidak mau seperti itu? Kita doa itu dengan serius. Ini itulah sangat-sangat serius kita kepada Allah berdoa tersebut. Jadi ketika seorang menjadi hamba Allah, ia tidak perlu menjadi budak pujian manusia, karena yang berhak sangat dipuji hanyalah Allah. Tidak perlu hidup hanya demi komentar orang ataupun followers ataupun istilahnya itu kata-kata orang. Tidak perlu mengejar dunia sampai meninggalkan akhirat. Akhirat itu apa? Ya, kita ibadah sholat 5 waktu, tambah sholat rawatibnya, sholat malam lewat setiap hari, kita melewati malam setiap hari dengan sholatnya. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita ibadah-ibadah shaum, sedekah dan lainnya kepada Allah. Nah, jadi tidak perlu takut kepada manusia, melebihi takut kepada Allah. Inilah kemerdekaan hati. Nah, itu tuh. Jadi sekali lagi, tidak perlu takut kepada manusia, melebihi takut kepada Allah. Itulah kemerdekaan hati. Kemerdekaan hati itu memang setaat-taat kepada Allah. Jadi waktu 24 jam itu kan sudah ditentukan. Sholat lima waktunya jelas. Sholat rawatib, qobla dan ba'diyah, dan qobliyah dan ba'diyahnya jelas. Ada sholat malamnya, ada sholat tahajud, ada sholat witirnya, sholat duhanya. Ada ibadah-ibadah yang mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikinya kita dimudahkan, diberi kebebasan dalam taat kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Maka merdeka dari hawa nafsu, hadirin yang terhormat, yang sahabat MP, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita perlu, ya, sahabat MP ini dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang penjajian terbesar bukan datang dari luar, kadang-kadang dari diri kita sendiri, betul ya. Jadi kadang-kadang kita takut tertinggi, kita malas nggak mau sholat, kita tidak sholat, ya. Kemudian kita tidak melaksanakan apa, bahkan kita sifatnya maksiat. Kadang-kadang kita tahu kita masih melaksanakan juga. Contoh misalnya kita juga gibah itu bicarakan orang lain itu dosa, tetapi itu tetap kita lakukan. Misalnya ataupun marah di rumah misalnya harus dikendalikan, tapi sedikit-sedikit kita emosi. Nah, itu yang masih kita berpikir atau meninggal. Kita minta doa kepada Allah, biasanya setelah kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan insyaallah. Bahkan dalam hal rezeki aja nih kan, ya Allah sudah mengatur, tapi kita harus mengatur rezeki. Allah yang memberi rezeki. Kadang-kadang kita melihat orang lain, kenapa ya dia lebih besar, saya segini, padahal sudah diatur oleh Allah. Tenang saja, sabar. Ya, yang penting kita berusaha, adapun berapapun jumlah yang Allah berikan kepada kita, itulah rezeki. Ya, maka perlu kita menguatkan diri kita untuk taat selalu kepada Allah dalam hal merdeka hakiki adalah merdeka yang dimana seseorang hamba semakin taat kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah mengajarkan, orang yang kuat bukan sekedar orang yang mampu mengalahkan orang lain, tapi bagaimana dia mengendalikan dirinya untuk tidak melaksanakan dosa, untuk menghindari kemaksiatan. Ya, maka kemerdekaan sejati itulah yang harus dimiliki, sehingga dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu, misalnya seseorang malas beribadah, itu kan hawa nafsu. Dia bisa melawan kemalasannya itu dengan beribadah. Ya, dia bisa dalam sehari itu punya target ibadah membaca Quran 1 juz misalnya, maka dia lakukan itu. Ataupun istiqomahnya bisa berapa halaman dalam sehari dilakukan itu. Maka kemerdekaan itu harus disertai dengan perubahan pula. Kang Zaini, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan seseorang kan gitu. Ini maknanya apa? Kalau kita bisa mengubah diri kita sendiri, kita berharap hanya kepada Allah, dan kita minta bimbing hanya kepada Allah, dengan mengubah diri kita sendiri, itulah hakikinya seseorang, ya, dimulai dari diri sendiri, ibda binafsik, mulai dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, ya. Bagaimana kita menjadi generasi-generasi yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, ya, generasi Qurani yang senantiasa mendekat bersama Tuhan, baik dari membacanya, menghafalkannya, tadaburinya, mengamalkannya, bahkan sampai kita bisa mendakwahkan, mengajarkan ke orang-orang lain, itulah sakitnya kita semakin dekat kepada Allah. Jadi sekali lagi terakhir yang saya sampaikan di sesi awal ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka benar-benarlah kita menjadi orang yang merdeka, orang yang mampu benar-benar semakin taat kepada Allah, ya. Dan orang yang merdeka pula tidak hanya taat, tidak hanya hablum Allah yang bagus yang lain, tapi dia semakin bermanfaat bagi manusia. Hablum minallah, hablum minallah kuat, hablum minannas semakin bermanfaat. Makanya kata Allah dalam surat Al-Hajj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian kepada Allah, sujudlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, dan berbuat baiklah pada manusia. Agar apa? Ini kunci kesuksesan nih ternyata. Perbanyak ruku, perbanyak sujud, perbanyak ibadah pada Allah, dan berbuat baiklah kalian kepada manusia, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, berhasil dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Sangat jelas sekali ya sahabat. Yang pembahasan di segmen yang pertama ini, silakan kami pun kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama.
1: Baik,
0: ini
1: siap.
0: Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian pentingnya hidup bersama Al-Quran. Dan di sore hari ini sahabat MK, kami kembali membahas terkait benarkah kita sudah merdeka, apa kata Al-Quran, bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Alapis. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Dan di sore hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga interaksi di kebersamaan sore hari ini sahabat MK. Dan izin Ustaz, ini kita langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini. Ini ada hamba Allah, dari hamba Allah Ahwat ini Ustaz. Tidak menyebutkan namanya, namun asalnya dari Bandung ini Ustaz. Sahabat kita ini sering ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi ini terlalu memikirkan komentar orang lain mungkin Ustaz. Kita ingin melakukan sesuatu yang baik, ini takut dikomentari, takut dibilang sok alim ataupun sesuci ini Ustaz, yang sedang ramai di media sosial, takut tidak diterima di lingkungan. Nah, ini bagaimana caranya agar sahabat kita ini bisa merdeka dari penilaian orang lain ini Ustaz, tetapi tetap tidak menjadi orang yang mungkin cuek Ustaz, dan merasa tadi tidak merasa paling benar juga nih Ustaz. Ini seperti apa Ustaz?
1: Ya baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang manusia tidak akan luput dari manusia yang lain. Apapun yang kita lakukan tidak luput dari kata-kata orang lain kepada kita, karena biasanya itu juga menjadi gambaran Al-Quran. Kalau kita berbicara ayat-ayat Al-Quran, coba kita perhatikan surat Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Nah, perhatikan di sana. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sebagai manusia ya tidak akan pernah luput. Apa yang kita lakukan tentu banyak perhatian ya orang lain kepada kita. Ya, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, kata Allah. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata.
0: Kode-kodean ya,
1: mengedip-ngedip mata itu gini. Iya, betul. Jadi, apa ya? Mungkin sama orang beriman, ya sok suci, ya sok alim. Ini gak selesai-selesai. Kalau kita melakukan sesuatu itu apa karena Allah, ya kita lakukan saja, bismillah. Selama itu kebaikan. Ya, perkataan manusia tentu akan tidak habis-habis nih. Kalau selama itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka kita laksanakan dengan niat ikhlas. Misalnya kita lagi ngumpul nih dengan teman-teman, kemudian tiba-tiba azan, oh saya sholat dulu ya, nanti takut dibilang misalnya oh sok suci, sok alim, misalnya seperti itu. Ya gimana sholat harus tepat waktu, ya gitu ya. Maka sholat tepat waktu itu kata Allah adalah suatu konsekuensi ala sholatihim yuhafidun, adalah ciri-ciri penduduk surga. Qad aflahal mu'minun, ciri-ciri orang yang beriman. Yang orang-orang beriman beruntung itu sholat tepat waktu. Bahkan kata Rasulullah SAW, ahabul amal inda Allah, amal yang paling cintai oleh Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, tepat waktu, gitu. Kemudian dan apabila mereka orang berdosa itu kembali kepada mereka kaumnya, mereka kembali dengan gembira. wa idza marubih yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fatihin wa idza ra'awhum dan dilanjutkan dan apabila tadi yang saya baca mereka melihat orang-orang mukmin mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Kadang-kadang kita dibilang disibir dengan sesuatu kebaikan ketaatan kepada Allah justru ya seharusnya kita semakin teguh sebagai orang beriman. Padahal kadang-kadang orang berdosa itu tidak dikirim penjaga bagi orang mukmin. Ya makanya disebut wa ma ursilum alaihim hafidin wal yaumal ladina amanu minal kufari hakun. Dijelaskan pula nanti maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Kapan itu nanti di yaumil kiamah di surganya Allah.
0: Jadi ada balasannya juga biasanya.
1: Apa gimana?
0: Jadi ada balasannya juga ya, San?
1: Iya, ada balasannya. Di dunia menterlawakan, mencibir, bahkan membuli, menghina, dan sebagainya. Ya. Tapi ketika di akhirat nanti dibalas, disebut oleh Allah, فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ أَمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَحْكُنْ عَلَى الْأَرَوْئِكِ يَنْ دُرُونَ. Alal aro'iki yang turun ini, sahabat Enki, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Itu orang-orang beriman tuh. Hal fuibal kufaru makanu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dulu telah diberi peringatan, ganjaran terhadap apa yang dulu mereka kerjakan dan sekarang dibalas oleh Allah di akhirat. Nah kita di dunia ini kalau tidak kuat dengan cibiran orang, dengan perkataan orang, ya justru kita yang terbawa dengan mereka. Tetapi ketika kita kuat iman kita, ya dalam artian contoh ginilah. Sholat malam, sholat tahajud itu kan sebenarnya ngantuk berat kita kan. Gitu. Kalau kita tidak paksakan untuk bangun seperti di akhir malam, kita lewat begitu saja. Tiba-tiba azan subuh kan menyesalnya luar biasa bagi orang yang beriman, gitu ya. Nah, kita biasakan itu jadi ya akhirnya kita rugi berhari-hari, berbulan, berpekan-pekan, berbulan-bulan tidak mengamalkannya. Tetapi kalau kita memaksakan sendiri saja, terbiasa. Setengah jam bangun sebelum subuh, satu jam bangun sebelum subuh, bisa melaksanakan baca Quran, bisa sholat malam, itu kan kebahagiaan yang hakiki. Ya, maknanya ketika kita melakukan itu, ya tentu yang melihat hanya Allah. Nah itulah ketaatan kepada Allah yang hakiki. Nah itu biasanya dalam penjagaan Allah. Kenapa dibangunkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dipaksa kita memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bentuk ketaatan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu dalam bentuk ketaatan sebenarnya, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau sudah dijamin masuk surga, dihapuskan dosa-dosamu? Kenapa engkau masih lama begitu lama sholat malammu? Kata Rasulullah SAW, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, syukur itu kita diberikan kenikmatan, kita semakin dekat kepada Allah. Bukan diberi kenikmatan mata, telinga, tubuh yang sehat, jasmani yang sehat, tetapi kita menjauh kepada Allah, tidak mau beribadah yang menjadi kedekatan ruhaniyah kita kepada Allah. Apa kedekatan rohani seorang hamba? Bacaan Quran, sholat malamnya, sodakohnya, ibadah saumnya, ya bahkan sholat-sholat sunnahnya, sholat duhanya, itulah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi silahkan ya laksanakan, tentu kita ingin dekat kepada Allah. Nanti juga insya Allah orang yang bicara tersebut akan tahu, oh ini seorang hamba Allah yang taat. Gitu. Semoga Allah mudahkan.
0: Amin. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ini kembali pertanyaan dari sahabat kita Ustaz, dari sahabat Ikhwan, ini dari Tugu Monumen. Sahabat Ikhwan ini jujur Ustaz di suasana ataupun di saat ini sedang merasa sulit. Ini terkait yaitu banyak kebutuhan terkait masalah ekonomi. Kadang juga sahabat Ikhwan ini karena tekanan kebutuhan hidup. Ini kadang hati menjadi cemas ketika banyak tekanan. Bahkan sahabat Iwan ini ya ketika melihat media sosial yang sekarang sedang viral Ustaz, ya terkait perkataan ada seorang yang bertanya, ini apakah wajib itu seorang istri mentaati suami ketika gajinya di bawah UMR. Dan ini menjadi sahabat Iwan ini semakin mudah cemas yang dirasakan ini Ustaz, karena tadi pengaruh media sosial. Nah ini bagaimana cara mengajarkan sahabat Iwan ini agar tetap memiliki jiwa yang merdeka, mampu menghidupi keluarganya di kondisi hidup yang mungkin sekarang sedikit sempit gitu, Ustaz.
1: Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Yang pertama, seorang istri ketika diberikan ujian, misalnya suaminya kondisi keuangannya agak sulit, kemudian tidak sebesar apa yang didapatkan istri tersebut, bahkan mungkin istrinya juga tidak bekerja, kemudian menerima apa yang didapatkan suaminya seadanya, maka dia harus bersabar, bahkan bersyukur, bersabar dengan kondisi yang ada, bersyukur, alhamdulillah masih diberikan suami yang masih memikirkan dan bertanggung jawab, walaupun keuangannya dari sisi ekonominya tidak begitu banyak ataupun tidak memenuhi ataupun memadai seperti pada umumnya, sesuai dengan keinginan dan harapan istri tersebut. Bersabarlah, banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan suaminya mendapatkan kerjaan ataupun mendapatkan proyek ataupun mendapatkan sesuatu yang layak halalan toyiban itu. Karena tidak hanya diukur dengan ekonomi tentunya, ketika keberadaan suami tersebut, bertanggung jawabnya seorang suami dalam rumah tangga dengan kita masih dalam bentuk kebersamaan, itu sebuah keberkahan dalam berkeluarga. Jadi keberkahan dalam berkeluarga itu tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi. Nah, tetapi di sisi lain juga Allah memerintahkan kepada seorang suami, yaitu agar memiliki sifat qawam. Bagaimana sifat qawam itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat seorang suami kepada istrinya dan anak-anaknya, pada keluarganya. Apa itu qawam? Qawam itu, sahabat MK, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diartikan oleh para ulama tafsir adalah mereka yang memiliki kekuatan dalam sisi pikiran ataupun dalam sisi tanggung jawab, bisa mendidik, bisa mengatur, mengelola, kemudian bisa juga memberikan semangat, motivasi dalam keluarganya, bahkan yang terutama disebut oleh Allah di ayat tersebut, yaitu masalah ekonomi. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Walaupun qawwam dari banyak ya, bisa mendidik, bisa mengatur, bisa mengelola rumah tangga, bisa membimbing istri dan anak-anaknya dalam ibadah kepada Allah, dalam takwa kepada Allah, dan bertanggung jawab terutama dalam hal apa? Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum, karena memiliki keutamaan yang lebih daripada seorang wanita, memiliki ba'dahum 'ala ba' dan yang lainnya, wa bima anfaqu, karena dia memberikan infaknya. Nah, ini dalam apa? Wa bima anfaqu, dalam apa? Dalam hal harta misalnya. Seseorang yang Allah berikan kekuatan sebagai pimpinan keluarga, maka tidak lain yang pertama yang harus dimiliki, yang harus kekuatannya itu dari sisi harta, dari sisi impaknya, impak, karena kan kebutuhan anak dan istri kan banyak misalnya. Dari sisi ekonomi keuangan tersebut, maka seorang laki-laki bertanggung jawab hal itu. Tapi Ustaz, lagi seret, lagi berat, lagi apa, ya terus. Nah, seorang istri bersabar di situ. Ya, jadi saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu adalah pakaian bagi wanita, bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Saling melengkapi, saling menutupi. Fungsi pakaian apa? Menutupi. Menutupi aurat kan, fungsi pakaian kita, baju kita nih aja. Kan enggak, kalau kita pakai baju enggak kelihatan apa kita kan, apa istrinya itu, apa yang menjadi aurat kita kan. Nah, seorang suami menutupi aurat, fungsi utama pakaian itu kan menutupi aurat, berarti suami menutupi aurat istrinya, istri menutupi aurat suaminya. Jangan sampai menjelekkan ataupun membicarakan depan umum, masih status suami atau satu istri, jelek-jelekin, maaf ya, jangankan masih status suami dan istri, status suami dan istri saja tidak boleh jelekkan orang, apalagi status suami dan istri, apalagi dijelekkan di medsos. Ini di medsos ini luar biasa ya, menghancurkan banyak keluarga karena apa, hancurnya dunia dalam konteks kalau tidak kuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan terseret-seret begitu beratnya perjuangan hidup di dunia ini ke dalam akhir zaman, akhir-akhir zaman ini. Maka seorang suami tadi terus berusaha, seorang istri mudah-mudahan juga bisa dinasihati, kemudian bisa apa, membersamai suami dalam keadaan sulit. Maka yakinlah ya, suatu hari nanti Allah bukakan tuh pintu rezeki. Kalau saling menguatkan, Allah mudahkan seorang suami mencari rezeki, Allah cukupkan kebutuhan suami, apa, keluarganya untuk istri dan anak-anaknya. Yakinlah, nggak mungkin suami. Tapi jangan sampai ketika suami terpuruk, kita justru menjelek-jelekkan, justru didukung, didoakan. Yakin suatu hari nanti Allah berikan rezeki yang luas, rezeki yang halal dan thayyiban, dan diberikan apa, dimudahkan segala urusan, akan terlewatlah badai-badai yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga itu. Yakin, masalahkan saling menguatkan satu sama lain. Nah, bersabarlah ya. Jadi seperti itu, sampaikan dalam bentuk keluarga itu, bentuk sakinah ketenangannya, sakinah mawadah dalam kekuatan kebersamaannya, dan rahmat itu akan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di Allah yang memberi rezeki, yakinlah itu. Seorang suami kuat, seorang istri bersabar, dan dalam kondisi apapun banyak bersyukur kepada Allah. Ada masih ada suami, ada masih istri, status itu kan status mulia, suami istri itu status yang mutaqin qalilo gitu ya. Maka dipertahankanlah bersama-sama. Jangan sampai medsos bisa kayak gini kan. Oh, banyak misalnya ada kan dulu medsos itu, ketika seorang istri diterima P3K atau diterima menjadi ASN, dia sibuk menceraikan istri, apa, minta cerai kepada suami. Karena apa? Karena suaminya enggak kerja, istrinya juga kerja. Ya Allah, tahu enggak ridhonya seorang suami itu luar biasa, berkah hidup keluarga itu. Walaupun maaf, mungkin pada saat dia tidak bekerja, tetap saja ridho itu Allah berikan kepada seorang suami. Enggak bisa berubah status. Walaupun istrinya lagi membantu, istri bisa pergi keluar rumah, dapat kerja, itu kan izin suami, itulah berkah hidupnya. Suatu saat nanti tentulah suami yang bertanggung jawab, terus mendoakan dari seorang istri itu akan bertanggung jawab, akan menjadi suami yang berkuam, dan kita saling menguatkan satu sama lain. Yakinlah, saya dengan ayat yang saya tadi sampaikan, seorang suami memang harus bertanggung jawab, dan itulah pahalanya dari sebuah keluarga tersebut. Itulah pahala yang Allah berikan seorang suami yang begitu besar tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya, dan itulah yang akan mengumpulkan mereka nanti percikan keimanan dalam taatan kepada Allah dan Rasulnya, dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan berkumpul kelak di surganya Allah. Selalu semangat ya, barakallah.
0: Masya Allah, sangat mendalam sekali sahabat MK jawaban di sore hari ini. Terima kasih Ustaz sudah menjawab pencerahannya ini terkait sahabat Ikhwan dari Tugu Monumen, dan alhamdulillah ini merasa tenang setelah menyimak jawaban Ustadz ini di sore hari ini. Alhamdulillah. Dan izin Ustadz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu segmen yang kedua, dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takiyah Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada angin?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua
5: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQ FM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insyaallah akan ada kajian dan doa bersama Ustaz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize yang menarik. Catat waktunya hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Dan sahabat MQ, info untuk lengkap juga pendaftaran bisa menghubungi 085 0857 95301370, 0857 95301370. Ayo sudah daftar sahabat MQ, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Tasyakur milad ke-25 MQ FM Radio Bandung, bertemu dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
8: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Dan di sore hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan pertanyaan ini. Baik. Dari sahabat Dede Ustaz. Ini di KBB, izin bertanya Pak Kiai, sebagai anak muda, kadang

0: Ya, ini menjadi pelajaran kita sebagai orang tua. Memang orang tua, saya sebagai orang tua pribadi, secara pribadi memang ada harapan-harapan ya kan ini kepada anak kita. Misalnya kita ingin anak kita menjadi seorang ulama misalnya, ataupun seorang insinyur ataupun dokter ataupun apa yang bisa yang menjadi pikiran kita bersama. Sehingga orang tua ya ada harapan-harapan yang memang bisa diungkapkan kepada anaknya. Tetapi ketika anak itu tumbuh dewasa, maka tentu kadang ada pilihan-pilihan dari mereka juga. Makanya perlu di sini ada komunikasi dari anak dan orang dari orang tua kepada anak. Kebaliknya juga gitu, dari anak ke orang tua. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat As-Saffat ya. Ini pelajaran juga ini penting bagi kita. Kenapa Al-Quran itu menjadi rujukan utama kita tentang ini. Ya. Sehingga kita kalau kita apa konteksnya kita beramal sehari-hari sudah sebenarnya sudah ditunjukkan Al-Quran kepada kita. Apa konteksnya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya itu kita seperti ini. Di dalam surat As-Saffat ya, bisa nanti sahabat MC sama-sama kita pelajari sana. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka famdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satujiduni insyaallahu minas sabirin. Ini adab ya yang diajarkan Allah kepada kita melalui Nabi Ibrahim, pada adab seorang ayah ataupun kedua orang tua harus punya adab juga kepada anaknya dalam komunikasi ataupun punya komunikasi yang baik lah gitu kepada anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan ketika anaknya itu dalam sudah menjelang dewasa gitu ya, berkata, ya wahai anakku, apa pendapatmu? Aku melihat di mimpiku ini aro fil manami anni azbahuka, aku apa menyembelihmu gitu ya. Bagaimana pendapatmu, maka taro? Bagaimana pendapatmu? Nah, kemudian apa karena Nabi Ismail terbentuk oleh seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim ini dalam bentuk didikan Quran yang disebut dalam Al-Quran yang diabadikan oleh Allah, maka kata Nabi Ismail pada saat itu nurut. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satujiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang aku hormati, yang aku cintai, silahkanlah apa yang menjadi mimpimu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepada kamu, lakukan itu. Coba bayangkan taatnya seorang
1: anaknya
0: anak kepada
1: orang tua
0: ayahnya, kepada orang tuanya. Kata Nabi Ismail, satajiduni insya Allah minasubuh. Sesungguhnya nanti engkau akan mendapatkan aku dalam hamba Allah yang bersabar. Dari golongan hamba Allah yang bersabar. Nah ini ketika ada orang tua kita mengikuti seperti itu. Tapi ketika bagaimana sekarang Ustaz, kan kondisinya Gen Z gitu, ataupun kondisinya kita apa harus apa ada tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Ayah ibu pengen kayak gini, saya pengen kayak gini Ustaz. Nah sebaliknya, silahkan nanti kita komunikasikan kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita sebaik-baiknya. Tadi kan agar beradab gitu kan tadi ya Kang Zani ya,
1: betul,
0: agar adabnya tidak hilang dan sebagainya. Komunikasikan, duduk bersama-sama orang tua dengan tador dengan apa rasa apa istilah itu hormat ihtiram ya, dengan perkataan kaulang karima, perkataan yang sangat mulia kepada orang tua. Kasihkan pendapat, boleh nggak misalnya abang ataupun AA pengen seperti ini, karena setelah dibaca, setelah mendapat ilmunya, kayaknya cocok dengan kepribadian AA ataupun siapa lagi nyebut nama atau nyebut diri sendiri lah. Bagaimana pendapatnya umi, abi atau ayah, bunda atau bapak, ibu gitu. Sehingga nanti dalam komunikasi tersebut duduk bersama ya, tentu kan dengan wajah yang apa bahagia, teduh, komunikasi yang rileks dengan doa, jangan lupa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Semoga ini

0: mudahkan Allah lah dalam doa itu sesuai dengan harapan. Semoga dengan komunikasi yang baik tersebut ada solusi keberkahan dari Allah. Biasa apa yang diberikan oleh ayah ibu, apa yang tidak diberikan oleh kita, itu ada jalan keluarnya dari Allah. Dengan kata dengan hormat kita kepada kedua orang tua tadi. Bahasanya zana abduli. Serendah-rendahnya kepada orang tua itu, jangan sampai apa? Jangan sampai mereka sakit hati. Karena merendahkan apa diri kita kepada orang tua kita itu perintah Allah. Justru disitulah keberkahan, disitulah karunia dari Allah, disitulah nanti solusi dari Allah langsung, bukan kadang-kadang nggak nyampe dari pencapaian kita ataupun orang tua kita, Allah langsung berikan solusi. Yakin hari. Nah, sehingga komunikasi itu baik, bagus dan lancar, tidak ada saling menyakiti, ada solusi dari Allah. Ya tentu biasanya kan dengan apa bahasanya surga anak itu adalah ada di orang kedua orang tuanya, apalagi ibu gitu ya, bagi ayah gitu ya, yang memang menjadi wasilah kita berada di dunia ini ya, sehingga kita punya cita-cita kadang-kadang mungkin walaupun beda dengan kedua orang tua kita, tapi insya Allah yakin ya. Ya, sehingga ketika kita mencari solusi dua hal yang terbaik tersebut, kita bicarakan, komunikasikan. Nah nanti apa Kang Zaini? Ya terus. Nah ini penting. Lapanglah jiwa kita. Tenanglah, bahagialah kita dalam keluarga tersebut. Harapan kita tercapai, semuanya keberkahan, hati terbuka, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sepakat dua-duanya, ya antara anak dan orang tua itu apa yang terbaik. Biasanya itulah ketenangan hati, itulah jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus dicari. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai musuhan, apalagi misalnya membenci. Padahal ya cita-cita kita itu kan dari doa orang tua kita. Terus terang ya saya sampaikan, kita mendapat keberkahan itu adalah dari doa orang tua kita, dari bimbingan orang tua kita. Maka jangan sampai menyalahkan mereka, jangan sampai mereka sakit hati dengan apa yang kita inginkan. Bicara dengan baik-baik, kalaupun memang nanti bentuknya ketika seorang apa ayah ibu ataupun orang tua kita memang belum juga besar, cuma apa ikuti apa kata mereka, nanti suatu hari nanti Allah berikan jalan solusi yang terbaik. Berkah itu cari berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan dalam diri kita, dan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam menapaki kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan ya.
1: Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di sore hari ini terkait ini. Sama-sama. Sahabat Ihwan ya ini. Sahabat Dede ini di KBB. Dan tidak terasa nih Ustaz, insyaallah sudah di akhir kebersamaan di sore hari ini. Mungkin di akhir kebersamaan Ustaz, penguatan tema terkait di kebersamaan malam sore hari ini Ustaz.
0: Baik, sahabat Kunci yang mulia oleh Allah dimanapun berada, Al-Quran adalah solusi kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran bagi manusia dan tentu pedoman hidup untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka teruslah kita mendekati Al-Quran. Semoga Al-Quran ini menjadi cahaya, ya, musim semi di hati kita, menerangi dalam kehidupan kita, kemudian menerangi sebagai cahaya pula dalam jiwa raga kita, dan dapat mengusir kegundah gulanahan kita yang kita tadi merasa kok sempit banget, kok merasa berat, kok merasa apa. Al-Quran lah solusinya. Baca, Allah akan memberikan jalan-jalan kepada kehidupan kita. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan tentunya pula Al-Quran akan mengusir kesedihan kita ketika kita merasa sedih dalam menjalani kehidupan ini. Maka Al-Quranlah solusinya untuk senantiasa kita baca, kita hafalkan, kita tadaburi, kita amalkan, bahkan kita bisa berusaha untuk mendakwahkannya pula kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, agar Al-Quran ini menjadi cahaya untuk semesta alam. Selamat kita di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanallahi wa bihamdihi. Barakallahu fikum. Gitu kan.
1: Masyaallah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan ilmu di sore hari ini. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan amin, ada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK tadi ya, kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita, narasumber kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG, beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Kita doakan selalu sahabat MK guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusannya, sahabat MK dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di sore hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK dalam segmen Berita Dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri, serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah SAW berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menyegerakan berbuka puasa. Sahabat MK, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabadhuma'u wabtalalatil umruku wasabatal ajru insyaAllah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaAllah.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Di sore hari ini kita telah sama-sama memasuki segmen dalam berita dunia Islam. Kami telah siapkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang bisa Anda pilih maksimal 3, dan Anda bisa langsung sampaikan 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di Totan Zoom MKFM Bandung di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Syifa di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat, sahabat Syifa. Tadi di siang hari apakah mengikuti upacara, sahabat Syifa?
1: Kalau di sini upacaranya di sekitar gedung sate, sekitaran ini cukup ramai ya sahabat Zaini. Tapi kalau dilihat-lihat aktivitas dari setiap masyarakat, memang di hari kemerdekaan ini berfokus pada daerah yang lebih kecil, di RT/RW sahabat Zaini.
0: Betul sahabat Syifa. Biasanya mengadakan karnaval atau enggak, betul. Dilanjut dengan perlombaan ya sahabat Syifa. Masya Allah. Ya sahabat Syifa, sudah disiapkan juga ya 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan silakan sahabat MK ya, bisa Anda simak apa saja untuk di pilihan pertama sahabat MK. Ada Arab Saudi resmi aktifkan aliansi maritim dengan 39 negara.
1: Ya sahabat MK, kabar dari Arab Saudi setelah hadirnya Fakta Madinah yang Fakta Mekah ya sahabat MK, yang juga menunjukkan bagaimana aliansi negara-negara Arab untuk bisa mengedepankan kebersamaan dalam menjaga kawasan sahabat MK, khususnya dalam hal militer. Kali ini juga sudah merambat pada aliansi maritim pertahanan multinasional, di mana diketahui ada 39 negara yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut ini bertujuan untuk membentuk sebuah kesepakatan bersama, khususnya terkait dengan rute ataupun juga jalan adanya energi sahabat MK yang perlu diamankan.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Arab Saudi resmi aktifkan aliansi maritim dengan 39 negara. Di pilihan nomor 2 sahabat MK, Indonesia dan negara-negara Muslim kutuk penolakan Israel atas rencana Gaza.
1: Disampaikan sahabat MK, para Menteri Luar Negeri Indonesia dan 7 negara Muslim lainnya termasuk Arab Saudi ini mengutuk adanya penolakan Israel terhadap peta jalan roadmap yang baru-baru ini dirilis untuk sepenuhnya menerapkan rencana perdamaian Gaza atas usulan Presiden Amerika Serikat. Disampaikan para diplomat ini khususnya sahabat MK mengedepankan dalam pernyataan bersama bahwa mereka ini menolak adanya usulan Israel yang kemudian terhadap peta jalan dan terhadap negara Palestina itu sendiri, dan justru menuduh merusak implementasi rencana tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Ini yang kemudian masih diperdebatkan sahabat MK.
0: Iya sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Indonesia dan negara-negara Muslim kutuk penolakan Israel atas rencana Gaza. Di pilihan nomor 3 sahabat MK, DSN MUI ungkap potensi kripto syariah berbasis emas dan sukuk.
1: Seiring berkembangnya dengan teknologi, finansial teknologi ini semakin mendorong adanya kawasan ataupun juga sejenis aset sahabat MK yang diharapkan sudah memiliki standar syariah. Salah satunya ini juga pengembangan aset kripto syariah yang memiliki dasar aset real atau real world aset sahabat MK, di mana Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendorong bahwasannya kripto ini bisa menjadi aset syariah asalkan memiliki dasar aset real yang memang nyata seperti halnya emas atau komoditas lainnya sebagai kriteria yang memenuhi unsur syariah yang sah, tidak hanya sekedar mata uang digital sahabat Zaini.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, DSN MUI, ungkap potensi kripto syariah berbasis emas dan sukuk. Di pilihan nomor 4 sahabat MQ, budaya hidup halal didorong masuk lingkungan sekolah.
1: Sebuah usul sahabat MQ dari Majelis Ulama Indonesia yang mendorong agar budaya hidup halal ini bisa diintegrasikan ke dalam lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari para pelajar di seluruh Indonesia guna membentuk generasi muda yang sadar sekaligus bangga menerapkan nilai-nilai halal sejak dini, sahabat MQ. Disampaikan bahwasannya nilai halal tidak hanya mencakup tentang makanan atau halal yang dikonsumsi saja, tapi juga bagaimana masyarakat khususnya para siswa ini juga mulai memahami bahwasannya dari setiap transaksi hingga aktivitas di media sosial berbasis dengan halal, tidak hanya halal tapi juga thayyib, sahabat MQ.
0: Iya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, budaya hidup halal didorong masuk lingkungan sekolah. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MQ, asrama haji diharapkan beroperasi sepanjang tahun berkonsep pusat layanan umroh.
1: Sahabat MQ, asrama haji yang kalau kita ketahui bersama ini biasanya akan ramai atau digunakan ketika musim haji saja. Akan tetapi melihat begitu banyaknya asrama haji yang tersebar di pelosok Indonesia, sebuah dukungan untuk bisa menerapkan konsep asrama haji produktif ini diharapkan menjadi sebuah solusi agar tidak membuat asrama haji atau gedung-gedung yang memang difungsikan untuk ibadah haji sebagai persiapan ini tidak mubazir, sahabat MQ. Salah satunya adalah konsep bahwasannya asrama haji tersebut bisa digunakan sebagai pusat layanan umroh yang akan terus hidup sepanjang tahun.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, asrama haji diharapkan beroperasi sepanjang tahun berkonsep pusat layanan umroh. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MQ, pesantren ditawarkan jadi model pendidikan holistik dunia.
1: Pesantren sahabat MQ diketahui menjadi salah satu pendidikan tertua juga di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, salah satu pesantren di Jawa Timur sahabat MQ, yakni Gontor, memberikan sebuah usul, bahkan didukung juga oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala berkaitan dengan konsep well-being dan pembentukan karakter dari pesantren itu sendiri. Dengan menghadirkan sebuah konsep sahabat MQ, yakni Global Islamic Holistic Education Summit yang akan segera digelar pada September mendatang.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, pesantren ditawarkan jadi model pendidikan holistik dunia. Itu tadi sahabat MQ ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MQ. Dan kami akan kembali ulang ya sahabat Syifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MQ, ada Arab Saudi resmi aktifkan aliansi maritim dengan 39 negara.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, Indonesia dan negara-negara Muslim kutuk penolakan Zionis Israel atas rencana Gaza.
0: Di pilihan nomor 3, DSN MUI ungkap potensi kripto syariah berbasis emas dan sukuk.
1: Di pilihan berita selanjutnya, nomor 4, ada budaya hidup halal yang didorong masuk lingkungan sekolah.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, asrama haji diharapkan beroperasi sepanjang tahun, berkonsep pusat layanan umroh.
1: Dan di pilihan berita terakhir, dari pesantren yang ditawarkan jadi model pendidikan holistik dunia. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
11: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam segmen berita dunia Islam. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pilihan 3 berita Islamnya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK di sore hari ini yang baru saja menyimak, kami akan kembali review ya sahabat Shifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Arab Saudi resmi aktifkan aliansi maritim dengan 39 negara.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, Indonesia dan negara-negara muslim kutuk penolakan Israel atas rencana Gaza.
0: Di pilihan nomor 3, sahabat MK, DSN MUI ungkap potensi kripto syariah berbasis emas dan sukuk.
1: Pilihan berita berikutnya di nomor 4, pada budaya hidup halal didorong masuk lingkungan sekolah.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, asrama haji diharapkan beroperasi sepanjang tahun berkonsep pusat layanan umroh.
1: Dan di pilihan berita terakhir, pesantren ditawarkan jadi model pendidikan holistik dunia. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama, ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Denny dari Kebon Gedang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Teh Naya dari Kebon Kendang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Dari Cimahi kita beranjak ke Buah Batu, ada Pak Yandi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 6 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 3 suara, di pilihan nomor 4 ada 2 suara, di pilihan nomor 5 ada 2 suara, di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MK di sore hari ini, ada Mbak Utik dari Jogja, kemudian ada Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Sandi di Banjaran, sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Nisa dari Cahur Gelis di sore hari ini yang bergabung. Selanjutnya ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Cimasra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayung Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Baik sahabat Sipa, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Ya, baik sahabat Zeni dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di sore hari ini ada pada urutan nomor 1, 2, dan 3. Insya Allah informasi dari Arab Saudi yang resmi aktifkan aliansi maritim dengan 39 negara disambung dengan kabar bagaimana upaya rencana Gaza sahabat MK yang kemudian ini ditentang oleh Zionis Israel, dan juga kabar dari DSN MUI terkait potensi kripto syariah berbasis emas dan juga sukuk. Insya Allah di sore hari ini akan kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda.
0: Langsung saja kita simak sahabat MK, ini dia edisi pilihan berita dunia Islam di hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026 yang juga bertepatan di tanggal 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Senin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, mulai Kamis pekan kemarin, Arab Saudi resmi mengaktifkan aliansi maritim pertahanan multinasional yang melibatkan 39 negara. Mengutip laman Republika, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyebut, pertemuan perencanaan ketiga aliansi digelar di Markas Komando Armada Barat di Jeddah dengan dihadiri perwakilan dari 39 negara tersebut. Diketahui dari jumlah itu, 15 negara telah menandatangani pernyataan bersama, sementara 14 atau sisanya telah menyelesaikan prosedur nasional, menandatangani piagam, dan resmi menyatakan bergabung. Diketahui negara-negara lainnya juga masih menyelesaikan prosedur nasional yang diperlukan untuk bergabung dalam aliansi tersebut. Arab Saudi diketahui telah menunjuk komandan aliansi, sedangkan wakil komandan periode pertama berasal dari Pakistan. Adapun untuk markas dan struktur organisasi serta pedoman kerja juga telah ditetapkan. Aktivitas tersebut menandai dimulainya fase operasional aliansi setelah sebelumnya melewati proses pembentukan dan penataan kelembagaan, dengan salah satu tujuan utamanya melindungi jalur pasokan energi. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Indonesia bersama 7 negara muslim lainnya mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan untuk menerapkan rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat. Dilansir laman Detik yang mengutip kantor berita AFE, para menteri luar negeri Indonesia beserta Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Turki, Qatar, dan juga Uni Emirat Arab menyampaikan kecaman tersebut dalam pernyataan bersama. Mereka menilai penolakan Zionis terhadap peta jalan dan negara Palestina dapat menghambat pelaksanaan rencana perdamaian serta upaya mencapai perdamaian yang adil serta berkelanjutan. Rencana Presiden Amerika Serikat sebelumnya menyerukan penghentian segera operasi militer di Gaza, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Zionis, serta pembangunan kembali Gaza di bawah pemerintahan sipil Palestina yang baru. Adapun Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana tersebut dan tetap mengaitkan penarikan pasukan Zionis dengan pelucutan senjata Hamas secara penuh. Sementara itu, Hamas pun segera menyatakan menerima rencana tersebut untuk menghindari kembalinya konflik, tetapi menegaskan implementasinya bergantung pada pihak Zionis. Berita terakhir, sahabat MK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendorong pengembangan aset kripto syariah yang memiliki dasar aset real, seperti emas dan juga komoditas. Republika mewartakan, Wakil Bendahara Umum DSN MUI menyebut emas hingga instrumen sukuk berpotensi ditokenisasi menggunakan teknologi blockchain selama memenuhi prinsip syariah dan memiliki mekanisme transaksi yang jelas. Ia menyampaikan hal tersebut, sahabat MK, bisa dilakukan berbasis blockchain dapat menjadi salah satu bentuk pengembangan aset digital yang memiliki underlying yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Peluang serupa juga dinilai terbuka untuk sukuk negara maupun sukuk korporasi, termasuk instrumen dengan nilai investasi yang relatif terjangkau. Pengembangan token ataupun juga kriptonisasi dinilai berpotensi membuka pemanfaatan teknologi blockchain yang lebih luas, sekaligus menciptakan instrumen baru dalam ekosistem keuangan syariah. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78 yang artinya, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MQ, kami akan lengkapi terkait budaya hidup halal didorong masuk lingkungan sekolah ya sahabat Syifa. Majelis Ulama Indonesia sahabat MQ atau MUI mendorong agar budaya hidup halal diintegrasikan ke dalam lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari sahabat MQ bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sadar sekaligus bangga menerapkan nilai-nilai halal sejak dini.
1: Sebuah gagasan yang disampaikan sahabat MQ oleh Dewan Pimpinan MUI juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yang ini ternyata penerapan nilai halal di sekolah tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan ketentuan agama semata. Disampaikan bahwasannya ternyata halal ini perlu diperkenalkan sebagai bagian dari gaya hidup yang diterapkan secara konsisten dalam keseharian pelajar. Jadi tidak hanya sekedar aturan saja, tapi memang sudah jadi kebiasaan harapannya ya sahabat Zaini.
0: Betul sahabat sih Pak. Menurut Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, ini bagi generasi Z atau Gen Z sahabat MQ, konsep halal perlu diperluas pada bagian aspek kehidupan. Hal itu mencakup makanan, minuman, kosmetik, fashion atau pariwisata, keuangan, transaksi hingga aktivitas di media sosial ya sahabat Syifa.
1: Ya, dan ternyata budaya halal ini juga harus berjalan seiring dengan konsep thayyib. Jadi tidak hanya halal saja yang diharapkan bisa dipahami oleh peserta didik, tapi juga thayyibnya sahabat MQ. Ya, ini sesuatu yang baik, yang aman, sehat, berkualitas, dan juga memberikan kemaslahatan bagi manusia serta lingkungan. Karena dinilai lingkungan sekolah tentu memiliki posisi strategis dalam menanamkan kesadaran halal kepada generasi muda. Dan pendidikan mengenai halal harapannya tidak hanya diarahkan supaya siswa ini memahami aturan saja, tapi juga membentuk karakter dan kebiasaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari sahabat MQ.
0: Ya, menurut pihaknya sahabat MQ, generasi muda juga perlu dibekali kemampuan untuk menjadi penggerak ekosistem halal, terutama di tengah perkembangan teknologi dan budaya digital. Para pelajar sahabat MQ dapat mengambil peran melalui kreativitas, kewirausahaan, serta pemanfaatan media sosial secara positif untuk memperkenalkan dan mengembangkan tren halal dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak muda ya sahabat Syifa.
1: Betul, dimana sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi halal di kalangan pelajar, maka MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM ini juga menghadirkan program Gen Halal Championship sahabat MQ. Dimana program tersebut nantinya diarahkan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami ketentuan halal saja, tapi juga menjadikan nilai halal sebagai identitas dan karakter dalam kehidupan. Maka nanti sertifikasi halal itu kan menjamin kehalalan produk ya, tetapi generasi sadar halal lah yang kemudian akan menjaga dan mengembangkan ekosistem halal di Indonesia tentunya.
0: Pertemuan dengan Mendikdasmen sahabat MQ ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam membangun kesadaran halal melalui lingkungan pendidikan ya sahabat Syifa. MUI ini menilai penguatan budaya halal sejak bangku sekolah dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk perilaku konsumsi dan gaya hidup generasi muda sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional ya sahabat Syifa.
1: Tentu, dan kalau dilihat ya dengan hadirnya penguatan literasi dan praktik halal di sekolah, harapannya generasi muda tidak hanya menjadi konsumen produk halal saja, karena begitu besar sebetulnya potensi yang ada, tapi juga mampu menjadi pelaku, menjadi inovator, dan penggerak utama dalam pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia. Karena kalau sudah halal, apalagi diiringi dengan thayyib ya sahabat Zaini.
0: Betul,
1: yang diharapkan
0: sahabat,
1: tadi. Ini tentu bibit-bibit untuk berbuat curang juga akan bisa terkikis ya sahabat Zaini. Karena ketika halal dan thayyib sudah beriringan, ini nilai-nilai Islam juga harapannya bisa semakin diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Dan bagi lingkungan terkecil ini pelajar misalnya.
0: Betul sahabat Syifa, apalagi untuk kosmetik kalau di media sosial ini banyak diskon. Itu kan harus perlu dipertanyakan ya sahabat Syifa, halal dan thayyibnya ini seperti apa.
1: Betul-betul.
0: Itu tadi sahabat MQ informasi di akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi ataupun ilmu yang di kita dapat di sore hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu karena keterbatasan waktu sahabat MK. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
2: Khalaqal insana min 'alaq.
3: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra' wa rabbukal akram.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
2: Alladzi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajar manusia dengan pena.
2: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
3: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
2: Inna ila rabbika ruj'a.
3: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
2: Ara'aita alladhi yanha.
3: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
2: 'Abdan idza shalla.
3: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
2: Ara'aita in kana 'alal huda.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
2: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
3: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
2: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
2: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
3: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
2: Falyad'u nadiyah.
3: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
2: Sanad'u zabaniyah.
3: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
2: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
3: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami, Allah, mengetahui apa
6: apa
5: yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

diambil dari kata bahasa Arab roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki.

yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.
1: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim."
1: Qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lam.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami, para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Qur'an dan mengajarkannya. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKI Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Senin 17 Agustus 2026, bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 89. Surat An-Nahl ayat 89. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Berikut beberapa hukum tajwid yang terkandung di ayat 89 dari surat An-Nahl. Pertama ada wa yauma, waw sukun didahului oleh fathah, tentunya mat lain dibaca lunak lentur. Wa yau, pastikan wawu, yaitu untuk melafalkan huruf wawu dengan memoncongkan kedua bibir ke depan. Wa yau, pastikan monyong maksimal. Wa yauma. Kemudian naba'athu, di situ ada ba sukun, tentunya kol-kolah dipantulkan. Naba'athu tha, ya, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Fi matobi'i kulli ummah, di situ pastikan lam yang bertasydid ditahan atau durasi penempelan lidah depan ke langit-langit lebih lama karena bertasydid lamnya. Fi kulli, kemudian ummah, di situ gunna mim bertasydid, maksimalkan dengungnya. Ummat, kurang lebih 3-4 harokat. Ummatin syahidan. Kemudian ada tanwin bertemu dengan syin, tentunya ikhfa hakiki. Ummatin syahi. Kemudian hi matobi'i dibaca 2 harokat. Dan alaihim, ada tanwin bertemu dengan ain, tentunya dibaca izhar halki. Diperjelas tanwinnya. Syahidan. Kemudian alaihim, ain pastikan keluar dari tenggorokan bagian tengah. Alaihim. Nah, di situ juga ada ya sukun yang didahului oleh fathah, tentunya lain. Ya dalam hal ini harus diikan, jangan sampai terbaca alai lai, melainkan alai alaihim. Bagaimana caranya menurunkan rahang untuk membaca Ya, sukun yang diikan, yaitu diturunkan rahang bawah mulutnya, alai, dan kemudian ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah bagian dalam. Jadi menyentuh ya, alai, alaihim. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim, tentunya itu gom mimi, alaihim mendengung ya. Min anfusihim, ada idhar halki lagi, nun sukun bertemu dengan hamzah, pastikan nunnya diperjelas, nun sukunnya min, kemudian hamzah keluar dari tenggorokan paling bawah, min anfusihim, ada ikhfa hakiki juga di situ. Lalu kemudian wajina matobi'i bika, kaf di sini pendek, walaupun sebagian mushaf tertulis fathahnya itu panjang ya, panjang tapi tidak berdiri melainkan ke samping, tentu tetap dibaca pendek, tidak dibaca dua atau lebih. Wajina bika syahi, langsung syahidan. Di situ ada matawi'i, dibaca dua harokat haknya. Syahi, kemudian dan ala idhar alki lagi, diperjelas tanwinnya. Ala matawi'i, haula, dibaca 4-5 harokat. Ada mat wajib di situ juga, dan ada mat jais pula. Hau matawi'i. Ha-u, ha, kemudian di sini ini mad jaiz, ula-i, ya, dibaca 5-6 harokat, maaf, 4-5 harokat. Wanazzalna, pastikan zai mengalir suaranya. Wanazz, wanazzalna, lamnya, di situ juga ada wanazzalna, pastikan durasi penempelannya ke langit-langit, yaitu karena keluarnya huruf lam itu berasal dari bagian depan lidah, bagian depan dari busur lidah yang ditempelkan ke langit-langit, maka pastikan di durasinya, durasi penempelannya ditambah sedikit karena dia memiliki juga sifat inhiraf, kecenderungan huruf lam pada nun. Wanazzalna gitu ya, tidak usah buru-buru, wanazzalna. Nah, kemudian matobi'i nanya wanazzalna alaika, pastikan mad layyin juga, pastikan ya sukun semacam ini yang didahului oleh fathah harus diikan. Alai, alai, alaika. Kemudian al-kitab matobi'i. Tibayan al-matobi'i, yaknya. Kemudian ada tanwin bertemu lam. Idhom bila gudna. Tibayan al-likulli syai. Syai'in, itu juga pastikan mat lain. Syai'i wahuda. Syai'iw wahuda, di situ ada tanwin bertemu dengan waw, tentunya idgham bigunnah masuk seraya mendengung. Syai'iw wahuda wa rahmah, sama idgham bigunnah. Wa rahmatan wa bushra, itu juga sama. Wa rahmatan wa bushra, matabi'i dua harakat. Lil muslimin, pastikan lamnya lil ditahan, musinnya juga sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas, ditunaikan. Lil muslimin, di sini mad arid disukun, bisa dibaca 3-5-6 harokat. Demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 89 dari surat An-Nahl. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 tahun, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. InsyaAllah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis, dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, juga siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFN Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendebar manfaat untuk umat.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak empat sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Yaitu ada Ibu Kiki. Mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Walaikumsalam, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kiki atas tilawahnya. Izin kami koreksi. Ketika membaca wa yauma, pastikan waw dimuncungkan mulutnya ujung, maaf, bibirnya ke depan sehingga terdengar u wa yau wa yauma naba'atsu. Dan setiap huruf yang berharokat dhamma benar-benar dimonyongkan ke depan bibirnya ya. Karena dhamma itu harus di u kan. Kemudian وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. هَؤُلَاءِ tentunya panjang 4 sampai 5 harakat ya. Kemudian وَنَزَّلْنَا, berikutnya tadi sempat membaca وَنَزَّلْنَا lalu kemudian dibaca وَأَنْزَلْنَا, maka yang benar وَنَزَّلْنَا. Di situ ada nun wana, tidak ada hamzah sebelumnya, وَأَنْزَلْنَا وَنَزَّلْنَا ya. Kemudian لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً, pastikan وَهُدًى وَرَحْمَةً dengungnya sambil memunyongkan kedua bibir, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى ya, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Kiki. Berikutnya ada Ibu Telis dari Sindang Kereta. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang botol itu sindang kertas. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan salam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim.

0: وهدى ورحمة لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Atuh nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuhunkeun koreksi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Telis. Bacanya bagus, Masya Allah. Izin kami koreksi. Ketika membaca wa yauma, pastikan waw di sini memonyongkan kedua bibir karena tempat keluarnya waw yaitu dari kedua bibir yang dimoncongkan ke depan. Jadi harus dimonyongkan sehingga terdengar di U kan. Wa yauma nab'atsu. Kemudian fi kulli, di situ ada fa. Nah, tadi terdengar kurang mengalir nafasnya atau udaranya. Pastikan fa ini huruf yang memiliki sifat hames, yaitu mengalirnya nafas atau udara, yaitu mengalirnya dari disebabkan karena ujung gigi seri atas nempel ke bibir perut bibir bawah. Sehingga dari situlah keluar fi. Pastikan di situ yang nempel bukan bibir atas ketemu bibir bawah sehingga menjadi pi. Nah, seperti p. Nah, pastikan nanti bisa dilatih untuk menempelkan ujung gigi seri atas ke bibir perut bibir bawah. Fi seperti itu. Kemudian syahidan alaihim. Pastikan ditahan syahidan dan jangan sampai terdengar ada pantulan syahidan, ada sedikit pantulan tadi ya. Kemudian waji'na bika syahida. Bika kaf di sini dibaca pendek, tidak tidak seperti matobi'i ya. Tadi terdengar seakan dua harokat. Waji'na bika syahida. Dipendekkan. Waji'na bika syahidan. Kemudian ala ha'ula. 4-5 harokat. Lalu wanazzalna. Pastikan mengalir nafas. Maaf, udara ataupun suara. Bukan udara ya, tapi suara yang mengalir. Wanazzalna. Wanazzalna. Kemudian alaika. Pastikan di ikan alai. Kemudian tibyanan li kulli syai'in wa huda. Syai'in pastikan dimuncungkan kembali ya bibirnya karena melafalkan waw. Syai'in wa hudan sama wa hudan muncung, wa rahmatan sama muncung juga. Wabushra lil muslimin. Alhamdulillah sudah bagus, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Telis. Berikutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.

0: أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Utik dari Jogja. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Izin mengoreksi. Membaca wa yawma, pastikan dimuncungkan. Wa yawma, muncung ya. Naba'athu fi kulli ummatin syahidan. Syahidan di sini langsung saja dibaca pendek syahidannya ya. Syahidan alaihim. Tadi ada sedikit memanjang mungkin karena melihat ada alif setelah dal ya. Maka dalam hal ini alifnya tidak berfungsi, tidak dibaca panjang. Syahidan langsung saja syahidan alaihim. Kemudian alai pastikan di i kan. Alai alai alaihim min. Nah, di situ ada izhar halki min anfusihim. Disempurnakan nunnya min, ditahan dulu ya. Atau durasi penempelan ujung lidah bawah ke langit-langit, karena itu tempat keluarnya nun, durasinya ditambah sedikit durasi penempelannya. Min min am min am gitu ya. Berikutnya wajib nabika, kaf di sini pendek, tadi terdengar agak sedikit seakan seperti matobi ya, maka dipendekkan wajibna bika syahidan. Syahi pastikan matobi dua harokat, syahidan ala haula, seperti itu. Kemudian wanazzalna, di situ ada tasydid di atasnya huruf zai, maka di durasi makhraj pelafalan zainya dalam makhrajnya atau dalam tempat keluarnya huruf zai di perpanjang. Wanazzalna wanazzalna. Kemudian alaikal kitaba tibyana tibyana, pastikan mantul baknya tibyanal. Kemudian likulli syai syai, pastikan di i kan. Syai'in wa hudau, muncung ya. Syai'in muncung, wahudan wahudan ya. Warahmatan, jadi lebih cenderung ke u ya. Wahudan warahmatan wabushra, seperti itu. Lil muslimin, pastikan sinnya dialirkan, ditambahkan lagi aliran nafas atau udara. Lil muslimin, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Hatur nuhun kepada Ibu Tik. Berikutnya ada Nenek Khansa dari Lembang. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Khansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'.

0: لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Nenek Hansa. Bacanya bagus, Masya Allah. Yang ingin kami perhatikan ketika membaca Ain ya, pastikan keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Syahidan alaihim. Kemudian syahidan ala haula. Wa nazzalna alaika. Yang kedua, ketika alif lam atau lam, alaikal kitab, pastikan al-kitab, tidak al-kitab. Tadi agak sedikit memantul, alhamdulillah. Yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua sebab tilawah ini. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita baik sahabat MK, mengingat karena waktu sholat isya sudah datang dan sudah masuk, maka kita akan cukupkan perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semuanya sebab tilawah kita, dan semoga kita menjadi ahli Al-Quran, ahli keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa silaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Mauludil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-67 Al-Mulk, Kerajaan, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Walaqad

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
8: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
9: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
8: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
7: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

SMK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.

Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MIFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh, enggak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling ditolong.

0: pun harus Allah yang ada dalam pikiran kita, termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan.

kebebasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, di kesempatan malam hari ini Allah senantiasa menjaga kesehatan, melapangkan rezeki sahabat MK, dan juga memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas yang telah kita lalui sepanjang hari ini. Dan juga bagi sahabat MK yang baru saja tiba di rumah, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk berkumpul bersama keluarga. Dan bagi sahabat MK yang masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kemudahan dalam setiap langkahnya. Sahabat MK, senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini. Sahabat MK, tentu dalam hidup bermasyarakat tidak lepas dari perbedaan. Perbedaan usia, latar belakang, cara berpikir, bahkan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar sahabat MK. Namun, yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan itu sendiri, melainkan bagaimana kita menyikapinya sahabat MK. Seringkali hubungan yang awalnya hangat menjadi renggang hanya karena kesalahpahaman kecil. Persaudaraan yang telah terjalin bertahun-tahun bisa retak karena ego, prasangka, ataupun juga enggan saling memaafkan. Padahal kita ketahui bersama ya sahabat MK, Islam mengajarkan bahwa kekuatan umat bukan terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Dalam kitab Taisurul Halak, sahabat MK, salah satu akhlak mulia yang mendapat perhatian besar adalah Al-Ulfah, yaitu semangat persatuan, kebersamaan, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat MK. Lalu apa sebenarnya makna Al-Ulfah dalam pandangan Islam? Mengapa persatuan menjadi salah satu akhlak yang sangat ditekankan? Insya Allah, sahabat MK, di kesempatan malam hari ini hal itulah yang akan kita kaji dan juga kita bahas, yang hadir dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq Al-Ulfah atau Persatuan, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Olis Abdul Khalis, yang akan membersamai di malam hari ini, sahabat MK. Tentunya juga Anda yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, nantinya dapat ikut bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensinya, sahabat MK, dan dapat disampaikan di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim kembali dan juga di malam hari ini dapat membersamai sahabat MK untuk kembali menyambung pembelajaran ya Ustadz berkaitan tentang Al-Ulfah dalam kitab Taisirul Khalat. Nah, sebagai pengantar di kebersamaan malam hari ini Ustadz, apa yang dimaksud dengan Al-Ulfah dalam kitab Taisirul Khalaq dan mengapa sifat ini menjadi salah satu akhlak yang sangat penting dimiliki oleh setiap muslim? Silakan Ustaz.
1: Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi litatsmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamut talkhisi wal bayan ala safahatil awraq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله sahabat MK. Dalam kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita bisa sama-sama bersilaturahmi lewat siaran radio MQ FM 102,7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedang menyimak baik dalam perjalanan di rumahnya atau di tempat kerja ataupun di tokonya sedang masih dalam kasab ikhtiar, mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan urusannya, Allah senantiasa berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa nikmat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kelak di akhirat betul-betul menjadi hamba yang sukses, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin
1: ya Allah.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Baik sahabat MK, insyaallah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh penyiar kita Kang Bahri pada kesempatan kali ini, bahwasanya penting sekali seseorang memiliki akhlak yang baik. Dan diantaranya yang akan kita bahas ini, bagaimana kita memiliki sifat al-ulfah, yakni persatuan. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan dalam kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Apa sih dari perspektif Islam tentang persatuan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan engkau bercerai-berai. Otomatis di sini jelas bahwasanya persatuan ini merupakan akhlak mulia, akhlak yang harus kita jaga. Di sini pun dalam kitab Taisirul Khalaq ada pasal tersendiri mengenai al-ulfah, persatuan ini. Apa sih yang disampaikan oleh Syekh Hasan Hafid Al-Mas'udi? Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi, al-ulfatu hiya al-istinasu bin-nas wal-farahu bi-liqa'ihim. Al-istinasu bin-nas wal farahu biliqaihim. Persatuan itu adalah ketika merasa nyaman bin nasi oleh manusia. Saya bertemu dengan Kang Bahri, tiba-tiba dari kejauhan itu pengen segera ketemu. Karena misalkan ramah faktor yang dapat menunjang sebab-sebab terwujudnya persatuan. Di sini dalam kitab Tafsirul Khalaq, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menyampaikan wa asbabuha khamsatun. Faktor-faktornya itu ada lima. Awaluha, adapun faktor yang pertama, ad-dinu, adalah agama. Kenapa yang faktor pertama ini menjadi hal yang penting, yaitu agama? Li'anna kamalal imani yu

0: Jibu al-atfal. Karena sesungguhnya sempurnanya iman itu mewajibkan terhadap kasih sayang. Kita sering dengar rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini bagaimana dengan kita beragama ini gitu. Intinya adalah memiliki kasih sayang kepada orang lain. Jadi sempurna imannya itu akan menghasilkan kasih sayang. Kalau orang tidak peduli dengan orang lain, ada tetangga yang lapar dibiarkan, ada tetangga yang bermaksiat dibiarkan, tidak ada iri, tidak ada ingkar dalam hati, ada sahabat, ada teman berbuat kejahatan dibiarkan, gitu. Ada yang bertindak sewenang-wenang kezaliman dibiarkan. Itu tidak memiliki kasih sayang berarti. Karena kalau misalkan kasih sayang, ketika orang berbuat salah, kita ingatkan. Ketika orang lain kekurangan, kita bantu. Ketika orang lain membutuhkan bantuan, semampu kita dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran, berusaha untuk membantunya. Jadi, bagaimana betul-betul ketika seseorang beragama, nah, goalnya itu adalah memiliki rasa kasih sayang. Jangan salah perspektif, ah kalau gitu dalam beragama yang penting kasih sayang aja, gak usah melaksanakan syariat-syariat lain. Oh, kalau tidak melaksanakan sholat syariat-syariat lain, berarti ya tidak memiliki kasih sayang. Dia tidak sayang, tidak mau, tidak mengasihi, tidak menyayangi terhadap dirinya sendiri karena udah menentang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kasih sayang ini akan wujud ketika seseorang beragama dengan baik. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya, kita kalau orang tidak beragama, tidak tahu aturan, bagaimana mungkin akan timbul rasa kasih sayang dan empati? Karena tidak dipelajari, tidak ada rasa dalam dirinya. Tapi ketika dibimbing oleh agama, nah, Masya Allah, itu menjadi sebab pertama seseorang bisa memiliki persatuan. Contoh kecil, saya dengan Kang Bahri dan sahabat-sahabat MK, kita sama-sama alhamdulillah beragama Islam gitu. Terus kita sama-sama menginginkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana umat Islam ini terhindar, terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Generasi-generasi muda saat ini itu terhindar dari LGBT, terhindar dari narkoba. Nah, ketika ada agama yang menjadi pondasi utama, karena bentuk kasih sayang kita kepada generasi berikutnya, itu otomatis kita akan bersatu. Bagaimana caranya agar LGBT ini tidak ada di Indonesia? Bagaimana agar generasi muda ini terjauh dari minuman keras, terjauh dari narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini lebih jauhnya seperti itu. Maka dari itu penting sekali untuk mewujudkan persatuan ini, yaitu dilandasi dengan agama. Nah, yang kedua itu kita akan bahas setelah jeda informasi berikut ini. Kita kembalikan lagi ke sahabat kita Kang Bahri.
1: Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MK, pembahasan kita dalam kitab Taisir Al-Khalaq, pembahasannya adalah Al-Ulfah, yaitu persatuan, yang tentunya juga penting untuk dihadirkan bagi diri kita ya sahabat MK, selaku manusia atau makhluk sosial nih sahabat MK, yaitu sifat yang mendorong jiwa sahabat MK manusia untuk selalu cenderung dekat dan rukun kepada sesama dengan landasan kasih sayang, yang mudah-mudahan juga ini menjadi pengantar di kebersamaan malam hari ini berkaitan tentang al-ulfah ini sahabat MK. Dan tadi ada 5 faktor yang baru dihadirkan, satu faktor sahabat MK yaitu agama. Insya Allah nantinya di termin kedua kita akan lengkapkan kembali bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda juga di malam hari ini yang sedang menyimak sahabat MK, dapat juga ikut bergabung serta berinteraksi. Bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan. Anda dapat langsung manfaatkan saja di malam hari ini layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali di termin selanjutnya ataupun juga di termin yang kedua sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 tahun, MK FM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
8: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
9: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
10: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
11: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
12: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, di malam hari ini Anda masih bersama kami tentunya dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak. Dan di malam hari ini masih menyambung pembahasan kita sahabat MK dalam kitab Taisirul Khalaq, pembahasan berkaitan tentang Al-Ulfah atau persatuan sahabat MK. Di malam hari ini juga kita masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan tentu juga kami masih mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, masih banyak waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah atau persatuan. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan faktor yang pertama ya Ustadz, yaitu agama. Nah, faktor selanjutnya ini lengkapnya seperti apa Ustadz?
1: Baik Kang Mari, sahabat TMK, kita sama-sama melanjutkan dari apa sih faktor-faktor yang menunjang bagi kita agar memiliki persatuan ini. Sesuai dari yang disampaikan oleh Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq, yang kedua, wathaniha an-nasabu, yang keduanya itu adalah nasab, keturunan. Kenapa keturunan ini menjadi faktor seseorang menjadi bersatu? Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia yahnu akan selalu terpaut hatinya ala aqaribihi, kepada saudara-saudaranya. Wa yatawaddadu, dan akan mencintai itu insan ilaihim, kepada itu aqarib. Ketika kita memiliki saudara, tentu itu beda rasanya dengan kita memiliki tetangga yang bukan saudara. Ketika seseorang bersaudara, rasa saling mencintainya itu akan bertambah. Meskipun kadang ada istilah sahabat itu akan lebih membela daripada kerabat. Sahabat itu kan orang lain, kerabat itu adalah saudara sendiri gitu. Justru kadang-kadang yang membela ketika dalam keadaan terpuruk itu adalah sahabat gitu. Tapi sejatinya seorang kerabat, saudara itu seada pertengkaran sehebat apapun gitu, tetap itu tidak akan terpisah ikatan persaudaraannya.
0: Yeah.
1: Kalau persahabatan ada hianat satu sama lain, udah terputus itu. Tapi kalau saudara itu tidak akan pernah terputus. Nah, ini menjadi gambaran penting betapa penting sekali kita ini saling mencintai, saling menyayangi dengan kerabat, yaitu saudara-saudara. Jadi istilahnya aqarib ini adalah saudara-saudara kita gitu.
0: Ya.
1: Meskipun kadang ya kerabat itu kadang jengkel juga seperti itu ya. Tapi ya, sejatinya itu kerabat, saudara kita pasti senantiasa mendoakan hal-hal yang terbaik untuk saudaranya. Maka dari itu nasab ini menjadi salah satu faktor bagaimana seseorang untuk mudah dalam bersatu. Kenapa ini dijadikan oleh Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, nasab ini, keturunan ini menjadi faktor mendorong seseorang untuk bersatu? Nah, Karena selain tadi mereka saudara ini suka saling kasih sayang, saling mencintai satu sama lain gitu ya. Dalam artian senantiasa berbuat kebaikan, wa yakufu al adza anhum, senantiasa saudara itu menolak dari berbuat kejahatan gitu. Ketika ada saudaranya yang disakiti pasti akan membela tuh. Kang Bahri misalkan ditakdirkan punya saudara banyak. Ada salah satu anggota keluarga yang disakiti oleh orang lain. Otomatis akan dicari, akan diklarifikasi siapa yang salah, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau orang lain yang salah, otomatis pasti akan membela gitu. Nah, ini contoh kecilnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahima idza tamassat ta'atafat." Sesungguhnya persaudaraan ketika kita saling berjumpa, saling silaturahmi, ta'atafat, maka akan saling mencintai. Nah, di sini pun berarti ketika kita sudah senasab nih gitu ya. Nah, di situ kita harus ada momentum yaitu silaturahmi, berjumpa, bertemu gitu. Jangan sampai ya senasab tapi enggak pernah silaturahmi gitu ya. Enggak pernah saling jenguk gitu. Ini banyak sekali keutamaan dari silaturahmi ini sendiri sehingga selain menumbuhkan rasa ukhuwah, rasa kekeluargaan yang lebih dalam, silaturahmi ini tazidu fil umri wa tazidu fil rizki, menambah usia dan menambah terhadap umur gitu. Kadang-kadang kalau sekeluarga aja gitu ya, jarang dikunjungi, jarang silaturahmi, perspektifnya dia tuh masih ngaku nggak saya itu saudaranya gitu. Kayaknya saya saudara anak tiri gitu, misalkan, atau yang tersisihkan. Nah, jangan sampai ada kata seperti itu. Justru dengan nasab ini gitu ya, itu akan sangat-sangat kuat menjadi faktor seseorang bersatu. Karena selain juga bersatu tadi dalam agama, dan ini pun dikuatkan dengan satu nasab, satu keturunan. Kita contohlah Kang Bahri ya, sekolah-sekolah gitu ya, terus pondok-pondok pesantren, pendiri-pendiri pesantren. Itu kalau kita coba selidiki gitu ya, kita bersilaturahmi. Kadang-kadang itu pesantren A dengan pesantren B itu semuanya saling berkaitan. Saling bersaudara ternyata itu. Masya Allah, sehingga saling menguatkan lo di pondok pesantren ini. Kita saja di sini ya, di pesantren Darut Tauhid. Terus silaturahmi ke pesantren, oh ternyata masih ada ikatan-ikatan gitu ya. Dengan pesantren yang ada di sekitar kita aja gitu. Nah, ini Masya Allah, tentunya luar biasa sekali dengan nasab ini. Terus apalagi semuanya nasabnya soleh-solehah gitu ya, soleh ataupun solehah dan senantiasa taat kepada Allah, itulah yang akan menjadi faktor penunjang besar dalam persatuan ini. Selanjutnya, wathalithuha al-musoharoh. Yang ketiga itu adalah musoharoh. Musoharoh itu kalau bahasa Sundanya mah mitoha gitu ya, Kang Bahri tahu mitoha. Mertua, mertua ya, mertua. Nah, musoharoh ini menjadi juga faktor untuk persatuan. Kenapa? Li'annal insan idza ahabba irsahu ahabba kullaman yantami ilaiha. Ketika manusia mencintai istrinya. Kang Bahri sudah nikah, Kang Bahri ya?
0: Belum, Ustaz.
1: Oh, belum. Masya Allah, sahabat MP ini, Masya Allah. Mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya Kang Bahri. Amin.
0: Amin, amin. Ya Allah.
1: Ketika manusia mencintai istrinya, otomatis dia akan mencintai terhadap man yang tami ilaiha, orang-orang yang berkaitan dengannya, kakaknya, adiknya, saudaranya, bibinya, pamannya, semuanya akan dia cintai, dalam artian akan dia berbuat baik gitu. Nah, A menikahi kepada B. B ini punya saudaranya. Si ini yang tadinya mencintai pada B, nah, dengan menikahi tersebut, maka dia mencintai kepada yang lain, yang lainnya. Nah, ini kan apa, dari musoharoh, dari mertua ini, nah, dalam fikih itu istilahnya tidak ada istilah mantan mertua gitu. Misalkan seseorang menikah dengan fulanah, tiba-tiba Allah takdirkan bercerai gitu. Ya meskipun dengan istrinya bercerai, tapi dengan orang tua istrinya tersebut tidak ada mantan mertua gitu. Tetap saja ila yaumil qiyamah adalah mertuanya, seperti itu. Kalau istrinya, ya mantan istrinya, seperti itu. Wah, karena saking kuatnya ini persatuan bil musoharoh, dengan mertua seperti ini. Karena dulu juga ada kisah nih, Kang Bahri. Dulu itu ada namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, Khalid bin Yazid ini adalah orang yang tidak disukai oleh keluarga Zubair. Suatu saat Khalid bin Walid menikahi dari keluarga Zubair ini sendiri, yang tadinya keluarga apa, keluarga Zubair ini tidak suka dengan Khalid bin Walid gitu ya, Khalid bin Yazid gitu, bin Muawiyah. Tiba-tiba ketika Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini menikah kepada keluarga Zubair, pasoru ahabba khalqillahi ilayya gitu. Maka mereka itu menjadi mencintainya gitu ya, mencintai kepada Khalid bin Yazid ini. Nah, ini masya Allah ya, sudah terbukti, teruji dari para sahabat terlebih dahulu, bahwasanya ketika ada permusuhan gitu ya, ketika ada orang yang tidak suka, ternyata dengan musoharoh ini, dengan mertua ini, ternyata saudara gitu, menjadi saudara, masya Allah.
0: Yeah.
1: Itu sehingga menjadi memperkuat persatuan. Selanjutnya sahabat MQ, yang keempat, warabiuha albirru, yang keempat itu adalah berbuat kebaikan. Setelahnya tadi kita berusaha agamanya diperkuat, terus dilanjutkan dengan nasab gitu ya, nasab yang soleh dan solehah, terus dilanjutkan dengan yang ketiga adalah persatuan dengan musoharoh mertua gitu ya, dan yang keempat itu dengan terus berbuat kebaikan. Apa itu kebaikan? Wahuwa al ihsanu ilan nas, kebaikan itu adalah berbuat baik kepada manusia. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, ada kafir, ada muslim, ada muslim, ada non muslim gitu, ada tua, ada muda. Berarti ihsan di sini, kita selaku umat muslim diwajibkan harus berbuat baik kepada manusia, baik itu muslim ataupun non muslim gitu. Tentunya ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu biasa, yang luar biasa itu bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ada syair menyatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insan ihsan. Ahsin, berbuat baiklah kamu, ilan nasi, kepada manusia, tasta'bid, maka akan luluh apa kulubuhum hati-hatinya. Fatola mastambada, maka tatkala engkau berbuat tatkala luluh gitu ya hati manusia ya ihsanun, maka akan berbuat kebaikan. Jadi luluhkan hatinya gitu. Luluhkan hatinya dengan apa? Dengan berbuat baik. Karena kalau udah luluh hatinya, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan dihadirkan oleh orang-orang tersebut dan persatuan akan terwujud. Yang kelima, wa khamisuha al akho. Yang kelima itu adalah persaudaraan. Kama akho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor, sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, wal ansor, dan sahabat ansor, yaitu sahabat-sahabat yang menyambut kedatangan muhajirin di kota Madinah. Untuk apa mempersaudarakannya Rasul antara muhajirin dan ansor? Litakwa, agar supaya kuat robitotuhum, tali persaudaraannya. Watazida ulfatuhum, dan agar semakin bertambah persatuannya. Nah itu lima faktor, lima hal yang perlu kita renungi, perlu kita amalkan agar persatuan ini bisa terus tetap terjaga sebagaimana kita pesan yang disampaikan Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq. Baik, itu Kang Bahri yang dapat disampaikan pada segmen kedua ini. Insya Allah akan dilanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda informasi berikut ini.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dihadirkan kembali pembahasannya di malam hari ini berkaitan tentang al-ulfah atau persatuan. Yang tadi sudah disampaikan sahabat MK, faktor yang menunjang persatuan. Tadi ada lima yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama adalah agama, lalu kedua adalah nasab, ketiga adalah musoharoh atau mertua sahabat MK. Selanjutnya poin keempat adalah berbuat kebaikan, dan terakhir faktor kelima adalah persaudaraan. Ini mudah-mudahan jadi pemahaman baru juga bagi kita sahabat MK berkaitan tentang al-ulfah atau persatuan dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq di pembahasan di termin yang kedua sahabat MK. Insya Allah nanti kita juga akan sambung kembali di termin yang ketiga. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tentang al-ulfah ini sahabat MK, yaitu persatuan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini melalui WhatsApp MK FM, juga di SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Insya Allah nanti kita akan sambung dan juga sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MK FM. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MKI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 20:56 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Di sesi yang terakhir dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak. Dan juga tentunya di malam hari ini masih berbincang berkaitan tentang Al-Ulfah atau juga persatuan, sahabat MK, dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq. Dan juga di malam hari ini juga kita masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami juga masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, masih ada kesempatan waktu. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini di sesi yang terakhir. Apakah ada poin yang ingin dilengkapkan kembali, Ustadz, dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq berkaitan tentang Al-Ulfah atau persatuan ini, Ustadz? Atau kita langsung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung?
1: Ya. Baik, Kak Mahri, mungkin sedikit sebelum menyapa sahabat MK yang baik menyimak pada kesempatan malam yang berbahagia ini, apa sih goal keutamaan dari persatuan itu sendiri, gitu ya. Tadi faktor-faktornya ada 5, sudah kita bahas. Apa keutamaan dari kita bersatu dan bersatu ini? Nah, ini wa amma fadlul ulfati, adapun keutamaan dari persatuan itu fal ifadatu, itu pasti akan memberikan faidah luar biasa. Wal istifadah, dan kita pun akan mengambil faidah, diberikan faidah dan mengambil faidah. Ifadah dan istifadah. Dalam artian, dari persatuan ini akan muncul kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan akan ada orang-orang yang mengambil faidah dari persatuan-persatuan ini. Bukan hanya faidah untuk dirinya, tapi juga akan berfaidah bagi orang di sekitarnya. وَتَعَوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ketika bersatu akan saling tolong-menolong, alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika tastaqimu al ahwal. Maka dengan hal tersebut, ketika sudah bersatu, ketika sudah memberikan faidah dan bisa diambil faidahnya, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling tolong-menolong dalam ketakwaan, tastaqimu al-ahwalu wa ta'tadilul umur, maka

0: tetap perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu adil, perbuatan itu seimbang. Adil dalam artian menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil bukan berarti sama, tapi adil adalah menempatkan sesuatu pada sesuatu tersebut. Contoh gini, adil itu. Ada seseorang memiliki anak tiga. Yang satu dikasih, yang satu masih usia TK. Yang kedua sudah usia SD. Dan yang ketiga sudah usia SMA misalnya. Ketika orang tua memberikan keadilan kepada ketiga anaknya itu, tidak semestinya semuanya sama dikasih uang jajan. Misalkan yang TK dikasih 50.000, yang SD dikasih 50.000, yang SMP dikasih 50.000. Ketika orang tuanya ada untuk memberinya uang tersebut dan disamakan, saya rasa itu bukan adil. Maka adil itu bukan berarti sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kiranya pantasnya untuk usia TK, ya dikasihlah 15.000 misalkan. Untuk usia SD dikasihlah 20.000 misalkan. Untuk usia SMA gitu, karena ada tugas dan lain sebagainya. Dan itu pun kayaknya cocok lah kalau dikasih dengan uang 30.000. Nah, maka ketika seseorang sudah bersatu, di situ akan timbul suatu perbuatan-perbuatan yang adil, perbuatan-perbuatan yang istiqomah, yang dianggap baik. Maka dari persatuan ini sendiri, banyak sekali hal yang mendorong untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu dan berpeganglah kamu bihablillah dengan tali agama Allah, jami'an dengan semuanya, wala tafarraqu dan janganlah engkau berpisah. Ae di sini wala tafarraqu, ae wala takhtasamu, jangan engkau bermusuhan. Dalam artian harus saling bersatu. Mari sahabat MK dimanapun berada, tentunya lingkup kita ini yang di kantor yaitu miniatur masyarakat, yang di kelas adik-adik yang sedang belajar itu pun miniatur di masyarakat. Organisasi belajar berorganisasi bagaimana mempersatukan bukan memecah belah. Di keluarga berusaha untuk menjadi pribadi yang pemersatu ya, tidak menjadi pemecah belah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu dan jangan berpecah belah. Karena sesungguhnya keutamaan-keutamaan dari persatuan ini tentunya amat sangat luar biasa. Begitu Kang Bahri yang dapat disampaikan nih sebagai pelengkap di materi kita pada malam hari ini terkait Al-Ulfah, kajian dari kitab Taisirul Khalaq ini.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah dilengkapkan pembahasannya di malam hari ini. Dan nampaknya kita langsung sapa saja sahabat MK yang sudah bergabung ya Ustaz, yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya di malam hari ini. Baik, izin menyampaikan pertanyaan Ustaz dari sahabat kita di malam hari ini. Ada dari hamba Allah Ustadz di nomor 0859 sekian sekian di malam hari ini, tidak menyebutkan namanya. Ustadz, bagaimana menasihati kakak yang sedang ada masalah dengan istrinya, Ustadz? Karena sahabat kita ini menyampaikan canggung atau takut salah sikap. Mungkin barangkali bisa diberikan solusi dan juga jawabannya, Ustadz, di malam hari ini dari hamba Allah yang bertanya. Silakan, Ustadz. Baik. Baik, nampaknya kita ada kendala komunikasi sahabat MK di malam hari ini dan kita akan coba terhubung kembali bersama guru kita, Ustadz Olis Abdul Khalis. Dan baik, izin Ustadz, apakah suara dari studio MK FM Bandung sudah tersimak kembali?
0: Alhamdulillah, kamari jelas.
1: Baik, alhamdulillah. Izin menyampaikan kembali Ustadz pertanyaan dari sahabat kita di malam hari ini, sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz.
0: Siap, Kang Mari. Siap.
1: Ada dari hamba Allah Ustadz di malam hari ini di nomor 0859 sekian sekian yang bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana menasehati kakak yang sedang ada masalah dengan istrinya? Karena sahabat kita ini canggung atau takut salah sikap Ustadz. Mohon solusi dan juga jawabannya. Terima kasih Ustadz.
0: Ya, Masya Allah, tentunya tadi dalam persatuan ini ada yaitu nasab. Ini kakak ya. Berarti bagaimana agar nasabnya ini, keturunannya ini agar senantiasa dalam kebaikan. Sebenarnya yang ditanyakan barusan bagaimana cara agar seseorang tersebut kebaikannya bisa terus terjaga gitu, sehingga tidak ada permusuhan. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innar rahima idza tamassat ta'attafat. Sesungguhnya persaudaraan ketika saling bertemu, misalkan kakak mengunjungi kepada adik, adik pun berusaha mengunjungi kepada kakak, baik itu kakak ipar ataupun kakak kandung sendiri. Misalkan tadi ada permasalahan ya, coba dikunjungi silaturahmi, maka di situ sabda Rasul ta'attafat, maka akan saling mencinta. Mungkin langkah yang pertama yaitu adalah bagaimana menyambung persaudaraan ini dengan berkunjung terlebih dahulu gitu. Berkunjung, niatkan dengan baik, niatkan untuk menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Niatkan silaturahmi yang disabdakan Rasul, tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Dan niatkan silaturahmi untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu saja yang pertama, langkah awal itu coba resep yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu innar rahima idza tamassat ta'attafat. Sesungguhnya persaudaraan ketika saling berkunjung, saling bersilaturahmi itu menimbulkan rasa kasih sayang, rasa saling peduli antara satu sama lain. Mungkin itu Kang Bahri.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban dan juga solusi bagi sahabat kita dari hamba Allah yang bergabung dan juga bertanya di malam hari ini Ustadz. Lalu selanjutnya kita kembali sapa Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung juga menyampaikan berbaginya Ustadz di malam hari ini. Ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang Ustadz. Sahabat kita ini menyampaikan pengalamannya Ustadz yang pernah dibully oleh orang-orang di sekitarnya sampai sahabat kita ini tidak dapat menahan rasa emosinya dan pernah sampai tidak sadarkan diri karena kolaps Ustadz. Dan disampaikan juga menuntut orang itu agar segera meminta maaf di hadapan sahabat kita ini dan anggotanya. Namun dibalik setiap kejadian pasti ada hikmah di dalamnya. Dan pertanyaannya Ustadz, apa saja kiat-kiat untuk sahabat kita ini Ustadz, menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi pada sahabat Denny di Kebon Gedang. Mungkin ada kiat-kiatnya Ustadz ketika mungkin sering dirundung ataupun juga dibully ya Ustadz. Bahasanya, bagaimana kiat-kiatnya Ustadz ketika kita tidak melampiaskan emosi dan menjaga persatuan? Silakan Ustadz.
0: Siap. Tersimak jelas, Kang Bahri?
1: Alhamdulillah, sudah tersimak Ustadz.
0: Alhamdulillah. Di sini pun, ini saya langsung miris ya, mendengar pembulian-pembulian tersebut gitu. Tentunya ini yang tidak diharapkan. Saya yakin tidak akan ada orang tua yang menerima anaknya dibully. Dan ini harus kita sama-sama pahami bahwasanya pembulian itu tidak dibenarkan. Pembulian itu merusak. Bisa merusak terhadap mental, merusak terhadap fisik dan juga psikis seseorang. Maka dari itu, bagaimana mungkin kiat-kiat agar kita terus bersatu ya. Tapi ini orangnya terus membuli seperti itu. Ya, yang pertama kita menjauh terlebih dahulu. Cari sahabat atau teman-teman yang senantiasa berbuat baik. Dan di sini dalam tadi persatuan itu adalah yang keempatnya itu faktornya adalah albirru, berbuat kebaikan. Wahuwa al-ihsanu ilan nas, yakni berbuat baik kepada manusia. Otomatis berbuat baik ini manusianya itu banyak ya. Entahkah orang tersebut yang menyakiti terhadap diri kita.
1: Iya. Yeah.
0: Entah orang yang berbuat baik kepada kita, entah itu di atas kita usianya, entah itu di bawah kita usianya. Yang pasti agar kita bisa bersatu adalah terus berbuat baik kepada manusia. Tentunya kita pun negara hukum ya. Sebetulnya kalau dari kepolisian itu saya pernah menyimak, ketika ada hal yang tidak disukai gitu, merasa tertindas, terintimidasi, itu sudah termasuk ke dalam hal yang bisa dilaporkan.
1: Nah.
0: Dan itu bisa dipenjarakan gitu. Misalkan membuli dengan kata-kata tidak terima, lapor ke polisi, itu bisa ditangkap si pelaku pembulinya itu. Nah, ini terlepas dari hukum gitu ya. Maksudnya karena setiap perbuatan itu tentu ada balasannya gitu. Nah, bagi kita menyikapinya bagaimana nih ketika ada orang yang ternyata membuli terhadap kita yang tadi menjauhi, tetapi apakah kita harus melawan? Jangan. Jangan dilawan. Kalau kita sama-sama membuli berarti sama saja. Tapi kita berusaha al-ihsanu ilan nas. Terus kita mah berbuat baik. Tapi tadi ketika memang sudah betul-betul ini dengan berbuat baik dia tidak berubah dan lain sebagainya, laporkan saja gitu. Mungkin kalau di sekolah, kalau udah di luar dan lain sebagainya, laporkan saja ke pihak yang berwajib gitu. Nah, itu dulu saya pernah menyimak. Kalau misalkan itu membuli ini bahaya sekali gitu. Jadi bisa dilaporkan ke polisi ya. Kalau nanti dibully gak terima, lapor aja ke polisi. Yeah. Jadi ambil semua polisi itu ya, bully-bully.
1: Yeah,
0: biar jera. Jangan sampailah. Ini sangat dirisaukan juga gitu. Ketika ada orang tua saja mendengar, oh di pesantrennya ada bully ya misalkan gitu ya. Yeah. Itu berpikir-pikir lagi tuh untuk anaknya masuk ke pondok pesantren gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, Masya Allah, tentunya bagi kita secara sekuat mungkin berusaha untuk terus berbuat baik meskipun orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita. Itu. Meskipun itu perlu perjuangan, tetapi itulah hal yang terbaik, yang itu justru orang tersebutlah yang menang, bukan yang malah melawan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah keterlaluan, kita negara hukum, sampaikan saja kepada pihak yang berwajib. Di sekolah ada bagian kesiswaan gitu ya, dan berlanjut bisa dimusyawarahkan. Mudah-mudahan tidak ada pembulian lagi dan tidak ada orang yang dipenjara gara-gara ngebully. Amin ya Allah ya
1: Rabbi. Amin, amin ya Allah ya Rabbi. Amin. Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi dan juga jawaban untuk sahabat kita, sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini, karena juga kita sudah berada di penghujung kebersamaan, ada dari sahabat Asep dari Sumedang yang bertanya, Ustaz, Ustaz, saya pernah berbeda paham karena perbedaan pendapat masalah fikih. Tentunya ini menjadi hubungannya kurang baik, Ustaz. Apakah ada sikap terbaik ketika kita mendapatkan perbedaan masalah fikih bersama saudara kita, Ustaz? Terima kasih.
0: Siap. Masya Allah, tentunya ini ketika sesuai masih dengan syariat, ya tidak jadi pertentangan yang lebih serius gitu ya. Sebab dalam kaidahnya ikhtilaful usul takhtaliful furu'. Ketika berbeda dalam asal maka akan berbeda ke dalam cabangnya. Sebagaimana kita ketahui kan dalam memutuskan suatu hukum fikhiyah itu ulama pun terjadi beberapa pendapat. Tentunya imam mazhab pun yaitu yang mudawan, yaitu mudawan itu dalam artian dibukukan. Nah, itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah gitu. Nah, itu kenapa katanya tidak langsung sahabat? Kenapa tidak langsung ke Sayyidah Aisyah istri Rasulullah? Rujukannya kenapa malah ke empat imam mazhab ini gitu ya. Ya, karena alasannya adalah mudawan gitu, terbukukan, tercatat gitu. Bukan berarti Sayyidah Aisyah bukan seorang mujtahidah. Mujtahidah beliau, para sahabat seorang mujtahid. Tapi karena tidak mudawan itu. Nah, tapi disusun nih oleh ulama imam mazhab ya, imam mazhab, Imam Syafi'i, terus imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki ya. Nah, ini tentunya jelas terjadi ikhtilaf dalam furu'iyah, terjadi ikhtilaf dalam masalah fikih, dan tentunya itu udah masyhur di kalangan organisasi Islam. Organisasi Islam kan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis. Nah, itu ada PUI ya. Nah, ini tentunya mereka ada aja gitu ya yang kadang berbeda dalam masalah fikihnya. Tetapi apakah perbedaan itu menjadi permusuhan? Ah, tidak. Kita jadikan perbedaan itu bagaimana kita saling menghargai satu sama lain gitu. Misalkan ketika ada perbedaan dari segi fikhiyah, terus kita ingin menggali bagaimana, dari mana landasan dan dalilnya, ya kita gali gitu, tanpa harus berdebat, malah saling berjauhan misalkan, atau yang tadinya ke masjid sama jadi beda masjid gitu ya, jadi nggak mau berjamaah bareng, nggak menjadi seperti itu. Coba ketika ada perbedaan antara A dan B, kita ingin mengetahui referensinya. Coba itu menimbulkan dorongan untuk kita terus menggali ilmunya.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Jadi bukan malah menjustifikasi, menyalahkan satu sama lain gitu. Apalagi misalkan menyalahkan di mimbar-mimbar. Oh,
1: Iya.
0: golongan A, ABC gitu ya. Pemahaman
1: Iya.
0: sebut ABC. Dan justru itu hemat saya, Kang Bahri ya, sahabat MQ. Justru ketika Mas membahas masalah furu'iyah, menyalahkan lain di mimbar, bukan di majelis diskusi, itu yang akan menjadi gejolak di masyarakat. Tapi bagaimana digali dalam forum diskusi untuk saling memahami gitu ya. Dan bagi kita ketika ada perbedaan itu bukan menjustifikasi, oh khawatir saya yang belum tahu ilmunya gitu. Kenapa orang lain melakukan seperti itu? Coba cari referensi. Nah, gitu aja ya. Mudah-mudahan ikhtilaf umat ini menjadi rahmat gitu ya. Perbedaan di antara umatku kata Nabi itu menjadi rahmat, bukan menjadi pertengkaran. Meskipun tidak dipungkiri ya, di lapangan gitu ya, di masyarakat kara-kara beda ini jadi berpecah dan lain sebagainya. Kita ambil baiknya, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ pun kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Misalkan Kang Bahri, ayo ikut saya untuk jadi ABC dan lain sebagainya, tidak.
1: Iya.
0: Itu kita salinglah moderat ya, menjadi rahmatan lil alamin. Dan tentunya tidak keluar dari koridor syariat Islam. Mudah-mudahan juga tentunya kalau di Indonesia sendiri kan masyhur masyarakat Indonesia bermadhabkan madhab Imamuna Asy-Syafi'i. Kalau misalkan hari ini saya bermadhab Imam Syafi'i, besok Imam Maliki, besok Ahmad bin Hanbal gitu ya, besoknya lagi Imam Abu Hanifah, boleh nggak? Boleh banget gitu. Kalau bisa mencerna dan memahaminya gitu ya. Tapi ini sebagai kehati-hatian, jangan sampai kita talfik gitu. Talfik itu mengambil yang baiknya aja dari keempat imam mazhab ini. Nah, ini baik diambil, gitu. Yang buruknya enggak. Maksudnya yang buruknya itu yang memberatkan gitu, hukum yang memberatkan enggak, hukum yang ringannya diambil. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, itu talfik. Nah, tentunya ini masya Allah, mudah-mudahan kita bersatu ya dalam ukhuwah Islamiyah, tidak ada perdebatan, tidak ada perbincangan di belakang gitu ya. Ketika ada perbedaan, coba kita cari referensi dan dijadikan bahan diskusi, bukan untuk bahan caci maki ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah.
1: Baik, masya Allah. Terima kasih juga Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi sahabat kita, sahabat Asep dari Sumedang yang sudah bergabung dan juga bertanya di malam hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan Ustadz, di akhir barangkali bisa dikuatkan kembali tema bahasan kita di malam hari ini, yaitu Al-Ulfah, persatuan dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq. Silakan Ustadz.
0: Masya Allah, sahabat MQ, tentunya ini meluas sekali ya dalam persatuan ini. Bagaimana kita bersatu dalam menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, dan tidak ada lagi saling menyalahkan satu sama lain, merasa golongannya paling benar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah ketika ada yang tidak tahu, kita mencoba untuk menggali referensi dan dalilnya. Karena di sini pun yang menjadi faktor persatuan itu yang pertama tadi adalah agama. Bagaimana ini betul-betul kita agama Islam ini menjadi naungan bagi kita, bukan hanya kita bersatu di dunia, tapi kita bisa bersatu di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersatu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu nasab. Yang ketiga itu adalah dengan musoharoh, atau persatuan dengan hubungan mertua ya. Selanjutnya yang ketiga adalah karena mertua, Dan yang keempat itu selalu berbuat baik kepada manusia. Baik itu berbuat baik kepada kitanya ataupun tidak berbuat baik kepada kita. Nah, tadi sudah kita sama-sama bahas, intinya berusaha sekuat mungkin untuk kita berbuat baik kepada manusia. Dan yang kelima adalah mempersaudarakan, itu ya, persaudaraan. Sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, ini sahabat Hengki, mari kita sama-sama jaga persatuan ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Demikian yang dapat disampaikan. Banyak maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas kesempatannya Kang Bahri dan sahabat MK. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Olis Abdul Kholis, santri karya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid, sekaligus informasi di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid. Alhamdulillah, di tahun ajaran 2026-2027 masih membuka untuk santri misalkan pindahan ataupun santri baru. Insya Allah sebentar lagi, sepekan lagi akan masuk ke pondok. Bagi sahabat-sahabat yang ingin memondokkan putra-putrinya di Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid, bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Terima kasih banyak, maaf bila ada salah-salah kata. Khudma sofa, ambil yang baiknya. Wada' makadar, tinggalkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan juga menjadi pahala jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu di malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah ataupun juga persatuan dalam kitab Taisirul Khalaq. Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis. Mari juga kita doakan bersama guru kita agar senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia ya sahabat MK, pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang Al-Ulfah ataupun juga persatuan, yang dimana adalah sikap yang menghadirkan rasa dekat, nyaman, bahagia dan saling mencintai sehingga seorang merasa senang untuk bertemu, berkumpul dan menjalin hubungan baik dengan orang lain karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tadi disampaikan oleh guru kita beberapa faktor yang menguatkan Al-Ulfah ini ataupun juga persatuan, diantaranya adalah agama, selanjutnya itu nasab, ketiga adalah musaharah ataupun juga mertua ya sahabat MK. Lalu di poin selanjutnya ada berbuat kebaikan, karena dengan kebaikan akan menumbuhkan kasih sayang dan juga kedekatan. Dan terakhir adalah persaudaraan, yang dimana tadi disampaikan oleh guru kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini mengingatkan kita bahwa persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan ya, melainkan juga menyatukan hati di atas iman, akhlak yang baik dan juga tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung, tadinya menyampaikan atensi pertanyaan berbaginya juga di malam hari ini. Ada sahabat kita yang tadi tidak menyebutkan namanya dari hamba Allah. Lalu juga ada sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Asep dari Sumedang, terima kasih yang sudah bergabung juga. Dan juga sahabat MK yang di malam hari ini juga menyimak melalui live TikTok. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi ikhtiar kita bersama ya sahabat MK dalam menambah pemahaman ilmu kita berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini. Insya Allah sahabat MG, di kesempatan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 Morotal Pilihan Malam yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Karena nantinya sahabat MG, Morotal Pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami putarkan ataupun juga kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai Ruang Dengar Anda di waktu istirahat di malam hari ini, sahabat MK. Dan juga bisa jadi teman murojaah Quran yang nantinya menjadi pilihan terbanyak. Kami akan hadirkan sahabat MK di murotal pilihan yang pertama, ada Quran Surat Al-Haqqah. Lalu selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-An'am. Dan terakhir sahabat MK di Morotal pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Saba. Silakan sahabat MK di malam hari ini Anda dapat langsung ikut bergabung menyampaikan atensi Morotal pilihannya. Nantinya Anda yang sudah bergabung kami sapa. Dan Morotal pilihan terbanyak sahabat MK kami hadirkan dan juga putarkan. Anda dapat langsung sampaikan saja Morotal yang ingin Anda pilih, baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung memilih morotal pilihan malamnya yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK di malam hari ini. Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat ikut memilih melalui polling yang sudah kami hadirkan. Dan bagi Anda sahabat MK juga yang di malam hari ini sedang menyimak melalui live TikTok MKFM Bandung, silakan juga dapat ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Nanti kami akan sapa tentunya selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung dan juga masih membersamai dalam frekuensi 102,7 MKFM di malam hari ini, sahabat MK. Dalam segmen Murotal Pilihan Malam, tentunya masih ada waktu untuk Anda ikut bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Di malam hari ini sudah kami hadirkan 3 murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan ya sahabat MK, dan dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, kami akan hadirkan kembali 3 murotal pilihan malam agar tentunya Anda dapat ikut bergabung memilih satu di antara 3 murotal pilihan malamnya. Di pilihan yang pertama, sahabat MK, ada Quran Surat Al-Haqqah. Lalu selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua, ada Quran Surat Al-An'am. Dan terakhir, sahabat MK, di murotal pilihan nomor yang ketiga, ada Quran Surat Saba. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya di malam hari ini. Satu di antara 3 murotal pilihan malam, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat bergabung memilih murotal pilihan malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga di malam hari ini, sahabat MK, silakan.

Baik, kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihan malamnya. Yang pertama ada dari sahabat Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan yang sudah menyampaikan murotal pilihannya. Kalau dari Kang Irfan Sugiri, di murotal pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-An'am. Baik, terima kasih Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan murotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi di malam hari ini sudah menyampaikan pilihannya, yaitu di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di malam hari ini sudah ikut menyampaikan pilihannya. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung juga. Ada sahabat Ibu Pipih dari Cianjur Selatan nih, Masya Allah, bergabung juga di malam hari ini menyampaikan murotalnya. Kalau dari Ibu Pipih memilih di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-An'am. Baik, terima kasih Ibu Pipih dari Cianjur Selatan sudah bergabung juga menyampaikan murotal pilihan malamnya. Selanjutnya sahabat MK, kita kembali juga sapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp MK FM. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya. Lalu juga kita sapa sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok kami. Ada dari sahabat Deden Yazid yang bergabung dari Gunung Halu menyampaikan pilihannya di Quran Surat Saba. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Deden. Lalu juga kita sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan murotal pilihannya. Ada sahabat Masripah 06 yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-An'am. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Lalu juga kita kembali sapa sahabat MK yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat Andri Safitri yang di malam hari ini memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Lalu juga menyampaikan selamat beristirahat untuk semua pendengar di malam hari ini, Masya Allah. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, di malam hari ini Allah izinkan kita untuk istirahat dan Allah hidupkan kembali di esok harinya untuk tentunya mengerjakan segala amanah-amanah kebaikan tentunya. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada satu suara yang bergabung memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Haqqah dan tiga suara memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Kita akan sapa, ada dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan terakhir sahabat MK, dipilih juga oleh Ibu Utik dari Jogja nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung dan baru saja memilih. Di polling ada sahabat Nuryanti yang sudah memilih juga di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Baik, sudah tertebak ya sahabat MK, nampaknya murotal pilihan terbanyak di malam hari ini yaitu jatuh di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Saba. Insya Allah kami akan putarkan dan juga kami hadirkan selepas sajian program inspirasi malam di kesempatan kali ini, yaitu Quran Surat Saba yang akan membersamai waktu istirahat Anda sahabat MK dan juga menjadi teman murojaah tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dimanapun yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi jalan ikhtiar kita dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famin ka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan, dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh, ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, nggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nafsuku yang tidak melihat ke...
0: Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Dalam mendidik jiwaku.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat pagi. Di kebersamaan pagi hari ini, kembali Allah memberikan sebuah kesempatan serta karunia-Nya, sahabat MK, untuk kita memulai kembali perjalanan hidup kita, aktivitas kita, dan juga segala amanah-amanah yang hadir di kebersamaan kali ini, sahabat MK.
1: Karena takutkan siksa.
0: Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak, di tengah rutinitas yang terus berjalan, yang terus kita lakukan, sahabat MK, terkadang kita begitu terbiasa dengan apa yang ada di sekitar kita, sampai pada akhirnya hal-hal yang sebenarnya berharga, sahabat MK, justru terasa biasa. Tentunya seperti kita bangun, beraktivitas, bertemu dengan orang-orang terdekat, lalu juga menjalani hari seperti biasanya yang akan kita jalani di hari ini. Padahal kalau kita renungkan ya, sahabat MK, dan melihat lebih dalam, semua itu adalah nikmat yang Allah titipkan, Allah hadirkan kepada diri kita. Dari sanalah tentunya rasa syukur bisa bertumbuh ketika kita mulai menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan ini tidak selalu kita minta, tetapi Allah hadirkan sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Mari kita tentunya menghadirkan syukur kita kepada Allah

Tentunya senang sekali sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk nantinya kita bersama sahabat MQ menyimak sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MQ. Waktu. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, baik melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung. Dapat Anda kirimkan, sahabat MQ, baik menyampaikan salam silaturahim, menyapa di kebersamaan pagi hari ini, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, sahabat MQ, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat disampaikan di kebersamaan pagi hari ini baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi, sahabat MQ, 0811 224 1027. Tentunya sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, selain Anda dapat menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung melalui radio, kami informasikan juga bahwa sajian program MQ pagi ini dapat juga dapat Anda simak, sahabat MQ, melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube MQ FM yang dapat Anda ketik dan juga cari MQ FM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MQ FM Bandung, di Instagram di @MQFMBandung, dan di live TikTok kami, sahabat MQ, juga dapat Anda cari juga ketikan MQ FM Bandung juga tentunya. Selain itu juga, sahabat MQ, dapat Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MQ FM yang nantinya juga dapat Anda simak langsung juga, sahabat MQ, yang dapat Anda unduh melalui App Store yang tentunya dapat Anda ketikkan langsung MQ FM dan dapat nanti langsung Anda unduh melalui App Store tersebut tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MQ, dapat Anda langsung simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MQ pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir, sahabat MQ, juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Mengganti. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi, 0811 224 1027. Alangkah susahnya mendidik. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MQ. Ini, wahai Tuhan. Sahabat MQ, ayo

0: mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kau dapat bersihkan diri dari.
0: Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Asa tiada lagi semangat.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Selamat menyimak.

senyamannya. Ini terhalang nih sebagian ini, yang belakangnya nggak bisa lihat. Duduklah. Sekarang tidak harus berbaris pada waktu belajar seperti ini ya. Maju sayang. Ini tidak bisa lihat, tidak bisa lihat wajahnya. Selang-seling aja deh. Tidak perlu duduknya baris ya. Silakan diatur. Tidak perlu duduknya baris. Yang paling penting AA bisa kontak mata dengan santri semua. Selang-seling yang nyaman. AA ingin bisa lihat wajah-wajah yang ada. Tidak perlu berbaris duduknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

ilmu yang membuat hati kami yakin kepadamu ya Allah. Ilmu yang mengantarkan akhlak kami akhlak yang mulia. Ilmu yang membuat hidup kami istiqomah. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Amin ya Allah. Jadikan anak-anak ini anak yang soleh. Cerdaskan akal pikirannya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Berikan masa depan penuh berkah ya Allah. Lindungi anak-anak ini dari kehinaan, dari kedurhakaan, dari kejahatan makhluk, dari apapun yang haram. Amin ya Rabbal Alamin. Beruntung yang barusan doanya sungguh-sungguh sehingga doa bisa mengubah takdir. Baik, AA ingin menyegarkan dulu suasana. Tiada prestasi. Bukan tanpa disiplin. Itu yang lalu. Sekarang ada yang lebih bagus. Tiada prestasi tanpa akhlakul karimah. Jadi kalau ditanya tiada prestasi, siapapun pasti gagal, pasti hancur tanpa akhlakul karimah. Ingat baik-baik. Sekali lagi ya anaknya, tiada prestasi tanpa. Bagus. Sekarang pertanyaan kedua, tiada kebahagiaan? Jawabannya sama. Tiada bahagia. Jadi orang-orang yang akhlaknya kurang baik pasti kurang bahagia. Akhlaknya yang tidak baik pasti tidak bahagia. Mengapa? Karena Allah tidak memberikan bahagia kepada amal saleh, hanya kepada iman dan amal soleh. Ingatkan, hayatan thayyibah itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. Ulangi, tiada prestasi tanpa akhlakul karimah. Tidak mungkin. Semua pangkat karir pasti jatuh kalau akhlaknya buruk. Kita lihat tuh, yang ditangkap-ditangkap S1, S2, S3, profesor, jenderal, menteri, gubernur, semuanya hancur karena akhlak. Betul? Jadi kalau mau berprestasi, apa yang paling penting? Akhlakul karimah. Pertanyaan kedua, tiada bahagia. Jadi orang yang bicara jelek, orang yang kasar, orang yang pemarah, orang yang pendendam, pembenci, hilang bahagianya. Sudah capek saja hidupnya tuh, menderita, tidak tenang, galau. Yang ketiga, tiada kemuliaan. Benar. Jadi orang hanya bisa mulia dengan akhlakul karimah. Pegang baik-baik. Siapakah santri yang paling disukai Allah? Gampang. Santri yang paling baik akhlaknya. Nah sekarang tiada akhlakul karimah tanpa, ayo tanpa apa? Tanpa takwa. Nah, jadi gak bisa orang berakhlakul karimah kecuali orang bertakwa. Ulangi, tiada akhlakul karimah yang mantap dong. Tiada akhlakul tanpa takwa. Mantap. Ulangi, tiada akhlakul karimah. Jadi hanya orang yang bertakwa. Kok itu ada orang yang tidak beragama Islam baik sama kucing, baik sama anjing, baik sama pepohonan? Itu baik bukan mulia.
Kalau kepada manusia baik, bagus. Kepada alam baik, bagus. Tapi kalau kepada Tuhannya, penciptanya tidak mau mengakui, tidak mau sujud, maka tidak disebut akhlakul karimah. Paham? Makanya orang yang berakhlakul karimah harus karena takwa. Tiada takwa tanpa tanpa akhlakul karimah, bolak-balik dong. Tiada akhlakul karimah tanpa takwa, tiada takwa tanpa iman dan ulangi, tanpa apa? Jadi mungkinkah orang bertakwa yang kurang iman, yang tidak beriman? Mungkinkah disebut orang bertakwa orang yang tidak iman? Tidak. Mungkinkah disebut orang bertakwa orang yang tidak beramal soleh? Tidak. Tiada prestasi. Ayo semuanya bicara. Tiada akhlakul karimah tanpa takwa. Tiada takwa tanpa iman. Nah, sekarang ada lagi nih, satu lagi harus dihafalkan ya. Tiada iman dan amal soleh tanpa apa? Ayo, siapa yang tahu? Tanpa ilmu dan mujahadah. Wah, ya. Siap? Tiada prestasi. Pokoknya siapa yang tidak serius memperbaiki akhlak, udah nggak ada yang bisa sukses. Tidak bisa. Mungkin ada akademiknya nilainya bagus, tapi bukan sukses. Kenapa sih akhlak? Karena Nabi itu diutus oleh Allah ke bumi. Bagaimana dalilnya? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi berjuang pagi, siang, malam, tidak kenal lelah, bersimbah keringat, bersimbah air mata dalam doa, bersimbah darah bahkan dalam pertempuran. Goalnya manusia memiliki akhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah hidupnya bahagia, mulia. Meninggalnya husnul khotimah. Orang yang berakhlakul karimah di alam barzah kuburnya lapang, enak, nyaman. Ada jendela yang bisa merasakan surga walau belum masuk. Aromanya, keindahannya. Pokoknya di alam barzah enak. Dan ketika di yaumal akhir, orang yang paling dekat dengan Rasul ketika dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi nanti kan dibangkitkan, nah ada yang dekat dengan Rasulullah, itu yang paling mulia akhlaknya. Lalu dihisab, ketika ditimbang, tahu timbangan terberat, timbangan apa? Saum, sholat, ngaji, itu berat. Tapi yang terberat adalah timbangan akhlak. Jadi ada yang ibadahnya pas saja, tidak jelek ya, tapi akhlaknya bagus. Disebutnya orang yang akhlaknya bagus itu digolongkan ahli tahajud dan ahli saum. Walaupun mungkin tahajudnya masih belum hebat, tapi derajatnya sama, terangkat oleh akhlak. Lalu kalau masuk surga bagaimana? Dengar ini. Rasulullah bersabda, aku jamin rumah di pinggiran surga. Surga tapi pinggir juga surga, ya bukan pinggir sungai. Pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan,
walaupun dia benar. Jadi saya gak mau berdebat. Emang tidak boleh debat sama sekali? Boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat, tapi dengan cara yang sopan, baik, tidak emosional, bukan ingin menang-menangan, tapi ingin mendapat kebenaran. Tapi kalau sudah emosional, dah tinggalkan debat. Walau kita benar, loh, nanti gimana dong? Nanti kalau sudah tenang, baru kita bicara baik-baik. Kalau lagi panas, diam. Itu surga loh, di pinggirnya tapi. Aku jamin rumah di tengah surga. Mau? Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Artinya bersih dari bohong dalam segala keadaan. Yang pertama, tidak emosional. Yang kedua, tidak ada munafik, tidak ada bohong. Aku jamin, lihat nih, rumah di tempat tertinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya. Jelas? Makanya ada sahabat Nabi kalau tahajud itu terus saja Allahumma hdini li ahsanil akhlak, minta akhlak yang mulia. Sebab di dunia bahagia, meninggal husnul khotimah, di alam barzah bahagia, nikmat, timbang kit dekat dengan Rasul, timbangan jadi berat, sorga tertinggi. Itulah sukses. Tiada kesuksesan. Suaranya ada yang lemah. Tiada kesuksesan. Tiada kebahagiaan. Tiada kemuliaan. Tiada akhlakul karimah. Orang takwa itu yang bagaimana sih, A? Orang takwa itu yang hatinya yakin ke Allah dan perbuatannya melakukan yang Allah sukai dan tidak mau melakukan yang Allah tidak suka, itu takwa. Sederhana ya. Hati yakin, perbuatannya Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Itu takwa. Sederhana. Kalau orang udah takwa gimana sih? Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ini diantaramu di sisi Allah adalah yang paling pintar. Yang paling pintar bukan? Bukan, jawab. Yang paling pintar? Yang paling gagah? Yang paling terkenal? Yang paling kaya? Yang gelarnya paling panjang? Bukan. Yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling takwa, yang paling yakin, yang paling banyak melakukan yang Allah sukai, dan paling berusaha menjauhi apa yang tidak Allah suka. Apa keuntungan jadi orang takwa? Satu, mulia di sisi Allah. Yang kedua, dengar surat apa ya ini ya? At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa ya, boleh dibangunkan teman yang tidur ya supaya dapat ilmu. Bantu. Mungkin musrif membantu yang ngantuk. Oke, silakan yang ngantuk cuci muka dulu ya. Supaya dapat ilmu. Ada yang bisa bantu kah? Ya. Ya, memang posisinya tidak semua bisa di depan begini. Kalau bisa di depan, maka kemampuan untuk fokus lebih tinggi. Itulah sebabnya pakai TV di belakang ini. Kelihatan enggak ke belakang? Tapi tidak semua
bisa tahan kantuk. Bantu saja karena ilmu ini manfaat, ya. Kalau yang ngantuk sekali silahkan cuci muka, ya. Atau mau di sini dengan ikan juga boleh. Sayang ya kalau tidak dapat ilmu. Jadi tadi bicara sampai di mana nih? Ah, ini ada yang terbang nih. Apa nih yang terbang ini? Kucil, kupu-kupu kecil, ya. Ciptaan siapa? Bisa terbang dengan izin Allah bukan? Sedang apa kupu-kupu itu? Apa yang dilakukan kupu-kupu ini? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi ini kepada Allah. Kecuali jin dan manusia, pilihan bisa bertasbih, bisa tidak. Kalau makhluk-makhluk air ini bertasbih tidak nih? Ikan, angin, ah benar, oksigen bertasbih. Semuanya bertasbih yang Allah ciptakan tuh. Cuma kita aja manusia yang jarang bertasbih. Kalau orang takwa, apa sih keuntungan besarnya? Disukai Allah dan dituntun oleh Allah. Persoalan apapun, masalah apapun, oleh Allah akan dibimbing sehingga ada jalan keluarnya. Keren. Mau kuliah di mana? Han? Ada mau kuliah di mana nak? Mau di ITB? Siapa yang bisa menakdirkan ada masuk ke sana? Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi tidak? Terjadi tidak? Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli, surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Jadi ingin apapun yang kita inginkan, yang punya siapa? Yang menentukan siapa? Jawab. Ingin rejeki, pemiliknya siapa? Ingin sukses, pemiliknya siapa? Makanya takwa itulah yang dimudahkan. Jadi di Darut Tauhid ini, anak-anakku, nanti para pimpinan di Darut Tauhid itu bukan masalah pintar saja. Pintar penting. Bukan masalah berpengalaman. Bukan masalah bergelar. Bukan juga masalah kekerabatan. Nanti para pimpinan di pesantren ini syaratnya adalah yang paling serius, takwa. Kenapa? Karena masalah pesantren ini hanya bisa selesai kalau dibimbing oleh Allah. Dan Allah membimbing dengan baik para pemimpin yang bertakwa. Cirinya apa nih orang bertakwa? Akhlaknya mulia. Tiada takwa tanpa itu. Ayo. Tiada takwa tanpa iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin takwa. Makin sibuk jadi amal soleh, makin takwa. Mungkinkah jadi orang takwa yang suka maksiat? Han? Tidak mungkin. Mungkinkah yang suka berkata jelek, bersikap buruk bisa bahagia? Kenapa? Kenapa tidak bahagia hidupnya? Karena pemilik bahagia itu adalah Allah dan tidak diberikan kepada dosa dan maksiat. Makanya orang-orang yang kata-katanya kasar, sering nyebut, hei, misal ya, hei, nyet, hei, nyong. Lihat saja hidupnya, tidak akan tenang. Selalu galau, cemas, sedih, wah, gak ada bahagianya. Karena bahagia itu di hati, dan hati ini dikuasai Allah, dan Allah menyaksikan setiap perbuatan kita, mendengar setiap perkataan. Tidak ada takwa tanpa iman dan amal soleh.
Satu pertanyaan terakhir, tidak ada iman dan amal soleh tanpa ilmu dan mujahadah. Ganti ya. Mikir apa? Yang lagi mikir. Jadi tidak mungkin orang punya iman dan amal soleh tanpa belajar dan bermujahadah. Lebih keren gitu ya. Cocokan mana? Tanpa ilmu dan mujahadah atau tanpa belajar dan mujahadah? Yang pertama, yang kedua. Ini akan terus loh nanti. Nanti setiap santri perkataan ini akan dipegang. Tanpa belajar dan mujahadah. Itu yang lebih cocok ya. Siap, terima kasih ya. Jadi yel-yel ini keluar hasil musyawarah dan mufakat para calon pemimpin negeri ini. Tiada prestasi, tiada akhlakul karimah, tidak ada takwa, tidak ada iman dan amal soleh. Bagus. Belajar itu supaya apa sih? Tuh kan. Belajar itu supaya apa? Supaya paham. Bukan tahu. Ingat ada 4 tingkatan. Tahu, paham, bisa, istiqomah. Ulangi. Tahu kuda? Tahu kuda? Paham kuda? Nah, beda-beda kan? Kalau tahu itu hanya dengan dengar. Kalau paham dengan belajar sungguh-sungguh. Apa cirinya orang paham? Cirinya orang paham bisa menjelaskan. Jadi kalau tahu kuda, tahu, coba jelaskan. Kuda kakinya 4, kepalanya di depan, ekornya di belakang. Kalau naik kuda, keren. Apa bedanya kuda dengan kucing? Bedanya kalau naik kuda keren, naik kucing zalim. Ya kan? Kalau naik kuda namanya berkuda, kalau naik kucing berkucing. Astagfirullah, istighfar. Ini santri ngegangguin kan. Allah sedang mendengarkan kita tidak? Malaikat sedang nyatet tidak? Jangan gangguin AA ya, nanti jadi tergelincir kata-katanya. Jadi naik kuda apa namanya? Dah segitu aja. Jangan berkucing, zalim namanya. Lanjut. Tahu. Di sini banyak yang dengar rukun Islam 5, Allah itu ada, itu tahu. Kalau paham itu harus belajar sungguh-sungguh. Coba jelaskan kuda ke Ustadz Ganjar. Nanti dijelaskan kuda itu punya sifat, punya karakter. Kuda bisa mendengar detak jantung orang yang di sekitarnya. Kuda bisa mengenali aroma. Kuda bisa merasakan perasaan penunggangnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang belajar tentang kuda bersungguh-sungguh. Kalau paham kuda, bisa berkuda tidak? Dengar dulu. Saya sudah belajar kuda nih. Apakah langsung bisa berkuda? Belajar tentang kuda, langsung bisa berkuda? Nah, bisanya berkuda dengan apa? Berenang, lagi berlatih. Astagfirullah. Bisa berkuda itu karena
berlatih. Jadi sudah belajar tentang kuda, banyak informasi kuda, tapi tidak pernah naik kuda, apakah dia bisa jago berkuda? Tidak. Inilah mujahadah. Jadi belajar itu goalnya paham, berlatih bermujahadah itu goalnya istiqomah. Buat apa kita belajar sholat kalau kita tidak sholat? Dinilainya sholat kita bukan dari paham sholat, tapi dari bisa sholat yang bagus. Makanya tidak mungkin orang takwa kecuali orang yang paham akibat belajar dan istiqomah akibat mujahadah. Jadi apakah sudah mengamalkan bisa langsung istiqomah? Punten ya, maaf anak-anak. AA senang kuda, juga senang berkuda. Dulu tiap hari berkuda, bisa lancar, bisa memanah sambil berkuda. Nah selang waktu kurang berlatih, apakah bisa semampu dulu atau berkurang kemampuannya? Berkurang, berkurang. Sekarang kalau berkuda mau memanah dengan kuda yang baru, tidak seberani dulu. Tambah lagi sudah semakin tua ya, jadi takut jatuhnya itu lebih besar dibanding dulu. Ya memang kalau makin tua kan alarm diri takut celaka itu lebih kuat dibanding masih kecil. Waktu kecil lihat anak-anak kecil naik meja, planting, jeduk. Nah itu dia kurang perhitungan ya. Dulu waktu SMA dibonceng naik motor, jangan ditiru ya. Dibonceng bukan ayang nyetir. Katanya kalau telinga belum nyentuh aspal, belum miring. Ya iyalah. Telinga nyentuh aspal itu berarti terguling. Tapi sekarang disetirin oleh anak, aduh jangan terlalu cepat. Alarmnya lebih kuat untuk memproteksi diri. Dulu berkuda, alhamdulillah pernah terjun payung, free fall, pernah turun dari helikopter. Sekarang enggak, kenapa? Karena tidak berlatih lagi. Lihat ada juga yang tua-tua terjun payung, berkuda, penyebabnya berlatih. Jadi walaupun kita sudah di pesantren, keluar dari pesantren, tidak melatih diri, tidak bermujahadah, rontok lagi itu takwanya. Paham? Jadi goal dari belajar adalah paham, goal dari mujahadah adalah istiqomah. Orang yang paham agama dan istiqomah mengamalkan ilmu, inilah orang takwa. Oke, jelas anak-anak? Ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi mungkinkah orang kuat iman kalau tidak belajar agama dengan baik? Jawab. Saya mesantren nih di Darut Tauhid, tapi tidak dengar ceramah dengan baik, tidak belajar dengan baik. Mungkinkah kuat imannya? Jawab. Itulah sebabnya ada yang mesantren, kenapa akhlaknya belum baik? Bukan tidak baik, belum baik. Karena sangat boleh jadi selama mesantren kurang dua hal, kurang bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga tidak paham, dan kurang mujahadah mengamalkan ilmunya. Jadi kunci hidup itu dua sebetulnya, yang paling penting supaya jadi orang sukses itu harus selalu belajar dan bermujahadah. Mujahadah apa sih? Mujahadah mengamalkan ilmu, dan mujahadah mengendalikan hawa nafsu. Ulangi.
Dulu AA pernah menyampaikan, kenapa orang itu akhlaknya jelek, belum baik? Satu, kurang paham agama, tidak mau belajar. Yang kedua, jadi ada dua kelemahan nih, dengar ya. Kok kenapa ya orang itu akhlaknya jelek? Kenapa kok itu koruptor padahal sekolahnya tinggi-tinggi dalam dan luar negeri? Kenapa? Satu, lemah pemahaman agamanya. Jadi tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Quran, tidak kenal bagaimana hidup mulia dalam pandangan Islam. Orang tidak mau belajar agama, susah. Tidak akan kuat iman, tidak kuat iman, pasti akhlak tidak bagus. Tidak akan mulia. Mungkin ada beberapa akhlak yang baik, tapi tidak mulia. Karena mulia itu harus dengan iman, dengan ikhlas. Yang kedua, kenapa ya? Kok itu lulusan pesantren, nauzubillah, lulusan sekolah agama, tapi kok korupsi? Berarti yang keduanya, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ketua titik-titik ditangkap jadi tersangka karena berzina dengan pasangan tidak halal. Apa artinya? Dia kalah oleh nafsu syahwat. Jenderal titik-titik ditangkap dan dipenjara seumur hidup karena menembak anak buahnya, kalah oleh hawa nafsunya. Titik ketua titik-titik, tidak nyebutkan ya, tapi ini kasus di negeri ini. Jenderal titik-titik jadi tersangka karena memeras. Ini berarti kalah oleh keserakahan. Orang jatuh hidupnya, rusak akhlaknya, hancur nama baiknya, karena lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Betul? Maka di Darut Tauhid ini bukan hanya belajar untuk paham, tapi juga bermujahadah. Itulah sebabnya lisan kita harus dijaga. Kita tahu ilmunya, faliyakul khairan Auliasmud, tapi untuk bisa seperti itu harus latihan, karena nafsu kita ingin marah, ingin memaki, ingin menghina, ingin mengejek. Nah, orang-orang lemah itu kalah. Itu tuh dia badannya gede, hei lu jangan macam-macam lu ya, gua hajar lu. Nah, ini orang perkasa atau tidak? Orang perkasa mungkin badannya tidak berotot. Orang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang-orang yang pemarah, orang yang mudah berkata kasar, orang yang suka memaki-maki, orang yang petantang-petenteng, itu adalah ciri khas orang yang lemah. Lemah jiwanya. Mungkin ototnya kuat, tapi dia hidupnya bekal, wah menjumpalikan. Kemarin lihat ada orang di toko mobil Porsche. Gimana sih nyebutnya? Porsche? Porsche? Porsche? Only Porsche? Oke lah ya. Porsche ya. Ini ada videonya nih. Jadi di toko mobil mewah itu tiba-tiba ada mobil mewah bagus baru nabrak kacanya, langsung kaca itu pecah berhamburan dan nabrak penerima tamu, itu meja penerima tamu. Wow, bro. Orang pada ngejerit lari, tidak ada korban jiwa. Lalu keluar dari pintu, kamu pendusta, bohong, penipu. Ternyata ini seorang pengusaha kaya yang membeli mobil Porsche yang baru dengan beli fitur-fitur canggih, nunggu berbulan-bulan,
Ketika dikirim, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan kesepakatan. Marah, ditabrak, kemudian masuk, memaki-maki. Lalu datanglah polisi, diborgol dan dibui. Warsnya gak efek kepake, rumah yang bagusnya gak kepake. Karena dia dipenjara. Karena apa? Karena apa? Tidak bisa mengendalikan amal. Perkasa atau lemah? Lemah. Ada seorang petinju nih, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes misalnya. Saking segitu hebatnya, latihan bertahun-tahun. Di jalan ada orang ngalangin, minggir lu, plak. Terekam CCTV, diborgol. Latihan ngangkat barbel kuat, pukulan kuat, tapi lemah. Makanya kalau ada santri yang mudah marah, yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya tidak baik, yang sok hebat, itu merupakan orang yang lemah. Akan sengsara, akan menderita kalau tidak berubah, akan banyak terkena musibah. Kenapa? Karena setiap kali kita zalim, kembali ke siapa? Diri sendiri. Terima kasih. Sambungkan tangan. Angkat semuanya. Ayo semua. Alhamdulillah. Ya, sambungkan tangan, dorong ke depan. Angkat. Kanan. Ke kanan. Kiri. Angkat lagi. Alhamdulillah. Enak? Enak tidak? Biasanya kalau enak mau lagi. Mau coba kita ulangi 100 kali. Ternyata enak itu tidak bisa lama. Es krim enak? Mau makan 2 drum? Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam drum. Durian enak? Siap makan durian 3 karung? Nah, nanti dia karung keempat. Makanya enak itu kalau bersyukur. Kalau orang tidak syukur, beli HP baru, bahagia tidak? Berapa lama bahagianya? Dia beli HP tahun 2025. HP baru, bulan Desember. Wah, keren. Tanggal 31 Desember. Alhamdulillah, keren. Tanggal 1 Januari keluar HP model baru. Selang sehari itu, kira-kira bahagia atau nelangsa? Itu, ini HP jadul. Ada cuma sehari aja. Orang yang diperbudak nafsu seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak. Bagaimana? Ini yang tidur cuma sedikit dibanding tegak. Ingat baik-baik ya, ini banyak para guru, para kepala sekolah, mudaris, musrif. Ingat, cara mengajar yang bagus menurut Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan. Jangan dibuat ribet, jangan dengan ungkapan-ungkapan yang membuat orang jadi pusing dan jadi agama ini kok berat banget. Jangan, dimudahkan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di kebersamaan pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau yang menyampaikan. Allah limpahkan kesehatan bagi beliau beserta keluarga, Allah jaga dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini, Allah mudahkan kita untuk tentunya memahami serta juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian. Menimpa, menekan di jiwa. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Takutkan siksamu.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di pagi hari ini sudah menyampaikan atensinya. Kami akan langsung sapa. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Ela dari Soreang. Mohon maaf sahabat MK, Ibu Is dari Banjaran. Selanjutnya ada Kang Iman dari Tasikmalaya, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Abah Hamid dari Gedung Sate, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Rosmiati dari Cicalengka, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Pak Sandi dari Banjaran, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Umi Pipih dari Ciwidey. Selanjutnya juga ada Abah Akbar dari Ceranjang. Sahabat Andri Safitri juga bergabung di pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MK kami sapa, ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di kesempatan kali ini, sahabat MK. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita, dan tentunya Allah kabulkan doa-doa terbaik kita di hari ini, sahabat MK. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan, menyebarluaskan dakwah dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini. Simak selalu sahabat MK sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang Esa, bila kenangkan.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan, apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir, bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam

0: segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Jadi ketika kita bangun, bagaimana kita mengkonsumsi langsung vitamin untuk hati kita, untuk kolbu kita. Vitamin apa? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah dibangunkan kembali dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, ya Allah, saat ini saya dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernafas, jantung masih bisa berdenyut. Tadi pagi begitu ibu bapak ke kamar mandi, seakan-akan biasa-biasa aja. Masuk kamar mandi, kemudian juga buka pintu handle-nya, kemudian nyari sikat gigi atau nyalain keran dan sebagainya. Pernah nggak ada orang yang tahu ke kamar mandi? Biasanya kalau orang misalnya nyampe ke sebuah tempat di mana orang tersebut ada yang meninggal, biasanya takut ke tempat itu. Wah, di tempat ini dulu pernah terjadi misalnya kecelakaan. Tempat ini pernah terjadi sesuatu, begitu ya. Takut. Ibu bapak, sesungguhnya yang banyak meninggal itu kalau kita lihat dari data justru lebih banyak meninggal di tempat tidur, ya. Salah satu aspek yang menjadikan diri kita sehat, lebih sehat adalah vitamin syukur. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ya Allah, berapa banyak orang yang menjadi syariat terjadinya stroke karena jatuh dari kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun masuk ke kamar mandi, saya ini bertahun-tahun, beribu-ribu kali mungkinnya dalam seumur hidup saya ini masuk ke kamar mandi, ternyata engkau berikan keselamatan, tidak jatuh dan tidak jadi stroke. Ketika kita lantunkan syukur, ibu bapak semua, atas nikmat yang sepertinya biasa-biasa saja, atas nikmat yang sebetulnya menurut kita masih rutinitas, begitu ya, itulah salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai ibu bapak semua, ketika kita berjalan pada suatu daerah, ya, pulang pergi ke kantor, pulang pergi ke sekolah, begitu ya, jangan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru bersyukur tatkala kita diuji jatuh. Biasanya juga saya selamat kok. Nah, kata biasanya itulah menjadi salah satu jebakan kenapa kita jarang bersyukur.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Roadshow resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik dan eksklusif gift, potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2.000.000, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

seorang siswa SMA memiliki seorang guru yang baru-baru ini ditinggalkan oleh suaminya. Ya, menurut kabar, suaminya baru saja meninggal akibat serangan jantung yang dideritanya. Walaupun dari pihak sekolah memberi waktu cukup lama untuk melakukan cuti, namun tepat satu pekan kemudian, guru itu memutuskan untuk kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, mengajar di sekolah. Di hari pertamanya masuk kembali, sang guru memiliki jadwal mengajar di kelas 11. Ia mengajar seperti biasa, dan tidak terasa, waktu pelajaran pun hampir habis. Segeralah ia bereskan barang-barangnya di atas meja, namun ia tidak lantas keluar, melainkan kembali duduk di bangkunya. Dengan roman muka yang syahdu, guru itu berdiam sejenak kemudian berkata, "Sebelum pelajaran hari ini selesai, ibu ingin berbagi pandangan dengan kalian semua. Meski tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, ibu rasa pembicaraan ini penting untuk disampaikan kepada kalian, selaku murid-murid yang ibu sayangi." Ucapnya terlihat tulus sekali. Ibu guru itu pun melanjutkan, "Setiap orang dari kita dilahirkan ke bumi untuk beribadah. Yang dilakukan dengan belajar, berbagi, mencinta, menghargai, dan juga berbakti. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan pengalaman fantastis ini akan berakhir. Karena kematian adalah misteri. Tapi inilah cara Allah untuk memberitahu bahwa penting untuk kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya hari yang dilewati." Sampai pada ucapan yang ini, ibu guru itu pun mulai berkaca-kaca. Kemudian ia meneruskan, "Oleh karena itu, ibu berharap kita semua, mulai saat ini, dalam perjalanan kalian ke sekolah, atau dalam perjalanan pulang ke rumah, carilah sesuatu yang indah dan perhatikanlah. Sahabat MQ, untuk kita dapat bersyukur, tidak selalu harus bersyukur atas apa yang dapat kita lihat saja, tetapi apa yang bisa kita hirup, apa yang bisa kita rasakan. Perhatikanlah dan terus bersyukurlah, meskipun hal-hal tersebut tampak biasa-biasa saja. Mari kita mulai menghargai hal-hal yang dulu masih kita anggap biasa saja. Jangan sampai kita baru menyadari kenikmatan yang banyak itu setelah kita kehilangannya."

Mas lakukan apa yang menginspirasi keluar dari Indonesia. Alhamdulillah, hari baru telah kita awali pagi hari ini, sahabat MK. Mari kita senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh terhadap apa-apa yang manfaat untuk kita. Mudah-mudahan dengan jalan tersebut, sahabat MK, Allah karuniakan kepada kita menjadi insan terbaik, insan yang dapat menebarkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai Anda, sahabat MP, dalam program Inspirasi Pagi. Hingga jam 9 mendatang, insya Allah akan banyak segmen yang akan hadir, sahabat MP, untuk kita kembali dapat simak bersama. Segmen Jurnal Pagi, kemudian menyambung sudut pandang, bincang parenting. Kita akan simak juga perbincangan parenting hari ini, insya Allah. Dan di akhir kita akan menyimak segmen MKpedia. Dan untuk mengawali kebersamaan segmen Jurnal Pagi MKFM hadir kembali untuk Anda.

0: Pagi hari ini sahabat Adamku kembali akan menghadirkan informasi untuk Anda seputar perakiraan cuaca. Hari ini saya akan memanfaatkan oleh Anda untuk dapat kembali hari ini beraktivitas ya dengan lancar, dengan memperhatikan juga cuaca yang akan diperkirakan atau terjadi hari ini. Anda bisa melengkapkan juga dengan informasi yang bisa Anda bagikan juga pagi hari ini, sahabat Adamku, silakan dalam segmen jurnal pagi ya, Anda dapat berbagi informasi perkiraan cuaca yang ataupun pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Anda bisa melaporkan juga pantauan lalu lintas yang dapat Anda pantau. Kemudian juga informasi-informasi lain yang manfaat boleh disampaikan juga, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang Anda ketahui. Kemudian Anda bisa melaporkan juga berita kehilangan dan juga jurnal syukur. Ingin bikin berbagi tiga hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini, apa? Anda dapat bagikan ke 0811-224-1027. Kami awali dengan informasi dari BMKG, sahabat MP ya. Untuk perakiraan cuaca hari ini, wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Hampir di keseluruhan wilayah, di wilayah Bandung, Jogja, dan kemudian Subang, perakiraan cuacanya hampir serupa ya di hari ini. Jadi hari ini nampak dominasi di beberapa wilayah, kebanyakan akan berawan, sahabat MP, dengan suhu puncak berkisar di 30 derajat Celcius untuk wilayah Bandung. Kemudian Subang bisa mencapai 31 derajat Celcius hari ini untuk suhu puncaknya. Dan juga untuk Yogyakarta berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius. Di hari ini akan berawan, sahabat MK, namun belum terperkirakan akan turun hujan hari ini. Anda bisa langsung lengkapkan, sahabat MK, ya, dengan informasi pantauan langsungnya cuaca di wilayah tempat tinggal Anda pagi hari ini. Kirimkan beserta informasi lainnya di pagi hari ini di 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MK yang sudah berbagi informasi dalam segmen jurnal pagi sesaat lagi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 ya.
8: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
7: 7 bulan.
8: Jadi memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
9: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
10: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh?
7: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
12: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Lanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali di Jurnal Pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk dapat berbagi. Silakan atensi dapat Anda bagikan ke 0811-224-1027. Anda bisa berbagi informasi seputar pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa menyampaikan juga informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau baru saja Anda lintasi ya sahabat MK Anda lalui. Informasi lainnya seputar peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan ya pagi hari ini ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi, kita sapa ya sahabat MK pagi hari ini. Ada Pak Yandi di Cijawura Hilir Buah Batu melaporkan pagi hari ini lalu lintasnya lancar di Jalan Margawangi Cijawura. Kemudian cuacanya sejuk sekali, cerah pagi hari ini. Nyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah. Alhamdulillah Allah masih bangunkan, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa aktivitas seperti biasa mengantar cucu ke sekolah, katanya pagi hari ini ya. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK. Kemudian guru-guru dan kru yang bertugas juga. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan tersenyum, katanya. Selamat milad untuk MK FM, semoga tambah sukses, tambah berkah, tetap jaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian ada sahabat kita Ibu Ira pagi hari ini menyampaikan salam silaturahim saja, katanya selamat beraktivitas untuk kru yang bertugas, sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga nikmat kemerdekaan negeri ini dapat kita gunakan untuk kemanfaatan bagi sesama, agama, nusa dan bangsa. Sebagaimana Radio MKFM, katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ira. Berikutnya ada sahabat Tandayani dari Cimahi menyampaikan pagi hari ini jurnal syukur ya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk kembali curhat di penghujung malam. Alhamdulillah juga kemarin bisa ikut katanya menyaksikan lomba-lomba di kampus dengan dokter muda Prancis. Wah, wow, Masya Allah ya. Mengenalkan budaya Indonesia melalui lomba. Alhamdulillah seru katanya. Dan bersyukur masih bisa menikmati sejuknya udara pagi hari ini. Jurnal paginya mendung berawan di wilayah Cimahi tetapi ada tanda-tanda cerah. Suhunya sejuk sekali. Doanya dari sahabat Tandayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah juga untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga makin jaya dan berkah. Ini doa penutupnya dari sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi. Terima kasih sudah berbagi atensinya ya di pagi hari ini. Berikutnya kami sapa juga ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran, terima kasih menyimak katanya di pagi hari ini absen, wilayah Banjaran frekuensinya bagus siarannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi sudah absen dan melaporkan ya pagi hari ini siaran MKFM untuk wilayah Banjaran. Dari Banjaran kita beralih ke Summarecon Bandung. Pagi hari ini ada sahabat Nova yang menyampaikan cuaca di pagi hari ini cerah di wilayah Summarecon. Mataharinya sudah menyinari bumi dengan sangat indah, katanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah juga di pagi hari ini Allah masih mampukan, kemudian mudahkan dan lancarkan untuk bisa mengantarkan anak-anak sampai ke sekolah dengan selamat. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam magfirah, rahmat, hidayah dan lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, berkah bahagia dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Nova ya dari Summarecon Bandung pagi hari ini sudah menyapa, menyampaikan juga informasinya. Dari Summarecon kita beralih ke Soreang, sudah ada Ibu Ella juga pagi hari ini yang berbagi informasi. Pagi hari ini dari Soreang, Ibu Ella melaporkan cuacanya cerah wilayah Soreang, sejuk sekali pagi hari ini, segar. Dan doanya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Menyampaikan jurnal syukurnya juga, alhamdulillah masih bisa ibadah, bisa aktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Alhamdulillah juga
di hari ini kembali dapat ilmu katanya dari guru-guru. Mudah-mudahan doa terbaiknya untuk guru-guru, ilmu yang disampaikan jadi amal jariah. Menyampaikan juga doa untuk sahabat MK dan guru yang bertugas. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Terima kasih Ibu Ella di sore yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani. Antapani, laporannya dari Ibu Yanti mulai cerah. Dan Alhamdulillah hari ini masih diberikan usia, diberikan kesehatan. Bisa hadir juga mengikuti HUT RI di Antapani katanya ya. Agen ataupun kegiatan-kegiatan mensyukuri kemerdekaan ya Ibu Yanti. Terima kasih. Doanya dari Bu Yanti, semoga kita semua sehat dan bahagia. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Yanti dari Antapani. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Juwita pagi hari ini absen saja katanya, sedang di perjalanan menuju stasiun Bandung, tugas negara. Wah, mudah-mudahan lancar ya tugas negaranya. Ibu Juwita ya dari Cimindi pagi hari ini lancar segala aktivitasnya. Sahabat Endri Safitri, terima kasih juga Alhamdulillah hadir ikut menyimak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Endri Safitri pagi hari ini sudah berbagi atensinya. Sahabat MK juga terima kasih yang sudah berbagi atensi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Mari kita manfaatkan ya segmen ini untuk berbagi informasi manfaat seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, agar dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan. Boleh dibagikan ya sahabat MK, terlebih di musim kemarau. Beberapa titik sudah ada laporan juga ya sahabat MK seputar bencana kebakaran. Nah, untuk kita lebih berwaspada, berhati-hati, bisa dibagikan juga informasi-informasi yang Anda ketahui ya seputar peristiwa kebencanaan yang terjadi di sekitar Anda, atau bencana kekeringan boleh juga diinformasikan, atau juga bagi Anda yang punya informasi seputar berita kehilangan boleh juga dibagikan agar dapat kami bantu luaskan informasinya. Dan juga jurnal syukur ya yang dapat Anda ikuti di segmen Jurnal Pagi dalam program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli. Dan kita akan beralih sahabat MK ke segmen berikutnya. Dalam segmen Sudut Pandang pagi ini kita akan berbincang seputar mewaspadai shadow relationship Indonesia dengan Israel. Kita waspadai apakah kemudian ada upaya-upaya menuju normalisasi. Nah, hal ini menyambung juga sahabat MK, ada dugaan hubungan Indonesia-Israel di balik layar ya, dan bentuk juga jalur shadow relationship ini.